Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Selamat pagi untuk Anda. Di jam 8 ini kita akan memasuki program dialog pagi terkait dengan peningkatan kesejahteraan para nelayan ya. Di hari Senin ini mendengar kita kehadiran dua narasumber. Ada Bapak Dr. Ikramuddin S.E.M.S.I. beliau pemerhati ekonomi dari Universitas Malikusaleh. Pak Ikram, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Oke, ya. Baik. Ada juga Pak Sugito Tasan, ini Sekretaris KTN Alok Semawe. Pak Gito, ya. Oke, mungkin Pak Gito lagi persiapan-persiapan. Ini ada Pak Ikram. Pak Ikram, peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai pemerhati ekonomi. Nelayan Lok Semawe dan Aceh Utara nih, perekonomian mereka bagaimana menurut pandangan Pak Ikram?
1: Iya, baik. Terima kasih, Bang. Salam hormat dulu ya. Semoga sehat-sehat semua ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ada senior saya nih, Bang Gito. Ya, assalamualaikum, Bang Gito. Baik, kalau berbicara tentang kesejahteraan nelayan, nah ini kan merupakan isu yang bukan isu baru ini, ini isu lama ini.
0: Yeah.
1: Nah, karena setiap tahun, setiap periode pemerintahan, nah, nelayan itu merupakan salah satu objek yang selalu dibicarakan terkait dengan kemampuan ekonomi mereka. Nah, termasuk di Aceh, ya, dan khususnya di Kota Lok Semawe dan Aceh Utara. Nah, kalau kita lihat di lapangan, nah, ini kita bicara fakta dulu, Bang.
0: Yeah.
1: Nah, nanti baru apa namanya kita sinkronkan dengan angka-angka yang mungkin dipublikasi oleh pemerintah, BPS dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, secara umum ya, sebagian besar nelayan di Aceh itu ya itu belum sepenuhnya sejahtera. Kalau kita lihat secara faktual ya, kita lihat secara fakta di lapangan. Nah, dan para nelayan kita ini masih menghadapi berbagai macam tantangan ya, termasuk tantangan kemiskinan. Nah, jadi kalau kita lihat angka statistiknya, ya, nah, sebagian besar angka kemiskinan itu berasal dari mereka-mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan petani, Bang. Ya, nah, terutama nelayan tradisional yang mungkin sehari-hari mereka berusaha dengan skala yang kecil, ya. Nah, padahal potensi perikanan laut Aceh, ya, termasuk di Kota Lok Semawe dan Aceh Utara itu kan sangat melimpah sekali.
0: Uh-huh.
1: Ya kan? Nah, tetapi kenapa berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan mereka, ya. Nah, dan mungkin juga masih sangat fluktuatif, ya. Nah, dan saya pikir ini perlu perhatian yang sangat serius dari kita, Pak.
0: Uh-huh.
1: Ya, ya, termasuk mungkin media, ya.
0: Uh-huh.
1: Nah, kami juga orang-orang dari kampus juga mungkin perlu improvisasi, ya, kita bersinergi bersama pemerintah sebagai ya, pembuat dan pengambil kebijakan ya, terkait dengan keberlanjutan para nelayan kita. Saya pikir itu, Bang. Ya. Jadi intinya nelayan kita itu harus mendapatkan perhatian serius, ya. Nah, untuk kedepannya. Saya pikir begitu.
0: Iya, Pak Ikram. Tolak ukurnya dari mana menilai kalau nelayan kita belum sejahtera? Apakah karena mungkin terlalu banyak nelayan ini? Karena kita juga berada di bibir pantai ini ya?
1: Ya, oke. Kalau kita lihat angka-angka statistiknya, ya, ya ini terkait dengan indikator kesejahteraan ya.
0: Uh-huh.
1: Nah, jadi banyak aspek yang perlu kita amati, Bang. Nah, yang pertama terkait dengan nilai tukar nelayan itu sendiri.
0: Uh-huh.
1: Nah, ini kan kalau BPS selalu merilis ya setiap tahun itu bahwa rasio antara indeks harga yang diterima oleh nelayan ya, nah, dari penjualan hasil tangkapan ya terhadap indeks harga yang dibayarkan untuk biaya produksi dan konsumsi, ini masih sangat jauh sekali.
0: Okay.
1: Maksudnya artinya masih ada ketimpangan-ketimpangan yang mungkin perlu kita analisis lebih lanjut.
0: Uh-huh.
1: Ya, nah, kalau saya lihat dari data yang dirilis oleh BPS, ya, jika tadi nilai tukar ini lebih besar dari 100, ya, itu menandakan bahwa nelayan kita itu sejahtera. Artinya apa? Nelayan itu mengalami surplus, ya. Nah, atau mereka mendapatkan keuntungan dari setiap hasil tangkapan mereka. Nah, tapi kan banyak hasil kajian-kajian teman-teman, ya, khususnya yang terkait dengan keberadaan nelayan ini. Nah, NTN ini masih sangat kecil, ya. Nah, jauh dari angka 100 itu yang ditetapkan oleh BPS. Saya pikir ini salah satu indikatornya. Kemudian yang kedua, ini itu. Kalau kita lihat dari fakta ekonominya, ya, nah, taraf pendapatan dan pengeluaran juga perlu diperhatikan, Bang. Nah, artinya apa? Keseimbangan antara pendapatan dari usaha penangkapan ikan, ya, di laut itu, ya, nah, atau sumber-sumber alternatif yang lain lah, ya. Nah, kalau di Sumatera kan banyak petani kita itu yang tidak hanya mereka menangkap ikan di laut, tapi juga ada keramba dan sebagainya, ya. Nah, dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok keluarga, apakah sudah match atau tidak, berimbang atau tidak? Nah, beberapa riset sederhana yang saya lihat, ya, nah, atau hasil apa namanya kita tanya-tanya ke pedagang dan nelayan kita di lapangan, ya, ini juga masih terjadi ketimpangan, ya, nah, masih terjadi ketimpangan di lapangan tentunya. Khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari hasil-hasil tangkapan itu.
0: Okay.
1: Ya, nah, belum lagi nanti kita lihat dari indikator pendidikan, ya, pendidikan anak. Artinya ini kan kemampuan nelayan itu untuk menyekolahkan anak mereka. Nah, jadi sektor nelayan ini kalau kita lihat dari serata pendidikannya kan termasuk salah satu yang masih rendah, ya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa kemungkinan kemampuan nelayan untuk menyekolahkan anak-anak mereka itu kan masih sangat rendah sekali, ya. Nah, kecuali memang ada beberapa beasiswa, ya, untuk masyarakat miskin yang bisa diakses. Nah, tapi kan tidak semua para nelayan itu mampu mengakses ke sana, ya. Nah, saya pikir juga harus menjadi perhatian kita. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan tentang pemberian beasiswa, ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya nelayan kita itu bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian mungkin indikator yang lain juga kita bisa analisis dari perumahan dan lingkungan mereka, ya. Nah, kalau perumahan itu bisa kita lihat dari status kepemilikan rumah, kualitas bangunannya, ya, kelayakan untuk tinggalnya, ketersediaan air bersih, ya, kemudian sanitasi dan sebagainya. Apakah mereka sudah layak apa belum? Nah, jadi kalau fakta ini yang kita bicarakan, tentunya kita akan membuat kesimpulan bahwa ini juga belum begitu layak, ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang bahwa kalau Aceh itu ada 30-35% masyarakat nelayan di pesisir itu masih berada di bawah garis kemiskinan, nah, itu saya pikir sebuah fakta yang perlu kita kaji lebih lanjut, kemudian kita cari solusinya. Nah, belum lagi kita bicara tentang aset dan teknologi, ya, sebagai salah satu infrastruktur yang mereka gunakan untuk melaut, untuk menangkap ikan, ya kan? Kepemilikan kapal, alat tangkap, mesin, ya. Nah, yang tentunya masih jauh dari dukungan teknologi. Ya, nah, belum lagi nelayan kita itu sangat tergantung dari kondisi lautnya, ya, tergantung dari kondisi musim, cuaca. Nah, kalau seperti ini tiba-tiba angin, tiba-tiba hujan, nah, para nelayan kita kan tidak bisa melaut, ya kan? Nah, kalau di negara-negara maju mungkin, ya, nah, karena kemajuan teknologi, ya, mereka mungkin lebih punya kemampuan dibandingkan dengan kita, ya, mereka bisa melihat di mana posisi-posisi ikan dengan satelit dan sebagainya, ya, walaupun nelayan kita juga sebenarnya sudah tersentuh dengan teknologi ini, tapi saya pikir masih sangat minim sekali, dan ini beberapa indikator yang perlu kita analisis lebih lanjut ya. Nah, supaya kita bisa melihat realitas di lapangan, Bang. Ya, tentang bagaimana sebenarnya kehidupan para nelayan kita. Saya pikir itu, Bang.
0: Oke. Okay. Iya Pak, di awal tadi Bapak bilang kalau kesejahteraan nelayan ini selalu dibahas gitu ya, selalu diperbincangkan, ganti pemimpin dibahas, ganti pemimpin dibahas. Tapi kenapa kesejahteraan itu masih harus diperhatikan, apa nggak ada solusi? Karena masyarakat juga untuk mencari lapangan pekerjaan sempit. Apakah nelayan ini menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka, untuk saudara kita yang ada di bibir pantai ini, Pak?
1: Ya, kenapa tadi saya bilang bahwa ini isu yang selalu diperbincangkan, ya kan? Malah ini kan termasuk di dalam janji-janji politik ya, kalau kita lihat, ya mulai tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga di tingkat di tingkat pusat, ya kan? Nah, salah satu nawacita yang disampaikan oleh Pak Presiden kita itu adalah bagaimana mengembangkan nelayan dengan membentuk perkampungan nelayan merah putih, kan begitu ya. Nah, saya pikir itu kan salah satu strategi ya. Nah, untuk mencari solusi tentang bagaimana nelayan ini bisa lebih sejahtera ke depan. Ya, kita juga berharap bahwa program ini berhasil ya. Nah, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau di tingkat daerah ya, mungkin ya Pak. Nah, setiap pemerintahan yang berkuasa ya, mereka punya solusi untuk itu. Ya, tapi mungkin solusinya belum tepat ya. Nah, solusinya belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, sehingga seketika sebuah kebijakan diambil ya, ini tidak berdasarkan masalah yang ada di lapangan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa solusi-solusi yang disampaikan, yang diberikan itu tidak bisa menyelesaikan masalah utamanya, masalah krusialnya. Ya, nah, di samping itu, mungkin juga masyarakat kita yang sulit disadarkan. Maka saya pikir literasi dan edukasi ini juga menjadi sangat penting sekali. Ya, nah, pemerintah melalui dinas-dinas terkait, dari KPP dan sebagainya. Nah, harus sering-sering untuk mengedukasi masyarakat. Nah, supaya mungkin ada budaya-budaya yang kerja. Karena nelayannya juga profesi, Bang. Nah, kita lihat Jepang, kita lihat China, kita lihat negara-negara lain kayak Thailand lah yang dekat-dekat dengan kita. Nah, nelayan mereka makmur-makmur, sejahtera. Nah, Jepang sejahtera nelayannya, dan itu mereka anggap juga sebagai sebuah profesi, pekerjaan. Jadi pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pekerjaan yang seperti ini. Nah, artinya apa? Mereka jangan dilepas sendiri lah. Apalagi ini yang paling besar pengaruhnya sekarang kan, karena ketidakpastian tentang aksesibilitas BBM, Bang.
0: Baik.
1: Nah, dua hari yang lalu saya duduk di kawasan Pusung. Saya tanya apa yang paling berat dihadapi oleh mereka-mereka yang turun melaut. Akses terhadap BBM. Memang non subsidi itu enggak naik harganya, tapi sulit mendapatkan barangnya, kan begitu katanya. Kata mereka ini. Nah, yang mudah-mudahan juga enggak seperti itu. Sepikir itu, Bang.
0: Jadi pemerintah harus menggandeng juga kalau nelayan ini ada di tempat kita ya. Jadi mereka juga merasa diperhatikan gitu. Kalau pas
1: baik. Saya pikir memang ya.
0: Iya, Pak Sugito Tasan.
1: Sebagian ini kalau kita bicara Kota Lukmawe saja ini.
0: Nah,
1: Kota Lukmawe kan ada di pesisir nih. Jadi ada sebagian besar masyarakat Kota Lukmawe itu berprofesi sebagai nelayan.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi kalau kita lihat perkebunan kita minim. Kalau kita lihat pertanian juga kita enggak.
0: Lahan kurang ya.
1: Mereka nelayan lah saya pikir. Jadi seluruh infrastruktur yang mendukung pekerjaan profesi nelayan ini harus menjadi prioritas, ya kan? Ya, di samping nanti kita memperbaiki strata-strata sosial yang lain.
0: Benar. Pak Sugito Tasan, melihatnya bagaimana kesejahteraan nelayan, kenapa belum sewajarnya ini, Pak?
2: Ya, barangkali apa yang disampaikan oleh teman kita tadi itu, Bapak siapa tadi itu, ini menjadi salah satu memang yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena memang nelayan kita ini, seperti yang dikatakan tadi, itu menjadi bagian daripada pertumbuhan ekonomi di Lok Sumawi.
0: Lok Sumawi, benar.
2: Karena industri Lok Sumawi ini memang kan tidak memberikan semacam peningkatan kesejahteraan bagi nelayan. Dukungan terhadap nelayan itu kan masih sangat minim. Termasuk salah satunya adalah dukungan daripada pemerintah kita juga masih minim. Padahal kita, seperti yang katakan tadi itu, masyarakat kita lebih mayoritas berada di kawasan pesisir yang pekerjaan tetapnya itu adalah sebagai nelayan. Tapi kenyataannya kehidupan para nelayan ini tidak pernah bangkit daripada semangat untuk menjadi yang terbaik dari kehidupan ekonominya. Nah, oleh karena itu barangkali harus ada semacam pendampingan yang terus menerus terhadap nelayan kita. Salah satu poin yang penting adalah misalnya nelayan-nelayan tradisional ini tidak memiliki alat tangkap yang modern misalnya. Nah, itu harus menjadi perhatian oleh pemerintah, bagaimana caranya kita harus merubah dari yang tradisional menjadi yang modern. Ini bisa dilakukan karena memang nelayan-nelayan kita ini, khusus di Lok Sumawi ini, memang mayoritas masyarakatnya pekerjanya di sektor nelayan. Sektor pertanian kan sangat minim ya kalau di kita. Nah, oleh karena itu barangkali ini harus menjadi titik berat bagi para pengambil kebijakan yang ada di Lok Sumawi. Karena kan kita harus memiliki grand design yang jelas ini. Untuk membangun sektor pertanian, sektor nelayan ini. Karena memang industri yang di hasil tangkap laut dari kawasan pesisir Aceh Utara maupun Lok Sumawi kan tidak ada. Kita berharap, dan berkali-kali barangkali ini juga sudah disuarakan, kita harus memiliki industri hilir seperti industri pengalengan ikan misalnya. Nah, ini kan akan menambah income sebenarnya. Kalau memang ini dilakukan, ini akan menambah income terhadap kesejahteraan nelayan. Sehingga ketika nelayan mendapatkan ikan yang cukup banyak misalnya, itu tahu di mana pemasarannya yang pasti. Ini kan pasaran toh hanya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, pasar-pasar tradisional yang ada di kita ini. Kadang-kadang ketika tangkapan nelayan itu banyak, justru harga ikan kan pastinya menurun. Jadi turun. Nah, ini yang tidak terjadi kestabilan daripada pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat nelayan. Nah, kondisi ini harus menjadi perhatian serius ya. Kita tidak hanya berpikir bagaimana Lok Sumawi ini maju, tapi ketika masyarakatnya juga tidak memiliki ekonomi yang jelas, ini kan akan menjadi salah satu indikator Lok Sumawi ini masih dalam kategori yang miskin. Saya pikir itu ya yang harus disikapi oleh pemerintah daerah Kota Lok Sumawi maupun di Aceh Utara ini.
0: Okay. Selama ini Pak Sugito ngelihat apa yang sudah diberikan pemerintah perhatian khusus untuk nelayan kita, Pak?
2: Saya pikir itu masih belum ya. Perhatian hanya sifatnya sporadis, tidak terstruktur dan tidak terpola bagaimana cara mengelola, bagaimana untuk menghidupkan kesejahteraan masyarakat nelayan ini. Yang sifatnya sporadis yang saya maksud ini, misalnya kita hanya mempunyai program bagaimana ini menambah kapal tangkap. Cuman tidak didukung dengan kebutuhan yang lain misalnya. Salah satu poin tadi itu yang disampaikan oleh Bapak tadi itu adalah menyangkut masalah ketersediaan solar. Itu kan ketika nelayan mau berangkat ke menangkap ikan ke laut, itu mereka kesulitan untuk mendapatkan BBM itu. Nah, kondisi ini menjadi salah satu kesulitan mereka yang harus menjadi perhatian daripada pemerintah daerah kita ini, Pulau Sumawi pertama, termasuk Aceh Utara. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, kontinuitas yang diharapkan oleh nelayan ini tidak terjadi pada saat kita. Karena zaman sekarang ini teknologi sudah sangat canggih, tapi kita kenapa ketertinggal? Beberapa indikator tadi kan sudah disebutkan itu. Nah, dari perguruan tinggi misalnya kampus-kampus, YIN, UIN, UNIMAL, itu memberikan stimulus terhadap para anak-anak nelayan, diberikan dengan kuliah gratis, dengan beasiswa yang disiapkan oleh mereka. Dan ini juga bolak-balik sudah disampaikan kepada nelayan untuk bisa anak-anaknya itu tetap sekolah dan jangan putus karena kemiskinan tadi itu. caranya stimulus yang diberikan dengan cara memberikan beasiswa. Dan ini sebenarnya salah satu yang harus menjadi respon positif bagi pemerintah daerah, juga memberikan solusi bagaimana sektor nelayan ini, masyarakat yang pekerjaannya, profesinya itu ada sebagai nelayan tangkap di laut, itu juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Nah, ini harus memang menjadi segala program prioritas bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, maaf.
0: Oke, kalau pemerintah kan seharusnya memang turun langsung ya untuk melihat, bukan hanya melihat mengumpulkan data-data gitu, tapi apa yang terjadi di lapangan gitu. Para nelayan ini pernah mengeluhkan, Pak, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan itu kepada pemerintah?
2: Ya pasti, karena mereka tetap mengeluh dan pernah disampaikan beberapa kali, barangkali menyangkut masalah alat tangkap pertama. Kemudian selain alat tangkap, mereka membutuhkan tambahan-tambahan fasilitas seperti teknologinya. Jadi dia bisa memantau di mana posisi-posisi ikan itu. Tentunya ini tidak bisa dilepas begitu saja. Butuh pendampingan daripada dinas terkait di dalam hal membantu para nelayan ini. Kita seperti teknologi tanpa dilakukan pendampingan, ya mengoperasionalkan juga petani nelayan itu tidak bisa dia. Dan ini perlu adanya pendampingan, perlu adanya terus memberikan edukasi kepada nelayan agar bagaimana merubah pola hidup mereka ini dari yang tidak sejahtera menjadi yang sejahtera. Caranya adalah dengan pola tangkap yang diberikan secara modern tadi itu.
0: Iya, Pak, kalau kita perhatikan kan di kapal, di nelayan itu satu kapal rame sekali. Ini siapa yang harus kita dahulukan ini, Pak? Si pemilik kapalkah atau ABK-ABK yang lain ini tetap diperhatikan juga?
2: Ya, ini sekarang karena memang pilihan daripada nelayan ini tidak ada lain. Jadi mereka tetap bergantung kepada para pengusaha-pengusaha kapal yang memiliki modal besar. Mereka bekerja kepada pengusaha-pengusaha besar itu yang memiliki kapal-kapal besar itu. Makanya wajar kalau setiap mereka setelah dari melakukan penangkapan yang kadang-kadang sampai beberapa hari mereka di laut baru kembali pulang, itu paling mereka nanti menjinjing dua ekor ikan, Tuhan di rumah, seperti itu ya. Ini yang harus dirubah, tidak hanya didominasi oleh pengusaha-pengusaha besar dan masyarakat nelayan ini dijadikan objek, jangan seperti itu. Bagaimana caranya harus kita merubah pola, bagaimana nelayan-nelayan ini yang awalnya jadi objek menjadi subjek mereka ini. Mereka juga jadi pemain-pemain untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dianya sendiri. Saya pikir itu dia.
0: Bagaimana dengan pemasaran perikanan, Pak, hasil tangkap mereka ini menurut Bapak? Ya,
2: salah satu pemasaran yang hanya menampung hasil tangkapan nelayan itu toh hanya ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Laut Sumawi maupun di Aceh Utara. Yang siogianya harusnya tangkapan nelayan ini ketika dia mendapat penangkapan yang begitu banyak, hasil-hasil tangkapannya itu kita harus punya industri. Makanya saya berkali-kali bilang harus ada industri hilirnya. Salah satunya adalah industri pengalengan ikan. Cold storage-nya juga harus terjamin. Kita jadi cold storage di sini untuk proses penangkapan ikan sehingga ketika penangkapan itu banyak itu tidak menjadi pembusukan terhadap ikan, tapi kita punya alat dingin. Nah, ini juga menjadi salah satu jalan bagi para nelayan ini untuk bisa settle dalam menghadapi ketika ada perubahan-perubahan iklim, sehingga cold storage ini berfungsi untuk tetap ikan-ikan itu menjadi segar dan bisa didistribusi langsung ke industri-industri pengalengan yang ada misalnya di Kota Laut Sumawi maupun Aceh Utara. Tapi sekarang ini kan nggak ada sama sekali. Sehingga yang ada kok hanya pemasaran yang ada di kawasan-kawasan pasar-pasar tradisional yang ada di Laut Sumawi maupun di kota di Aceh Utara. Paling itu yang bisa ini. Nah, membutuhkan cash yang cukup banyak. Paling-paling nanti bisa didistribusi ke daerah kabupaten lain, tapi itu kesnya kan kadang-kadang tidak bisa juga ini, tetap dia akan mencair, sehingga ini kualitas ikan juga sudah tidak lagi bagus. Nah, ini seperti ini yang harus bisa diperhatikan oleh dari pemerintah daerah yang ada di Aceh ini.
0: Oke, para pengusaha perikanan itu untuk mandiri bisa, Pak, bisa pemasaran mandiri terus tanpa perlu turun tangan dari pemerintah.
2: Ya, ini kebanyakannya seperti itu.
0: Okay.
2: Sehingga dipasarkan ke luar daerah, uh-huh. misalnya secara mandiri mereka lakukan seperti uh-huh. itu. Sehingga uh-huh. yang menikmati daripada hasil produksi yang ada di kita ini kan orang lain ini.
0: Uh-huh.
2: Kita berharap harus ada semacam industri bahan jadi baru kita pasarkan ke orang lain okay. gitu. Pikir. Jadi itu yang harusnya seperti itu yang kita lakukan. Tidak hanya bahan mentah langsung kita pasarkan ke luar Aceh. Nah ini kebanyakan secara mandiri para pengusaha-pengusaha pihak swasta itu kan memasarkan langsung mereka dengan penyediaan kadang-kadang dengan apa namanya itu box yang besar-besar dengan roda 2 roda 4 mereka berangkat ke luar Aceh dan yang menikmati adalah pengusaha-pengusaha di luar Aceh.
0: Iya, kalau Pak Ikram melihatnya kalau pemasaran dilakukan oleh pengusaha itu secara mandiri, Pak. Bagaimana dengan perekonomian kita di daerah ini?
1: Iya, kalau berbicara pemasaran, kalau nelayan-nelayan kita ya, nelayan tangkap ataupun toki-toki bangku ini, ini juga masih sangat terbatas ini. Ya, jadi selama ini kan pemasarannya kan masih di ruang lingkup apa namanya pasar kota Lukmawe saja. Kalau di Lukmawe, ya, nah. Kalau memang musim apa namanya lagi musim ikannya mungkin ya, nah nanti diambil tengkulak kemudian dibawa ke apa namanya ke luar Aceh. Nah itu pun kan tidak langsung berdampak pada nelayan itu sendiri, ya. Nah makanya ke depan saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Gito tadi, ya. Nah saya pikir KTNA ini kan punya apa namanya power lah ya, untuk melakukan apa sedikit ini ke pemerintah ya supaya bisa pemerintah itu membangun pusat ekonomi terpadu lah ya nah pusat ekonomi terpadu ya nah yang di dalamnya itu kan apa namanya tadi ada ketersediaan gudang beku misalnya ya cold storage ya kemudian tempat penambatan kapal yang docking yang layak ya kemudian bengkel ya kemudian ada balai pertemuan untuk nelayan dan sebagainya ya nah saya pikir kalau ini terjadi ya nah berikut tadi apa namanya produk hilirnya ya ada industrinya ya nah sehingga ya kalau ikan-ikan yang tidak terserap oleh masyarakat ya nah itu nanti bisa diubah dalam bentuk yang lain bisa dibuat dalam ikan kaleng dan sebagainya saya pernah berkunjung ke Manado Pak ya di Manado itu ya nah ada salah satu oleh-oleh khas dari daerah Manado. Kalau orang ke sana itu pasti beli itu. Namanya ikan cakalang. Ya. Nah, jadi ikan cakalang itu kalau di kita itu engkut jerubok. Ya. Nah, engkut jerubok engkut jerubok.
0: Iya.
1: Nah, jadi hasil tangkapan nelayan itu dibeli oleh apa namanya? Pengusaha, oleh koperasi, ya. Lalu diubah dalam berbagai macam bentuk, ya. Nah ikan kaleng ini, ya. Nah jadi itu bisa menjadi oleh-oleh dan kan bisa menjadi income juga bagi masyarakat kita, ya kan? Nah sehingga ikan-ikan yang tidak terserap oleh masyarakat, ya. Nah itu bisa langsung diambil kemudian dibuat dalam bentuk produk-produk yang lain ya nah produk turunan tadi itu nah dan saya pikir itu salah satu bentuk pemasaran juga lah. Nah sehingga ikan tidak membusuk tadi ya nah dan ini saya pikir perlu dipikirkan juga ya nah membangun pusat ekonomi nelayan terpadu nah kemudian terkait dengan BBM ini nah ini juga harus apa namanya solar misalnya kan yang digunakan oleh para nelayan ini. Nah ini harus menjadi apa namanya perhatian serius ya. Nah kita ada stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan kalau tidak salah di Ujung Blang tuh ya. Nah tapi nelayan sendiri mengeluh. Nah, bahwa stasiun itu tidak begitu berpengaruh bagi mereka. Sehingga ketika mereka mau melaut tadi, ya, mereka mengeluarkan uang yang banyak ya untuk membeli BBM, ya. BBM-nya enggak ada lah. Ya. Nah, BBM susah, sulit. Nah, saya pikir ini juga menjadi kendala tersendiri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bang Gito. ya. Nah, kalau pemerintah mau serius, nah hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian,
0: okay.
1: Ya kan? Nah, jadi termasuk dari pemasarannya. Saya pikir itu, Bang.
0: Oke. Okay. Pak Ikram, tadi Bang Gito juga bilang kalau kesejahteraan nelayan ini harus kita perhatikan dari A sampai Z gitu ya, termasuk juga dengan anak-anaknya gitu. Di Unimal sendiri ada beasiswa-beasiswa khusus untuk para anak nelayan?
1: Oh, ada. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya. Nah, selain mahasiswa prestasi itu kan ada mahasiswa kurang mampu. Ya, nah, jadi kalau Unimal itu, ya, di Kementerian di Ristradikti itu, nah, Unimal itu termasuk salah satu yang paling besar menyediakan, okay. Ya, beasiswa kuliah itu. Ya, jadi kalau di Unimal itu hampir sebagian besar memang untuk kurang mampu.
0: Okay.
1: Ya, khususnya ya putra-putra daerah itu. Nah, sekarang ya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita ya bahwa pemerintah menyediakan beasiswa ya sehingga mereka ya mau memotivasi anak-anak mereka untuk
0: melanjutkan pendidikan,
1: memikirkan pendidikan ya untuk sekolah, untuk kuliah ya, karena kan sebenarnya kan ini juga dimulai dari rumah kan,
0: iya,
1: mulai dari rumah. Nah, kemudian ya, nah pemerintah daerah mungkin juga berperan ya, nah memfasilitasi ya, nah mereka-mereka yang kurang mampu ini supaya mereka bisa punya akses lah ya, nah ke pendidikan. Ini kalau kita lihat kan rata-rata anak-anak nelayan itu pendidikannya itu kan tamat SD, tamat SMP ya. Nah, kemudian ada SMA.
0: Iya.
1: Tamat SMP aja mereka sudah terbiasa dengan
0: turun ke laut lagi ya, iya.
1: Memelaut. Akhirnya tinggal pendidikannya.
0: Iya.
1: Nah, saya pikir ini juga perlu ada edukasi ya. Dari pemerintah dan kita semua mungkin ya. Nah, dari kampus juga, dari media juga bahwa pendidikan itu penting ya. Nah, karena profesi nelayan juga ini kan butuh pendidikan juga sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena apa? Okay. Karena ini tadi kata Pak Kito kan kita masih minim teknologi ini.
0: Ya kan? Iya.
1: Nah, jadi kalau kita enggak pikirkan pendidikan, nah ke depan nelayan kita ini kan akan turun temurun ya berada pada profesi nelayan tradisional ya, yang pergi ke laut untuk mendapatkan 2 ekor ikan ya, nah untuk bawa pulang ke rumah ya. Nah, akhirnya apa? Mereka enggak punya tabungan, mereka enggak bisa akses pendidikan lebih ya, tinggi, lebih layak dan sebagainya.
0: Okay.
1: Nah, sehingga mereka tetap berada di bawah angka garis kemiskinan. Saya pikir itu, Bang.
0: Oke, Bang Gito, apa mungkin juga seperti itu, Bang Gito? Karena tingkat pendidikan juga rendah, jadi mereka stuck di situ aja, Bang Gito. Untuk berkembang ini susah.
2: Iya, betul. Salah satu pendidikan itu penting, itu kan ilmu itu. Tapi kalau sampai sejauh ini mereka tidak memiliki kualitas pendidikan yang cukup untuk merubah kehidupan mereka-mereka itu, ya dipastikan akan stuck terus pada posisi seperti ini aja terus. Terus salah satu contoh misalnya gini, yang harus menjadi pengambil kebijakan ini juga harus peduli terhadap itu kan ada kawasan peternakan tambak yang ada di Meraksa. Itu ada 370 hektar itu yang digeluti oleh masyarakat hari-hari untuk bisa menghidupi keluarganya dalam mengelola pertambakan ikannya itu mereka. Tapi kehidupan masyarakatnya begitu-begitu aja juga. Tidak ada apa. Ini akan jadi problem juga ini. Makanya salah satu poin yang penting selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Pak Ikram tadi itu adalah menyangkut masalah soal kebutuhan pakan misalnya. Pakan itu untuk memenuhi kebutuhan pakan yang ada di pertambakan kawasan Meraksa itu saja para petani tambak itu kesulitan untuk mendapatkan itu. Memang kita tidak memiliki industri pakan juga di sini.
0: Iya.
2: Kita pasokan pakannya itu dari luar Aceh sana. Bisa jadi nanti ketika ada fluktuasi dolar sekarang ini, sementara bahan baku kan dari luar tuh.
0: Iya.
2: Harga pakan jadi tinggi, daya beli masyarakat sudah pasti rendah untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan, udang dan sebagainya itu yang di budidaya mereka. Ya mereka tidak akan sanggup membelinya. Dikasihlah apa adanya. Kesulitan mereka tidak memenuhi target apa yang mereka harapkan dengan pengelolaan tambak mereka itu. Inilah kondisi problem. Terus segera dijawab secara cepat. Karena Losmawe ini kecil.
0: Iya.
2: Saya pikir cuma 4 sekarang ini tidak begitu ini sebenarnya. Dengan alat balik nanti kalau kita gedor di KBB itu katanya karena ada efisiensi segala macam. Iya. Kalau semua ini kesempatan, saya pikir itu prioritas seperti itu harus bisa dilakukan.
0: Iya, ya, walaupun nelayan ini bagian kecil ya dari masyarakat, tapi perlu perhatian besar juga Pak ya untuk meningkatkan perekonomian pergolakan kota Lhokseumawe Mawi yang pastinya ini. Baik, ini kita sudah di penghujung juga nih Pak, kalau waktunya juga sudah singkat. Kalau Pak Sugito Tasan, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kesejahteraan nelayan, apa yang kita harapkan kepada pemerintah atau kepada siapa ini, silakan Pak.
2: Ya, pentingnya itu kepada pemerintah daerah yang dia memiliki otoritas kebijakan secara penuh dan kewenangan secara penuh, maka memetakan daripada apa yang dibutuhkan oleh para nelayan pada saat ini sehingga mereka bisa meningkat kesejahteraannya itu dari yang prasejahtera menjadi sejahtera. Yeah. Nah, ini kondisi ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah dan itu diprogramkan dengan kebijakan-kebijakan yang real di lapangan sehingga petani ini bisa mendapatkan akses terhadap apa yang mereka butuhkan seperti itu. Terutama nelayan yang memang mayoritas masyarakat kita ini yang berada di pesisir ini kehidupannya di nelayan, cuman ekonominya masih di bawah standar.
0: Oke, jadi pemerintah haruslah melihat langsung ya, turun ke lapangan. Dr. Ikramudin, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak?
1: Baik. Untuk mengatasi masalah sistemik ini, ya. Kenapa saya katakan sistemik ya? Nah, karena ini kan sudah kayak turun temurun, Pak. Ya. Nah, jadi saya pikir ya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bang Ito ya. Nah, pemerintah harus punya peran di sana yang lebih besar, ya. Nah, selain apa namanya lembaga-lembaga yang lain, ya, untuk melahirkan solusi yang sangat strategis, ya. Nah, beberapa solusi strategis saya pikir, nah ini perlu segera dilakukan, ya. Pertama, penguatan koperasi nelayan. Nah, supaya nelayan itu punya wadah yang lebih kuat, ya. Nah, itu bisa bersuara, ya. Nah, kalau mereka kuat dan bisa bersuara, ya. Nah, mereka mungkin kan lebih punya kemampuan untuk mengakses semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan. Nah, termasuk tadi akses terhadap pasar dan sebagainya. Nah, kemudian solusi apa namanya modernisasi alat tangkap tadi sudah disampaikan oleh Bang Gito juga ya. Nah, jadi kalau kita dorong masyarakat di depan ini nggak mungkin. Jadi saya pikir pemerintah perlu memberikan teknologi pendukung ya. Nah, yang bisa untuk melacak ikan di laut apalagi dalam kondisi-kondisi cuaca yang tidak begitu baik seperti sekarang ini ya kan. Nah, kemudian yang ketiga saya pikir perlu hilirisasi

0: teringat ada berbagai macam penganan ya. Kalau suami apa? Nah, suatu hari nanti mungkin ya. Nah, karena kita kelebihan apa namanya ikan tangkap ya, karena kita berada di pesisir, ada beberapa produk olahan yang menjadi oleh-oleh bagi orang yang datang kemari ya. Nah, dan ini bisa menjadi income bagi daerah dan bagi masyarakat. Ya. Nah, saya pikir itu ya. Nah, di samping itu energi tadi ya yang menjadi infrastruktur utama ya BBM ya, itu perlu dijaga supaya tidak langka. Ini sekarang kan bukan masalah harga. Ya kan? Harga memang tidak naik. Nah, tapi kalau kita lihat antrian apa namanya masyarakat di SPBU itu miris juga kita. Ya. Nah, apalagi nelayan. Tadi sudah disampaikan ya Bang Sugito, ini kan setiap saat bergelut dengan apa? Bermitra dengan nelayan. Tahu betul beliau ya, bahwa nelayan kita mau melaut, motivasi kerjanya tinggi, tapi tidak ada infrastrukturnya, tidak ada BBM-nya, susah mencarinya. Ya. Nah, belum lagi kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang membuat masyarakat nelayan kita ini menjadi pusing gitu, ya kan? Nah, artinya apa? Apa namanya istilahnya? Aparatur juga, ya. Nah, itu harus sinergi lah. Ya,
1: baik. Oke, baik, yang pasti perhatian khusus dan perhatian lebih untuk para nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ini ya, baik. Terima kasih Dr. Ikramudin, Bapak Pemerhati Ekonomi dari Unimal, dan Pak Gisito Tasan, Sekretaris KTN Alux Mawai, Pak. Terima kasih waktunya, Pak. Semoga perbincangan kita ini ada manfaatnya juga ke depan untuk para nelayan ya. Baik, selamat bertugas kembali, Bapak-bapak. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Luxme, perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan nelayan ya, walaupun sebagian kecil dari masyarakat yang ada di Kota Luxmawe. Ya pasti perhatian besar juga harus diberikan kepada para nelayan untuk meningkatkan juga perekonomian Kota Luxmawe. Seperti itu ya. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih untuk hari ini sudah bersama kami Pro 1 dan Rabi Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Maweh. Masih bersama saya Zulan Kasa, dan seperti biasa untuk edisi hari ini ya, di Senin 8 Juni 2026, dan mengawali jumpa kita di program acara Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Ada saya Zulan Kasa dan Get Maimun Akbar ya, operator teknik ada T. Saipol. Baik, untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya, menyampaikan aspirasi, opini terkait dengan mungkin ada berbagai isu atau persoalan yang berkembang di sekitar Anda, bisa di 0811-67-15-893 ya. Nanti informasi yang Anda berikan akan kami teruskan kepada pihak yang memang berkompeten untuk memberikan solusi ataupun menjawab permasalahan yang Anda sampaikan. Baik, ini sudah ada, kita coba terima. Ada siapa di mana nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Zulan Kasa.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Bang Amsal di Darussalam semua, Bang.
0: Bang Amsal, oke. Bagaimana kabarnya Bang Amsal?
1: Ini mengenai pembangunan pipa PDAM untuk Kota Lux Maweh.
0: Pipa PDAM untuk Kota Lux Maweh. Ya, seperti apa Bang Amsal?
1: Ini sangat, ini mungkin udah berita yang sekian kali udah kita naikkan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mm. Jadi begini, perlu saya kasih informasi kepada Bang Zulan Kasa dan juga rekan-rekan serta pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa saya tadi malam kan hujan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi itu ada bekas galian pipa ataupun galian jalan yang enggak ditutup sehingga berlubang.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan laga kambing.
0: Iya. Yeah.
1: Itu tepatnya di kawasan Bandar Sakti, tepatnya di Jalan Merdeka. Mm-hmm. Di sebagian besar Jalan Merdeka. Ada juga ini yang terparah Bang kan, yeah, di lampu merah.
0: Di lampu merah.
1: Lampu merah simpang 4.
0: Yeah.
1: Menuju ke arah ke kota.
0: Yeah.
1: Kan lampu merah kalau lurus kan simpang 4.
0: Yeah.
1: Ini pas mau belok.
0: Yeah, belok
1: itu
0: kiri,
1: udah
0: ya?
1: Digali seminggu lebih. Tapi mm-hmm, belum ditutupin. Yeah. Memang tanda-tanda ada.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tolonglah dipercepat. Mm-hmm. Karena itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Yang pertama karena itu jalan umum.
0: Iya, yeah, baik.
1: Ibaratnya begini Bang. Saya tengok kan, saya perhatikan khususnya yang di Bandar Sakti, pembangunan PDAM ini.
0: Mm-hmm.
1: Seolah-olah, gimana kita bilang, ibarat ji, kalau bahasa Aceh, main-main.
0: Lambat ya.
1: Ikuh hina betul, hidih betul. Dengan nyogolong ni, akan ikuh apa lain.
0: Ya, baik.
1: Tolonglah kepada pihak terkait. Jangan diam saja. Seolah-olah kalian tidak tahu. Turun sesekali ke lapangan. Cek sama-sama. Macam mana kinerja proyek tersebut.
0: Baik.
1: Okay. Mungkin kamu pegak toko, bina jalan, kamu betul tanah material, sabah. Sapa motor kerikil kan terus sapa BP yang sam. Pekannya dibiarkan.
0: Baik.
1: Ini sangat mengganggu ini. Ya. Karena berdepatan dengan pos pengawasan Polantas yang di Simpang 4 itu.
0: Ya.
1: Yang kedua, itu jalan air bersih. Air bersih ada juga penggalian pipa, itu belum dicor ataupun diaspal. Tolong ditutup balik, karena itu sangat mengganggu juga. Yang pertama mengganggu arus lalu lintas dan juga pengguna jalan lain. Yang capeknya Bang Zulan Kasa itu pada siang hari kalau matahari terik kayak kemarin itu kan berdebu.
0: Berdebu ya.
1: Abeh masa bohnya nih Pak.
0: Ya ya, baik. Oke, okay, itu saja Bang Amsal.
1: Membuka sedikit hati nurani saja. Jangan tinggal diam saja.
0: Baik. Berarti ada dua nih Bang Amsal ya.
1: Oh itu tidak benar. Mari sama-sama kita turun ke lapangan, kita cek, kita buktikan. Ada enggak hal yang demikian? Tidak masalah. Karena kita setiap ngomong ini ada bukti, ada fakta di lapangan.
0: Iya. Baik, itu saja Bang Amsal, ada dua ya.
1: Berarti... itu saja Bang Zulan Kasa ya.
0: Baik, baik. Terima kasih Bang Amsal. Terima kasih informasi.
1: Assalamualaikum
0: Bang. Waalaikumsalam Bang Amsal ya, di seputaran Kota Lux Maweh ya, mengeluhkan galian jalan yang memang belum diselesaikan ya, sehingga menjadi terganggu ya pengendara dan masyarakat di sekitar. Baik, nanti akan kami teruskan ya informasi ini kepada pihak yang memang bisa memberikan solusi terkait dengan atau seperti apa permasalahannya kepada mungkin kepada kita ya, terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Bang Amsal tadi ya, ada dua-duanya itu terkait dengan galian di jalan ya yang belum dirapikan ya, sehingga mengganggu pengendara dan menjadi polusi ya kalau memang terik ya, berdebu. Baik, yang lain yang ingin memberikan opini ya ataupun keluhan terkait dengan persoalan ataupun isu yang memang berkembang di sekitar Anda yang terkait dengan kepentingan publik, bisa Anda sampaikan di sini di 0811671583 ya. Nanti informasi yang Anda sampaikan ya akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang memang punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban ataupun terkait dengan isu yang Anda sampaikan.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Dan kita masih di Halo RRI ya, masih bersama saya Zul Angkasa dan gatekeeper ada Maimun Akbar ya. Masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Amsal tadi ya, terkait dengan galian bekas penanaman pipa ya, pipa PDAM di Kota Lux Semawe. Ada sebagian yang memang belum dirapikan ya, atau belum dipermulus ya, sehingga memudahkan pengendaraan. Baik, ini kita akan mendengarkan ya, mungkin apa yang disampaikan oleh pihak Dinas PUPR ya.
1: Enggak, himbauannya.
2: Baik. Himbauannya seperti percepatan lah, Pak.
1: Percepatan. Terus mungkin masyarakat ya, untuk masyarakat ada yang ingin sampai
2: untuk percepatan menormalisasi kembali kan. Ya, kita yang dulu bagus udah dibongkar, perlu perbaiki lagi kembali itu, Pak.
1: Terus untuk masyarakat ada yang ingin disampaikan ini, Pak. Halo, masyarakat. Pak. Untuk masyarakat mungkin ya, pengguna jalan lah.
2: Mana saya bilang, ya Bu bingung juga nih.
1: Iya, maksudnya pengguna jalan ya, untuk masyarakat mungkin bisa bersabar. Ini kan dalam sedang perbaikan.
2: Ya, ya bersabar dan berhati-hati lah di apa, Pak. Ya, di perjalanan.
1: Iya.
2: Ini saya enggak, ini kan gini, Pak. Saya kan sama Toya ini kan saya cuman dari tahap awal sampai akhir, tapi PMKO saya sebagai orang PU tidak mengikuti, Mbak. Ikuti orang ikut ya.
1: Iya.
2: Jadi nanti saya kembali normal seperti biasa. Nah, di saya cuman diundang untuk pas saya jalan ini sudah selesai, jalan ini sudah selesai.
1: Iya. Itu Pak, maksud kalau misalkan jalan rusak ada mereka perbaiki enggak tuh pihak Toya itu? Kan merusak jalan itu.
2: Ada tuh jalan daerah dalam Padang Sakti kan sudah diperbaiki semua tuh, Pak. 4 kilo, Pak.
1: Berarti harus diperbaiki kembali ya. Saya lihat masyarakat ya, dan juga masyarakat melihat
2: yang
1: mungkin
2: daerah, yang daerah Jomblang itu kan udah diperbaiki juga tuh, Pak.
1: Perbaiki ya. Yang banyak kita bilang juga masyarakat yang betul kan itu juga membutuhkan. Kita kan juga butuh ya namanya air ya untuk masyarakat ya.
2: Iya, ya, Pak.
1: Untuk
2: majenuk. Karena kan ini, Pak, karena kondisinya kan ya namanya orang ini perbaikan agak lama sedikit karena masalahnya orang ini kan harus ada tembak angin orang tuh, Pak. Ditembak angin ke dalam pipa tuh. Yang mana bocor atau yang pada bocor itu, Pak,
1: ya.
2: Orang itu agak lama di sini. Kalau berarti nggak bocor lagi, orang itu timbul lagi.
1: Iya, berarti uji coba ya, sebelum penggunaan pipa diuji coba dulu ya pipanya
2: ya,
1: pada bocor.
2: Dulu, Pak. Coba, ya. Kita pipa PDAM pun kayak gitu juga, Pak. Dengan berangin, Pak.
1: Berangin ya. Oke, Pak Zuki, terima kasih banyak lah, Bang, ya, atas sedikit pencerahannya. Yuk, assalamualaikum, Bang Zuki.
0: Ya baik pendengar, itu tadi penjelasan yang diberikan oleh Pak Zulki ya, Kabid Bina Marga Kota Lux Semawe ya. Memang galian itu belum ditutup sepenuhnya karena memang ada proses pengawasan atau sedang diuji coba untuk mendeteksi apakah ada kebocoran. Karena kalau memang ada kebocoran, kalau memang sudah diperbaiki kan harus digali kembali. Tapi ketika tidak terdeteksi kebocoran pasti akan diperbaiki seperti sedia kala. Dan berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Zulki, masyarakat dimohon bersabar karena memang masih dalam proses ya. Nah itu dia pendengar, Bang Amsal tadi terkait dengan ada beberapa galian pipa di pinggir jalan yang memang belum diperbaiki sepenuhnya ya, karena memang masih dalam proses pengawasan untuk mendeteksi kebocoran, karena memang pipa itu akan diisi oleh angin ya untuk mendeteksi kebocoran. Kalau memang ada kebocoran, mereka akan mudah untuk memperbaiki sebelum diperbaiki jalan sepenuhnya. Baik, untuk Anda yang lain yang ingin memberikan opini, komentar ya terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda, karena setiap suara itu memiliki arti ya, dan setiap persoalan pasti dapat dicari jalan keluarnya ya melalui komunikasi yang baik. Baik, kami akan kembali tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai, masih di Halo RRI ya, suara Anda solusi bersama. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, opini ataupun keluhan ya terkait dengan kepentingan publik yang ada di sekitar Anda, masih bisa di 0811671583. Nah, pendengar ya, pedagang keluhkan genangan air ya di pasar Blang Tufat ya. Jadi sejumlah pedagang di pasar Blang Tufat itu Kecamatan Muara 1 Kota Lux Mawai mengeluhkan kondisi genangan air yang kerap terjadi saat hujan turun ya. Jadi keluhan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pada Rabu kemarin ya, 3 Juni 2026. Jadi salah seorang pedagang, Raja, mengatakan genangan air di kawasan pasar itu mengganggu aktivitas jual beli. Air yang tergenang tidak hanya membuat lingkungan pasar becek, tetapi juga menyulitkan pedagang maupun pembeli saat beraktivitas. Jadi salah seorang pedagang, Raja, mengatakan genangan air di kawasan pasar mengganggu aktivitas ya. Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan hingga kini masih menjadi keluhan utama para pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindagkop UKM Kota Lux Mawai, Gufran Nuristan SSTP, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan pasar. Gufran juga menjelaskan kondisi drainase yang ada saat ini memang relatif sempit, sehingga saat curah hujan tinggi, aliran air itu tidak dapat mengalir secara maksimal dan menyebabkan genangan. Selain pembersihan drainase, pihaknya juga akan mengupayakan renovasi atau perbaikan saluran tersebut apabila tersedia anggaran yang memadai. Jadi menurutnya perbaikan drainase itu menjadi salah satu langkah penting untuk mengatasi ya persoalan genangan air yang selama ini dikeluhkan pedagang. Jadi Disperindagkop dan UKM Kota Lux Mawai berharap upaya pembersihan saluran dapat mengurangi dampak genangan dalam waktu dekat, sehingga aktivitas pedagang di pasar Blang Tufat dapat berlangsung lebih nyaman. Pihaknya juga mengajak para pedagang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan tidak membuang sampah di dalam saluran drainase agar aliran air tetap lancar.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya. Tidak terasa kebersamaan kita di program Halo RRI ya sudah di penghujung ya. Suara Anda solusi bersama ya. Terima kasih untuk Bang Amsal ya yang telah memberikan informasi tadi ya terkait dengan galian pipa PDAM. Ya, memang sebagian belum diperbaiki secara rapi ya, masih ada yang berlubang. Tapi berdasarkan penjelasan dari pihak yang memang bertanggung jawab tadi, Kabid Bina Marga ada Pak Ruski ya. Jadi memang dalam proses uji coba ya sebelum untuk mendeteksi kebocoran ya, sebelum diperbaiki sepenuhnya. Terima kasih pula juga kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi melalui telepon dan pesan singkat maupun media sosial RRI ya. Jadi acara ini dapat Anda ikuti untuk edisi selanjutnya nanti di hari Rabu. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Masih bersama saya Zolan Kansa. Untuk saat ini sudah dipukul 10 lebih 17 menit ya waktu Indonesia Barat. Lagu dari Arsi Widianto ya, duet dengan Brisia Jodi ya, Rindu Dalam Hati. Lagu yang berkisah tentang penyesalan seseorang ya, yang mengakhiri hubungan cintanya karena ego dan keputusan yang tergesa-gesa. Jadi setelah perpisahan terjadi, baru ia menyadari bahwa orang yang dicintai itu telah menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Jadi tokoh utama dalam lagu ini memang menyimpan rasa sayang yang terlalu besar ya. Ia ingin kembali bertemu dan memeluk mantan kekasihnya, namun semuanya sudah terlambat ya. Rasa rindu yang begitu dalam akhirnya hanya bisa disimpan di dalam hati karena kesempatan untuk kembali sudah tidak ada. Nah, jadi memang keputusan yang diambil saat emosi atau karena ego itu seringkali ya berujung pada penyesalan. Jadi lagu ini mengingatkan kita untuk lebih bijak ya dalam menjaga hubungan, tidak mudah melepaskan seseorang yang benar-benar berarti ya. Baik, lagu-lagu pilihan lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang saja, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Kemendikdasmen mewanti-wanti terjadinya pungutan liar ya atau pungli hingga gratifikasi dalam proses seleksi SPMB 2026 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat dalam meredam pungli dan gratifikasi pada SPMB 2026. Kemendikdasmen pun menggandeng pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selama proses SPMB 2026, Kemendikdasmen mengungkapkan KPK telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi, tepatnya melalui surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB. Nah, rangkuman kandungan poin inti dalam SE KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB 2026. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto. Gogot mengatakan surat edaran KPK tersebut menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Semua itu demi SPMB 2026 berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif. Gogot mengatakan tanpa diskriminasi serta bebas dari pungutan pembohong, suap, gratifikasi, titipan dan kepentingan ya melalui surat edaran KPK. Jadi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB diingatkan untuk tidak meminta, memberi atau menerima gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud itu, Gogot mengatakan, berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Gogot juga mengingatkan SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan, maka prosesnya harus bersih, adil, transparan dan tidak boleh memberi uang bagi pungutan pembohong, titipan, suap, gratifikasi maupun mencakup kewenangan. Gogot mengungkapkan hal itu sejalan dengan kampanye SPMB ramah yang terus diperkuat Kemendikdasmen, yakni dengan kerjasama bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. SPMB ramah menempatkan penerimaan murid baru sebagai layanan publik yang mudah diakses, kemudian prosedurnya jelas, mekanismenya adil dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loks Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan jamu merupakan bagian dari identitas Indonesia sebagai bentuk produk kreatif. Lanjutnya, jamu perlu terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan modern. Irene menilai pelestarian budaya harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kreativitas menjadi faktor kunci agar warisan budaya tetap dikenal dan dicintai lintas generasi. Wamen juga menekankan jamu tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi menyimpan potensi besar sebagai produk kreatif berdaya saing global. Menurutnya, jamu adalah brand Indonesia yang memiliki potensi besar dalam industri kesehatan, kecantikan, dan kuliner global. Founder Acaraki, Joni Yuwono, mengatakan Festival Jamu Nusantara menunjukkan bahwa tradisi dapat berkembang tanpa kehilangan akar budayanya. Ketika tradisi bertemu dengan kreativitas, kekayaan budaya juga mampu melahirkan peluang baru bagi generasi masa kini dan masa depan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikran mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai Rp350 triliun per tahun. Menurut dia, potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna juga menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Nah, itu dia pendengar informasinya. Wamen Ekraf dorong inovasi jamu untuk tembus pasar global. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihatkan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Sumawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Ya baik, terima kasih rekan Syadara Manteng Bang RRI Prusa lagi biasa lagu-lagu Aceh Bungong Jaro Manteng hadir untuk Dodro Nembang Bandung hingga Poh Leblah Wate Indonesia Barat ente. Dan rekan Syadara yang pilih lagu Aceh jit-jit ya di 08 1167 15893 ya. Lagu-lagu Aceh nanti akan saya carikan dan putarkan untuk Anda semua di suasana siang ya, sudah di pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita coba terima ini, ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo dengan
1: Maksam di Batu.
0: Halo.
1: Bang Sam.
0: Oh, Bang Sam. Lama tak dengar suara Bang Sam ya. Bang Sam di mana sekarang? Masih di Banda Jagu ya?
1: Masih di Banda Jagu.
0: Oke, baik. Mau lagu apa nih Bang Sam? Lagu Aceh.
1: Mau lagu dari Rudi Al-Farisi. Dari Rudi Al-Farisi.
0: Judulnya
1: Cinta Modus.
0: Cinta Modus ya?
1: Ya.
0: Gat ente akan tamita Cinta Modus ya?
1: Cinta Modus itu sih. Pokoknya bersemangat lah
0: cowok. Okay, siap siap. Memang kena sih ya Bang Sam ya di seputaran Pantai Jagu ya. Okey, lagu nak pernah mentang dia apa?
1: Ya, Pak.
0: Okey, baik. Cinta Modus dari pun Rusdi menurut aku pegang. Gak tentu akan dah setel untuk

0: Baik, untuk selanjutnya yang mau ikutan masih bisa di 08 11167158 93 ya. Masih di lagu Aceh, Bungong Jaro. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Oma di Langsa.
0: Oma di Langsa. Apa kabar Oma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Nah, lagu Aceh nih Oma, pengen dengar lagu yang mana ini?
1: Lagu Cintahan Putuh.
0: Cintahan Putuh? Kawin? Ya. Cintahan Putuh, ha?
1: Ya.
0: Dari Abakar AR,
1: siapa? Abakar AR.
0: Abakar AR, ha? Baik.
1: Yang mentang, ya?
0: Yang mentang, ha? Hmm. Oke, ditunggu saja nanti Oma, ya.
1: Salam.
0: Salam untuk so.
1: Yang Simona. Saya so e.
0: Bang Sam.
1: Bang Sam. Bang Mustafa. Si Herman. Yun, Yuni. Si Herman. Yang Simona lalu.
0: Galam.
1: Mana seorang? Yang so.
0: Bang Jol Angkasa nyo.
1: Bang
0: Jir
1: Angkasa,
0: semua orang ya. Ya. Yeah.
1: Tuh
0: Herman kali, Tuh Herman.
1: Tegar.
0: Semua
1: jalan
0: Jir
1: Angkasa ya.
0: Oke, okay, Om Adi Langsa. Waalaikumsalam. Ya. Om Adi Langsa, cinta Han Putuh. Han Putuh, Han Ibu Putuh. Kau ini mana jadinya yang hek ya. Prihat mengetangguh. Baik, untuk selanjutnya, nyonya rekan.

Ripatnya, halo. Halo. Kader putus, eh. Rupanya putus kecil, begitu putus. Okey, selamat siang untuk drone-drone mandu. Menjenuh lagu yang kagelake kita yang dengar. Selamat cut uro, tetap ba RRI Prosa, Bungong Jaro, hingga po leheblah Wate Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu nuputa lagu Sabobo, salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sauro, warga Indonesia Barat. Syadara dari Lux Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo di Antaraji, sidro pembisnis di kota Lux Semawe, gepakan masyarakat untuk gebangun ekonomi mulai dari gampung. Kesehatan jiwa bak manusia adalah penyumbang angka teraya aduh faktor kesehatan jiwa. Haba selengkap ji gepesampo le ulun tuan Zul Angkasa. Syadara sidro pembisnis di kota Lux Semawe gepakat mandum elemen masyarakat untuk gebangun ekonomi mulai dari gampung. Han mesti sabi di daerah perkotaan manteng. Lehai yang juga pegat bak gampung lagi jauh lampu, pelihara manok dan lain sebagainya. Programnya juga kembangkan apabila pemerintah ngerayat nanit yang saban dalam gebangun kemajuan ekonomi. Hai tersebut gesampo le muklis ba RRI. Menurut gabnyan CGO-nyo pemerintah pusat pi tengah fokus ke pengembangan ekonomi gampung ngan najih dana desa. Muklis gaharap penggunaan dana desa nyan kan mantang untuk hanya gebangun infrastruktur akan tetapi jud untuk pemanfaatan hal yang lebih positif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Syadara penyumbang angka teraya aduh gangguan kesehatan jiwa bak manusia adalah faktor kesehatan jiwa atau mental. Adapi diperkirakan persoalannya akan geduduki bak nombor dua dunia dari sektor kesehatan. Bak RRI Direktur Lembaga Konseling dan Training Tanda Seru Kota Lux Semawe Lailan Fajri Saidina gejelaskan. Hainyan terjadi sebab selamanya rata-rata sidra urung sering hantingat kiban penting jih kesehatan jiwa. Perle kiban cara gerawat yang gat ngan padup hal yang gelahirkan energi positif bak cara semikir dengan hati. Padahal pegali Lailan salah sabar tolak ukur untuk menilai kualitas sidra urung yang gat ngan hanagat genilai bak kesehatan jiwa yang sesuai dengan fitrah manusia.

0: ya.
1: Saudara, sejak najih dunia digital, omset percetakan foto film klise hitam Jinoka mengalami penurunan. Bahkan karab gadah dari peredaran. Hainyan gakui lesidro pengusaha cetak foto di kota Luksemawe Asiong Ba RRI. Menurut Gomnyan, meskipun jino dunia percetakan film foto kamulai petinggai le masyarakat, Gomnyan mentang kepeden dengan usahanya yang jino kamulai perlahan beralih ke ikut tren cetak print. Sejak na HP Android, urung jino kajarung untuk cetak foto, masyarakat lebih memilih kebah dokumen bak HP.
2: Kecuali itu loh, yang penting orang wisuda, ada orang untuk prawedding itu yang foto. Kalau untuk foto jalan-jalan mana ada tuh. Kalau orang dulu kan pulang haji atau pulang umroh kan, sampai kadang 500 lembar pun cetaknya. Ada yang 300 ratusan lembar. Sekarang satu pun enggak ada. Enggak cetak, kecuali ada kawannya minta kan di HP-nya disuruh cetak 2 3 lembar lah, 5 lembar.
1: Lebih lanjut ke pegawai Asiong yang mentang pakai foto jasa foto dengan cetak bak usaha Gopnyan, ya ke cetak pas foto, cetak foto pernikahan dan cetak foto wisuda. Saudara Unodileh Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Adsan Esa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Dan kita masih di lagu-lagu dangdut ya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Darinya Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas ya. Kadang seseorang memang harus merelakan orang yang sangat dicintainya untuk bahagia bersama orang lain. Meski hati masih menyimpan rasa cinta, tapi ia memilih untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan ya perpisahan itu. Karena memang cinta sejati tidak selalu berarti memiliki ya. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah merelakan ya, mendoakan kebahagiaan orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Jadi untuk menerima keikhlasan ya, menerima takdir dan berserah kepada Tuhan, karena memang rencana hidup tidak berjalan dengan sesuai harapan ya. Baik, lagu-lagu dangdut lainnya masih kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: 3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jedak jeduk bersama Vita Alfia di Pro 1 RRI. Pecah 1000 namun di mix dengan hanya dia yang ada di jantung hatiku. Asik.
1: Hanya dia.
0: Anda bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya, hubungi kami untuk salam-salam dan juga request atau juga ada informasi yang ingin Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami. Misalnya untuk perkembangan kelancaran jalan di Jalan Medan Banda Aceh, di Bayu atau juga di Jembatan Kuta Blang. Misalnya nih ada informasi lainnya juga boleh Anda kirimkan dan informasikan kepada kami. Untuk Pro Dangdut siang ini, Yuna coba terima penelpon yang pertama di 08116715893. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Apa kabar di Yuna saya?
0: Halo Kak Wahyuni di Gandapura.
2: Ya iya dong.
0: Gimana Gandapura, masih mendung, masih hujan atau udah?
2: Panas deh.
0: Oh enggak, beda sama Lok Semawe.
2: Panas ini.
0: Lok Semawe udah kayak mau hujan lagi nih.
2: Oh,
0: berarti
2: sama ya.
0: Hujan tadi malam ini enggak membuat persawahan tergenang air banyak atau enggak?
2: Enggak ada hujan tadi malam.
0: Oh, berarti Kak Wahyuni cepat tidur tadi malam. Hujannya tengah malam, Kak.
2: Enggak, enggak basah.
0: Hah?
2: Enggak basah, katanya. Enggak tahu.
0: Kak Wahyuni, tadi malam tuh ada Bang Bahari dari Gerugo menjadi penelpon kami. Katanya malam ini hujan dan terasa sepi.
2: Badan gede, biasa gitu.
0: Eh mungkin Mbak Kede na hujan ada rone Mbak daerah rone. Kibani le.
2: Kayak gitu. Bilang ada hujan.
0: Oh, kirain kakak cepat bobo tadi malam.
2: Yang
0: iya,
2: iya memang.
0: Iya kan, mungkin.
2: Yang 9 gak tidur.
0: Mungkin gini, hujannya nggak deras ya, jadi kakak nggak dengar ya.
2: Oh, hujan kayak gitu.
0: Hujan dikit-dikit.
2: Rinti-rinti
0: lalu bergelombang ya.
2: Oh ada, kalau hujan nggak ada.
0: Oh.
2: Ini yang gede-gede.
0: Nggak ada hujan deras ya.
2: Nggak ada.
0: Oke deh. Kakak mau request lagu apa Kak Wahyuni siang ini? Silakan.
2: Haji Roma Irama.
0: Yang mana judulnya?
2: Kaula Muda. Kaula Muda.
0: Kaula, kayak mana lagunya? Coba nyanyi sikit. Kaula
2: Muda.
0: Irona akan lela genya.
2: Kaula Muda, pokoknya gitu. Cacik. Gina.
0: Wan.
2: Besok Kak Wahyuni ke sana arah barat.
0: Arah barat. Terus kalau lewat dari jam 9
2: jalan. Hah?
0: Iya,
2: ke sana daerah lewat pasti itu Alagun.
0: Pubut ke Depuna Pakat.
2: Ada anakku di sana satu.
0: Oh, ya. Anakku.
2: Main lebaran.
0: Ana le uroraya kabi.
2: Walaupun kabe baru saja. Berakan haid saja, ini haid saja.
0: Berarti ya. Singeh jak ngenso keluarga besar mandum-mandum.
2: Ana mobil di apa yang L300 datang ke rumah ke sini
0: dijemput. Oh iya iya.
2: Sampai di sana kedah dijemput juga, sampai ke sana ke rumah juga.
0: Hati-hati ya, Kak.
2: Iya, doain ya cepat pulang.
0: Cepat pulang, cepat pergi. Selamat pergi, selamat pulang ya.
2: Iya, salam dulu.
0: Silakan Kak.
2: Ke Dek Yuna sayang, selamat siang.
0: Terima kasih Kakak.
2: Ke siapa itu Oma yang di Langsa? Apa kabar, sehat Oma?
0: Oma.
2: Tadi aja dengar di bahasa Aceh.
0: Oma udah antri nih, udah masuk telepon Oma, tapi belum bisa kita angkat.
2: Tunggu
0: Oma, ada tenang.
2: Adik Mama.
0: Tenang.
2: Adek Oma. Memang iya, Dek Yuni.
0: Dek Yuni dipanggil.
2: Oh iya, Dek Yuni.
0: Tolong.
2: Itu mamaku sayang.
0: Halo mamaku sayang.
2: Halo, apa kabar mamaku sayang? Nah terus itu Om Budi.
0: Om Budi.
2: Itu yang siapa yang Aceh Timur? Pak, susah nama dia.
0: Semua aja lah pendengar Aceh Timur ya.
2: Iya semua aja ya. Okay. Timur sampai barat, selatan sampai utara, gitu aja ya.
0: Okay, kakak.
2: Selamat sehat selalu semuanya.
0: Iya, kakak juga hati-hati di jalan ya besok ya.
2: Iya, nanti besok pagi jam 8 udah pergi.
0: Semangat.
2: Sampai sana malam jam 8.
0: Semangat. Bek mabuk apa? Mbak moto apa?
2: Oh, enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah.
2: Enggak pernah kan. Itu.
0: Jangan lupa minum antimo.
2: Nah, enggak usah. Enggak pernah minum-minum itu. Ke apa? Ke Jakarta mana minum antimo?
0: Bek banyak gaya untuk long telepon sopir untuk kagak pegah payah me kantong. Oke, Kak Wahyuni, ditunggu aja lagunya ya. Nanti Yuna putarkan Kawula Muda dari Roma Irama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya setelah Kak Wahyuni, siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Oma.
1: Halo Dek Yuna.
0: Oma, mau request lagu apa dangdut kita siang ini?
1: Acuh tak acuh.
0: Acuh tak, siapa yang nyanyi? Fethi Vera?
1: Rita Sudiarto.
0: Oh Rita, oke. Memang acuh. Oke. Salam-salamnya, silakan. Terima kasih, Oma.
1: Yuni, hati-hati di jalan, Dek Yuni ya.
0: Iya.
1: Untuk Bupat Ma.
0: Di Aceh untuk Jaya.
1: Cik Herman. Cik Mustafa.
0: Oke.
1: Cedar. Pak Samir, Pak Samino. Om Budi, naik Om Budi.
0: Naik Om Budi.
1: Untuk semua aja nak.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Langsa. Yang ingin bergabung melalui via WhatsApp juga boleh ya. Assalamualaikum Yuna. Waalaikumsalam cantik. Lagu Cici Paramida Wulan Merindu untuk semua penggemar pro dangdut. Dangdut adalah kita. Thank you Mbak Rere, ditunggu lagunya. Yuna terima telepon lagi. Halo. Assalamualaikum. Iya. Kenapa tak ada suara? Coba kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kalau ini Yuna tanda dulu nih. Dari ujung nomornya adalah Bang Bahari di Gerugo. Apakah benar Gandapura?
2: Sebenarnya semalam lagi di Gandapura.
0: Oh, pindah-pindah rumah, banyak rumah.
2: Kan tanya di mana, bukan tanya tempat tinggal.
0: Oh gitu.
2: Kita
0: jadi
2: di Kutablang, Kak Ina.
0: Jadi tadi malam lagi main-main ke Gandapura gitu.
2: Begitu.
0: Rumahnya di Kutablang Biren.
2: Di Kutablang Biren.
0: Coba kasih
2: tak
0: informasi.
2: Dari jembatannya.
0: Kasih informasi apa kabar jembatan hari ini? Apakah warga masyarakat sudah bisa melintas dengan baik hari ini?
2: Hari ini seperti biasa. Masih buka tutup Kak Ina ya.
0: Oh iya, belum ini ya.
2: Ini kebetulan lagi dekat jalan juga. Ini sepertinya yang lagi nyebrang dari arah Medan ke Banda Aceh.
0: Yang katanya patah, begitu. Yang katanya patah lagi perbaikan itu udah beres.
2: Kapan? Yang kapan itu? Hari ini sepertinya nggak ada berita penutupan jembatan. Hari ini lancar dengan jadwal. Buka tutup setiap 1 jam sepertinya Kak Ina, seperti biasa.
0: Tapi untuk 1 jam ganjil atau genap itu yang dari arah mana? Arah mana ada info pastinya nggak Bang? Misalnya setiap info jam apa? Ganjil itu dibuka yang dari Lok Semawe ke arah Banda Aceh. Nanti itu nggak ada ya?
2: Nggak menentu ya,
0: dilihat keramaiannya ya. Seperti apa ya?
2: Ini memang sepertinya dari yang sedang nyebrang dari arah Medan ke Banda Aceh, Kak.
0: Oke, baik. Berarti ini ya, Bang begitu. Bahari sedang berada di pinggir jalan, tepatnya di jembatan Kutablang ya? Jembatan Bailey ya?
2: Tepat sekali di jembatan. Sebelum. Kalau dari arah Lukmawe, sebelum jembatan sekitar 500 meter nih.
0: Oh, jadi terpantau begitu. Aman, lancar ya Bang ya? Gak ada kemacetan panjang mobil?
2: Dari arah Banda Aceh tidak terpantau oleh saya kan Kak? Ini karena memang
0: lagi dibuka
2: yang
0: arah sini ya?
2: Nyebrang dari arah Medan ke Banda Aceh.
0: Oh,
2: kalau dari arah Banda Aceh ke Medan, entah seberapa panjang sudah antrian, saya belum tahu.
0: Karena di arah sebelah sana ya Bang ya?
2: Iya, seberang jembatan ya.
0: Baiklah, semoga semuanya berjalan lancar, aman, perjalanan selamat
2: ya,
0: untuk semuanya ya.
2: Biar orang yang sedang dalam perjalanan aman-aman saja.
0: Oke, Bang Bahari mau request lagu dangdut kita di siang hari ini, mau lagu apa?
2: Kalau untuk siang memang ya tak ada dangdut ya Kak.
0: Iya, setiap hari jam 1:30 sampai jam 2 sampai jam 3. Waktu kita 15 menit lagi, Bang. Mau lagu apa?
2: Oh iya. Boleh juga yang agak-agak melo apa itu. Apa jangan itu? Yang versi geduk-geduk lah kalau siang-siang begini.
0: Terserah lah, orang kan punya ini masing-masing. Abang mau apa?
2: Oh begitu ya. Minta dari Evita malah kakak.
0: Boleh, apa? Boleh. Judulnya apa tuh?
2: Apa judulnya apa? Kasmaran ya, kalau enggak salah.
0: Evita Mala yang romantis ya.
2: sedikit-sedikit romantis boleh lah.
0: Apa ya?
2: Melo-melo.
0: Aku rindu
2: Kasmaran,
0: dong.
2: Enggak, ya?
0: Kasmaran.
2: Kasmaran kalau Evita. Bulan saja tahu kalau apa itu.
0: Coba ya, Yuna bacain bulan ya. Yuna bacain ya, Evita Mala yang ada di sini, suara hati, rembulan malam, sedingin salju, aku cinta padamu.
2: Rembulan malam boleh dilakukan.
0: Walaupun ini siang ya Bang ya. Boleh, boleh, kita putar itulah, rembulan malam. Boleh. Oke, ditunggu boleh aja lagunya ya Bang ya.
2: Salam dong Kak.
0: Silakan. Untuk siapa salamnya?
2: Lagi dengerin aja udah semua.
0: Udah.
2: Kakina juga.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Bahari. Terima kasih untuk informasinya juga tadi. Semoga nanti lagu Rembulan Malam yang mellow ini tidak membuat Bang Bahari menjadi mellow ya, tapi tetap semangat ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Bahari.
2: Iya, iya, iya.
0: Makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Bahari adalah penelpon terakhir kita di kesempatan Pro Dangdut untuk hari ini. Mbak Rere, ditunggu lagunya juga untuk Marwidah. Kak Yuna, halo. Saya pengen dong mendengarkan lagu Rita Sugiarto. Apa aja boleh Kak? Salamnya buat teman-teman yang setia di RRI. Kalau untuk lagunya Rita Sugiarto, kebetulan tadi ada yang request Acuh Tak Acuh. Ada Oma di Langsa, jadi kita samain aja lagunya ya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan. Ini dia lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kami. Pendengar, ada Roma Irama Kaula Muda, ada Rita Sugiarto Acuh Tak Acuh, Cici Paramida Wulan Merindu untuk Mbak Rere, dan Evita Mala Rembulan Malam untuk Bang Bahari di Kuta Blang Biren. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Saatnya Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa bersama narasumber berkompeten. Hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.
1: Selamat siang jelang sore. Pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawi di frekuensi 89,3 MHz. Juga pemirsa yang sedang menyaksikan kami via YouTube RRI Lok Sumawi Official atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda kembali berjumpa bersama saya Yuna dalam program kesayangan kita, yaitu obrolan UMKM. Hari ini 8 Juni 2026, hari Senin. Ya, kita kedatangan hidangan, ya sebenarnya terhidangnya harusnya biasanya ada di depan kita, tapi karena mungkin narasumber kita tahu ya, takut Yuna gagal fokus ya, takutnya langsung lapar gitu karena ngelihat fotonya aja sudah sangat menggugah dan pasti bikin lidah bergoyang, perut keroncongan ya. Kita akan mengulik cerita sukses di balik gurihnya nasi uduk ayam geprek. Tapi bukan cuma itu, menunya juga ada pecel lele AA Jatra. Yuna kira salah ketik Jakarta, rupanya Jatra. Apa itu dan kenapa A bukan B? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Dan sudah hadir di studio bersama kami pendengar sosok hebat di balik bisnis kuliner, yaitu Ibu Nanda Wati SE selaku owner. Assalamualaikum. Iya, dari pagi kegiatannya baru ke RRI ini atau sudah ada segudang aktivitas sebelumnya, Bu Nanda?
2: Sebenarnya sudah komplit dari pagi.
1: Udah,
2: ya. Dimulai dari bangun subuh itu sudah full.
1: Udah full activity, iya, ya, nggak iya. Ada yang namanya boci. Boci yang nggak sempat.
2: Tidak.
1: Ya, Bu. Ya, aduh, emang Yuna. Iya, hari ini kabarnya sehat, Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini juga ternyata bukan pertama kalinya Bu Nanda ke RRI Lok Sumawi.
2: Iya.
1: Sebelumnya sudah di
2: Pro 2
1: bersama Bang Egi ya.
2: Iya.
1: Kalau hari ini giliran Yuna,
2: iya,
1: yang merasakan harumnya apa nih? Harumnya apa nih? Harum parfum dulu. Jadi emang enggak dibawa nih, Bu, untuk Yuna. Nanti habis ini
2: insyaallah akan
1: ya.
2: Segera
1: produksinya pagi.
2: Sebenarnya kami mulai dari pagi
1: subuh itu tadi.
2: Tidak. Saya mulainya di jam 9 itu kami sudah mulai produksinya.
1: Oh gitu
2: ya,
1: jadi nggak ada produksi
2: langsung,
1: sore
2: terus ada untuk tahap kedua, tergantung kami lihat pangsa pasarnya. Kalau dilihat tidak terlalu maka kami biasanya kami habiskan yang itu, selesai kami tutup. Jadi malam itu kami isi dengan istirahat.
1: Iya dong,
2: mungkin harus hangout gitu ya.
1: Hangout juga, Bu.
2: Stres seharian karena kita tidak punya waktu untuk space-nya.
1: Betul.
2: Iya,
1: tapi okay. Untuk pendengar kami yang masih bingung, ini ngomongin apa ya?
2: Iya.
1: Ini bahas apa? Kita
2: okay.
1: Coba fokus dulu ke nasi uduk, ayam geprek, pecel lele. Yang sebenarnya menu-menu itu adalah menu merakyat.
2: Iya, benar.
1: Populer. Benar. Semua orang tahu menu
2: banget.
1: Ini. Ibu ceritain dulu awal mula ide pertama kali memutuskan untuk buka usaha ini.
2: Iya, kenapa AA Jatra ya?
1: AA Jatra.
2: Oke.
1: Okay.
2: Sebenarnya ada histori sendiri kenapa AA dan kenapa Jatra.
1: Okay.
2: Jatra itu adalah nama suami saya, Bahita Jatra.
1: Bahita Jatra.
2: Ya, asalnya orang Banten, Tangerang. Jadi beliau itu bukan di invite sebenarnya, tapi itulah jodoh ya. Jadi ketika saya melihat nama ujung Jatra ini dengan panggilan orang Banten AA, jadi saya sebutkan aja jadi AA. Tapi sebenarnya AA itu adalah arti kata dari antara Aceh dan Sumatera. Makanya lahirlah AA Jatra.
1: Ya Allah, ya, Bu, saya, filosofinya ini ya.
2: Ya jadi ada antara Aceh, Jawa dan Sumatera. Itu yang lebih komplitnya. Kenapa?
1: Okay.
2: Karena saya adalah orang Aceh dan beliau itu menetap lama di Lampung, kebetulan kelahiran orang tua beliau. Dan kemudian Jawa itu adalah Banten, tempat kelahiran beliau. Dan background itu yang membuat kenapa saya mengangkat nama ini. Dan kebetulan kokinya adalah beliau. Tadi ketika saya bilang, ayolah kita ini
1: ke RRI,
2: gak mau katanya, masuk aja, ngomong aja.
1: Mau katanya. Di balik layar aja.
2: Ya, beliau lebih pemalu.
1: Oh.
2: Kalaupun saya invite untuk rapat-rapat UMKM atau apa, lebih
1: tetap
2: suka.
1: Tetap ibu yang di depan.
2: Maksudnya tetap saya, yang promosi tetap saya. Beliau selalu ada di belakang layar.
1: AA Jatra kirainnya memang manggilnya AA gitu.
2: Iya, ya? memang begitu. Iya, makanya kenapa saya angkatnya AA Jatra. Sampai orang berpikir begini, ini rumah makan yang di sana ya bu, pindah ke sini.
1: Iya,
2: oh bukan,
1: sama
2: beda,
1: lagi.
2: Gitu ya. Jadi,
1: beda ya.
2: Iya, jadi AA itu memang panggilan. Dan kemudian ada nilai filosofisnya dari pertemuan kami berdua. Makanya kenapa AA Jatra.
1: Dan emang kalau misalnya ketemu Mayuna gak cocok tadi. Memang ketemunya sama Bu Nanda baru klop ya Bu ya. Jadi AA Jatra memang juga panggilan ibu ke suami AA gitu.
2: Iya.
1: Dan Jatra betul. Adalah nama suami.
2: Nama suami.
1: Baik, untuk pemilihan menunya kenapa ini? Kenapa enggak bisa goreng misalnya?
2: Basic sebenarnya itu adalah ide saya. Jadi saya cerita ke beliau, pokoknya koki aja. Masalah marketing, masalah nanti bagaimana penyajian segala macam itu saya. Walaupun kadang-kadang kalau ke dapur stop gitu ya. Biar saya aja.
1: Apa kayak diragukan gitu Bu ya?
2: Sangat.
1: Oh, iya, ya.
2: Makanya kadang-kadang
1: pernah gagal Bu ya.
2: Kalau saya yang masak dirasa dulu. Geser ke depan. Kalau enggak out ke belakang. Harus betul-betul selektif banget.
1: Tapi memang itu juga pengaruh loh Bu.
2: Iya, sangat.
1: Bumbu boleh sama ya Bu.
2: Sangat.
1: Tapi beda racikan.
2: Ya, makanya ketika ada orderan banyak bun itu beliau selalu di depannya. Memang beliau kokinya dan ya kami untuk tim yang promosi sama sekaligus untuk menyiapkannya.
1: Iya, gitu. Sebenarnya berperan penting juga banget, si marketing itu banget, tadi banget. Ya kan. Karena kalau makanannya enak enggak ada yang promo ya kan Bu.
2: Banget.
1: Ya kan. Jadi emang kolaborasi luar biasa nih si suami istri ini gitu kan.
2: Begitu.
1: Dia klop ini sudah berapa lama?
2: Sebenarnya kami mulainya di 2024, 2025 dengan 2026 itu kurang lebih udah 3 tahunan.
1: 3 tahun.
2: Cuman sempat berhenti mulai, cuman akhirnya ketika saya bilang kemarin, ini kita udah mulai enggak berhenti lagi kecuali pindah tempat. Sebenarnya pindah tempat itu bukan jojo banget, dari kiri ke kanan. Cuman akhirnya saya jalan terus, tapi yang namanya kita udah promosi dan orang udah kenal kita, repeat ordernya terus gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang pemilihan menu, saya lebih identiknya ke ya ayam geprek aja gitu. Cuman beliau punya racikan bumbu sendiri. Sekaligus beliau mengatakan, kayaknya pecel lele di sini kurang ya.
1: Kurang.
2: Memang iya, dan harganya juga luar biasa gitu.
1: Iya.
2: Nah, dari situlah kami lahir bahwa walaupun dengan harga yang ikan lele sekarang yang mungkin lebih tinggi harganya, tapi kami mencoba menyesuaikan mungkin ukuran segala macam. Karena proporsinya itu 12.000, kami samakan ayam juga 12, pecel lele juga 12. Gitu.
1: Disamakan harganya.
2: Iya, karena kenapa? Kadangkala kalau kita pikir kita harus membanding-bandingkan, ya tergantung semana ukuran.
1: Yes,
2: tapi ketika kita sudah ke pasar, ketika kita bilang, bang, kami harga nasinya segini, mereka sudah tahu. Ini sekilo takaran 9 atau 8 gitu.
1: Nah, jadi ukuran ayamnya juga nggak bisa dipungkiri kan modal untuk
2: banget.
1: Si ayam geprek pecel lele kan beda.
2: Beda banget.
1: Tapi untuk bisa menyamakan harga itu kan harus ada ukuran yang dibedakan.
2: Kalau kami cenderung ke ukuran ikannya.
1: Ikannya?
2: Di situ ya. Karena kenapa? Kalau di rumah-rumah makan besar mungkin ukuran ikan lelenya besar-besar ya. Tapi kalau kami ketika konsultasi dengan pedagangnya di pasar, mereka bisa ini Bu kalau sekian dapat untungnya sekian.
1: Itu
2: karena
1: sudah
2: kenapa dipikirkan. Pelanggannya ya memang udah kian sudah langganan dengan kita. Jadi walaupun kami close, kadang-kadang masih ready Bu, ready. Walaupun saya di belakangnya nanti, karena kami vianya antar delivery dan kami free
1: ongkir.
2: Iya, makanya kadang-kadang kalau nanti sudah dipesan 5, 6, ya saya rasa 10.000 untuk mengeluarkan minyak no problem lah. Masih ada sisa. Jadi saya lebih suka seperti itu dan penjualan kami lebih banyak memang di orderan. Nah, kalau orang datang visit satu-satu gitu kan. Tapi selama kami pindah sekarang banyak orang yang mungkin karena wilayah turunan jembatan Cunda itu kan tidak ada warung makan.
1: Pindah tuh dari mana
2: dari,
1: Bu sebelumnya?
2: Dari dulu kiri, sekarang kanan.
1: Cuma beda posisi itu aja.
2: Jadi dari situ mereka mungkin sudah melihat gitu kan, apalagi orang-orang pendatang.
1: Betul.
2: Karena rata-rata daerah Cunda itu kan stiker. Mereka yang perbaiki mobil itu orang-orang jauh.
1: Iya.
2: Jadi ketika melihat itu rame-rame gitu kan datang. Selain itu kami juga punya es teh, makanya kalau memang duduk mungkin kami bisa sajikan satu. Sama seperti tadi di flyer, kami pernah ada program takjil, tapi ada juga paket hematnya gitu.
1: Jadi ada paket-paketannya juga. Kalau posisi yang sekarang ini justru lebih strategis?
2: Sebenarnya kalau dilihat strategis tidak dua-duanya. Tapi yang saya rasakan saat ini karena terlihat jelas. Terlihat jelas, itu rumah makan, itu ada ya warung. Jadi singgah, itu yang saya lihat. Dulu, posisi dulu tidak terlihat jelas mungkin karena ya ada juga orang-orang yang berjualan minyak eceran. Jadi kita kan masih punya empati lah, dia cari uang mungkin sedikit ya sudah gitu. Terus banyak teman bilang gini, itu turunan jalan cepat. Jadi untuk mau berhenti, tiba-tiba udah kesana,
1: udah kelewat. Untuk balik lagi males.
2: Ya udahlah, it's okay. Tapi kalau sekarang langsung ambil kanan, belok gitu.
1: Karena udah tahu
2: juga luas, gitu. Makanya kayak tadi ada yang WA, udah pindah ya, iya ke kanan. Kalau saya bercandanya sekarang sudah ke jalan yang benar.
1: Iya betul. Iya lagi. Dari kiri ke kanan kan. Orang biasa bu pindah jauh dikit. Ibu kayak cuma nyebrang
2: kiri
1: ya.
2: Kiri ke kanan. Jadi mereka bilang, "Oh, mak, langgananku masih di situ." Iya, silakan datang.
1: Tapi Ibu justru menjadikan ini sebagai apa ya? Guyonan memang,
2: banget.
1: Tapi doa juga, iya, doa gitu juga, kan. Gitu dari kan? Kiri ke kanan, dari yang kurang kelihatan menjadi ke jalan yang benar gitu ya.
2: Sampai teman-teman bilang gini, "Ada aja Nanda ini." Iya, karena basic saya sebenarnya guru. Saya guru di Manloksmawe. Dulunya di MSN. Jadi mungkin koneksi-koneksi itu yang membuat banyak yang order segala macam. Termasuk yang seperti paket tumpeng tadi yang 5 orang itu orderannya cuma karena mau say happy birthday aja ke teman-teman. Jadi katanya, "Ini apa sih kita kasih?" gitu. Jangan yang terlalu besar sekali, jangan juga yang terlalu kecil. Tapi sedang gitu kan.
1: Ada satu jadi pertimbangan itu ya.
2: Iya, jadi coba deh ramu nih dalam satu ini bisa gini gak? Oh bisa, saya bilang gitu.
1: Dengan biaya atau budget segini bisa gak gitu ya.
2: Kan rata-rata kalau sekarang dilihat ada harga kue segitu juga. Jadi kalau yang ini mungkin mereka
1: udah
2: bisa
1: nasi
2: dengan keluarga gitu kan.
1: Nah, pertimbangannya jadi itu.
2: Jadi ide-ide tuh banyak masuk dari kawan-kawan guru. Nanda buat gini, buat gini, buat gini. Iya gitu.
1: Masukan dari orderan.
2: Iya.
1: Mereka butuhnya apa?
2: Cuman kalau bisa Nanda dirampingkan sedikit. Semana rampingnya gitu, biar kita rampingkan.
1: Jangan sebadan saya bilang ya. Saya maksudnya di sini ya. Karena kalau ukuran Yuna kayaknya harus 2 porsi nih Bu ya.
2: Makanya ini
1: ayamnya juga montok-montok nih. Karena kami juga tampilkan pendengar apa yang dijual oleh Bu Nanda, kami tampilkan dalam tayangan YouTube dan juga di RRI digital kami. Tapi yang buat Yuna penasaran adalah dari awal Bu Nanda ini milihnya justru ayam geprek, di mana persaingan di dunia kuliner luar biasa.
2: Banget.
1: Kenapa pilihnya ini?
2: Sebenarnya kami rahasianya di sambalnya.
1: Nah,
2: jadi si AA ini memang khusus menggunakan terasinya memang pilihan dari orderan dari Jawa sana. Itu satu.
1: Itu satu.
2: Yang kedua, beliau punya resep pembuatan sambal pecel lele memang yang khusus dari Banten. Makanya spesifiknya di situ. Makanya ketika saya yang turun tangan, dia rasa ketika dia bilang off gear out, keluar. Jadi tidak boleh.
1: Memang gak boleh, Bu.
2: Ketika ditinggal pun dia pulang rasa itu dulu.
1: Ibu coba, merasa rasa ya.
2: Kalau saya takutnya kayaknya udah ini. Tapi kalau udah pulang masternya
1: beda.
2: Coba rasa. Oh ma, ini gak pas ini. Ini harus saya
1: geser.
2: Jadi ya Allah, jadi memang luar biasa ya kalau untuk menjaga kualitas.
1: Untuk menjaga rasa, karena rasa enggak bisa bohong dia, Bu. Kalau dibilang enggak enak, asin udah.
2: Dan pernah ada driver Maxim bilang begini, "Kak, kemarin tutup, saya beli di sana, tahu rupanya ini bukan punya dari sini."
1: Rasanya memang beda.
2: Ya,
1: berarti dia punya rasa yang jadi juara di hati para pelanggan lah ya.
2: Dan mereka kembali memang karena sambalnya.
1: Itu dia. Ya, boleh aja ayam geprek yang jual banyak.
2: Iya.
1: Kompetitor juga luar biasa. Tapi dia punya rasa sambal yang sudah berhasil mencuri hati para pelanggan dibandingkan dengan kompetitor lain ya. Tapi ada tantangan pasti.
2: Oh, sangat.
1: 3 tahun loh, Bu.
2: Sebenarnya kalau dibilang dari tantangan kurangnya daya beli itu juga satu challenge. Karena kenapa? Si kokinya yang down. Kalau saya tidak down. Saya berprinsip, bahkan dari awal pun saya bilang begini ke beliau, kalau memang tidak lebih kita makan, kita sedekahkan. Jadi beliau Hah? Kok sedekahkan? Gak takut rugi? Enggak lah. Orang sedekah itu besok datang lagi banyak. Dan itu terbukti.
1: Terjadi.
2: Orderan kami yang terbanyak itu memang di tahun 2025 ya. Itu Raudah itu sampai 2026 itu selalu di puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Paling minim mereka order itu 10 kotak minim.
1: Itu paling sedikit.
2: Iya, kalau yang banyaknya itu sampai 40, 50, 60 setiap buka puasa. Jadi saya bisa lihat Senin Kamis itu durasinya gitu-gitu aja. Hai, saya enggak bilang harus 60 60 60 selalu. Di range 20 30 20 30 per harinya setiap Senin Kamis. Jadi di situ. Satu lagi. Ketika karena ya mungkin karena ini ya, kita sedekah itu memang ya itu yang mendatangkan rezeki, dan tiba-tiba itu ada aja yang tasmi itu anak-anak itu khatam Al-Qur'an.
1: Oh, iya.
2: Orang tuanya itu order kayak makanan.
1: Sedekah
2: khatam. Rame-rame gitu. Jadi saya ustaznya bilang gini, "Ibu siap-siap ya minggu depan tanggal 10." "Oh iya ustazah." Gitu. Jadi ke situ dan yang lain-lainnya itu Jumat berkah. Di Jumat berkah itu
1: juga
2: itu
1: luar biasa,
2: tidak putus.
1: Ya?
2: Setiap Jumat kami selalu redikan pesanan dan saya pribadi sendiri.
1: Itu tunggu Bu, untuk Jumat berkah itu yang porsi 10.000 kah? 12?
2: Kalau Jumat berkah mereka boleh pilih. Saya ada buka di 10, ada buka di 12, ada buka 15, 18 dan 20, tergantung. Kalau 20 itu sudah kotak besar dan menunya tambah.
1: Lebih komplit.
2: Iya, saya buat terus seperti masakan basicnya tetap nasi uduk,
1: iya.
2: Tetap ayam, ayam pilihan-pilihan besar-besar itu. Jadi saya tambah lagi dengan menu kuah, kemudian ada misalnya sambal goreng, walaupun tempe goreng tetap.
1: Iya.
2: Karena kenapa? Di Kebuli pun saya lihat kalau seandainya kita memang betul-betul ingin buat konsumen itu puas dengan kita, sampai kuah udang saya redikan. Sampai mereka bilang gini, ini kenduri apa?
1: Makanya
2: ada
1: itu.
2: Ini saya bilang nggak apa-apa, itu untuk cicip sedekah saya. Jadi mereka ini repeat lagi ya, oh silahkan gitu. Walaupun hai, saya mengatakan paling minim mereka pesan 5 itu udah 20, udah 100. 100.000 kalau saya kira satu ayam pun masih lebih. Kemudian lagi kalau nasi pun kita masak sekitar satu bambu itu juga masih lebih. Jadi saya berpikir mungkin sambil kita masak untuk pribadi ya kenapa tidak. Karena kenapa konsumennya gitu, guru kadang-kadang untuk acara arisan. Jadi mereka mesannya itu ya gitu, tidak misalnya satu-satu. Tapi kalau selama bulan puasa kemarin itu berderet. Hari ini 5 ya, nanti antar ke sini ya. Jadi kami tuh setiap sore itu mutar-mutar loh semuanya cari takjil sekaligus share.
1: Baik ya. Memang kalau yang bicara orang latar belakang pendidikan ekonomi beda ya. Hitung-hitungan terus dari tadi. Semuanya dipikirkan ya. Walaupun makanya tadi ada sempat nyeletuk soal sedekah juga.
2: Iya, benar.
1: Tapi untung juga enggak pungkiri kita cari lah. Namanya usaha bisnis kuliner.
2: Kalau saya ini kan kenapa saya terfikir ke itu. Saya melihat di Cunda itu memang cukup banyak. Setiap sore, maghrib, malam itu lewat jalan kaki gitu. Jadi kadang-kadang saya tanya, "Sudah makan?" Saya tanya itu dengan bahasa Aceh. Mereka jawab, "Belum. Ayo duduk dulu." Jadi makan di situ kadang-kadang. Saya mau pulang terus. Berapa orang di rumah? Saya tanya kayak gitu.
1: Sampai ibu bungkus.
2: Karena gini, kalaupun itu didiamkan, misalnya kita menunggu sampai jam 11 malam, maka itu tidak layak lagi. Kan nasi dengan santan itu kan tidak ini ya. Makanya kami tidak masaknya terlalu pagi. Kami masaknya di jam 9, 10 itu udah naik. 11, 12 itu fresh. 1, 2, 3 itu masih sampai sore. Tapi kalau udah ke maghrib aja ke atas itu kayaknya udah ini. Makanya habiskan terus. Sisanya nanti mungkin nasi putih gitu. Itu masih bisa diinikan di Yongma. Karena kenapa? Kita lihat dari kelayakan dan tidak layak gitu kan. Selama ini yang saya lihat satu bambu, dua bambu itu habis. Karena kenapa? Satu sisi dari komersialnya kita dapat tadi keuntungannya. Satu sisi dari segi keluarga, anak-anak kita bisa merasakan itu. Walaupun ya nyatanya anak-anak kita juga bosan gitu kan. Tapi saya melihat bahwa ketika saya mendapatkan keuntungan dari sini, saya juga masih bisa kompensasi ke keluarga saya beli ini. Jadi saya melihat itu aja. Dan Dan benar bahwa UMKM ini memang menghidupkan. Ketika saya punya bisnis seperti ini, pedagang ayam di tempat saya beli juga laku,
1: laris manis.
2: Kemudian di pasar Impres itu juga saya berangkat setelah subuh juga dengan sayur-sayuran yang fresh. Dan bahkan saya senang. Jadi kalau dibilang, karena ada penjual yang begini katanya, itu anak ibu, iya. Nah, tapi pakai baju pegawai pergi ke pajak Impres ya katanya. Oh iya, itu dia katanya.
1: Maksudnya? Makanya,
2: maksudnya gini, ketika saya belanja itu kadang-kadang saya masih pakai baju dinas. Saya keliling cari ada timun, ada ya, pokoknya saya hunting terus. Makanya mereka bilang, "Mau ya?" Katanya gitu. Ya itulah dia. Kayak gitu.
1: Karena ini kayaknya emang hobi atau apa, passionnya
2: ya,
1: atau
2: saya
1: gimana nih? Sangat menikmati sepertinya.
2: Kayaknya udah ke passion ya.
1: Iya kan?
2: Karena ketika si AA-nya enggak ada, saya coba sendiri dan alhamdulillah pelanggan-pelanggan senang. Sampai mereka bilang gini, di foto nikmat sekali ya, seperti rasa restoran kata dia kayak itu. Jangan tinggi-tinggi kali mujinya, saya bilang gitu kan.
1: Jatuh.
2: Terus ketika saya bahas gini, sebenarnya ini kokinya enggak ada loh, ini saya. Oh, mak udah turun ilmunya.
1: Kayak udah berhasil ya.
2: Jadi saya ada kepuasan sendiri.
1: Bilang, jangan bilang AA ya.
2: Tapi ketika
1: tahu nanti.
2: Tapi saya selalu lapor. Hari ini ada orderan 25 kotak untuk ini.
1: Saya yang buat.
2: Gimana tuh sambalnya? Yang pertama dicek, gimana sambalnya? Sesuai dengan resep.
1: Takut ya, agak ketar-ketir ya karena, sama owner ya.
2: Karena si kokinya memang gini dia, pencinta berat pecel lele.
1: Oh iya.
2: Jadi kalau udah goreng lele itu dengan sambal cobeknya itu luar biasa.
1: Emang sepenuh hati ya.
2: Iya, dan dia rela untuk cobek daripada chopper.
1: Beda rasa.
2: Saya gak tahu bilang, tapi dia lebih pilih.
1: Dan itu lebih capek loh.
2: Banget.
1: Iya kan, tapi dia rela
2: ya,
1: demi
2: rela
1: menjaga kualitas rasa itu tadi. Dan memang karena dia pecinta Bu.
2: Banget.
1: Jadi dia tahu beda rasa di chopper dengan di cobek.
2: Iya, itu dia.
1: Jadi kepuasan saat dia makan sendiri juga dia ingin dirasa sama konsumen. Itu
2: makanya kadang-kadang memang betul-betul fresh ya. Dan dia sering yang fresh, memang tidak harus yang dipanaskan. Karena kami gini, 1-2 hari sambal ketika udah gitu itu udah kami geser. Tapi jangan salah, sambal itu kalaupun nanti misalnya kita proses nasi goreng tuh di rumah, itu luar biasa rasanya. Sampai dia bilang begini, nasi goreng bisa juga kita buat ya, jangan nasi uduk aja, dan stop sini. Karena kenapa? Saya brandnya memang nasi uduk.
1: Nasi uduk. Ya, itu gitu. Baru mau Yuna tanya tadi. Ibu kan udah fokus nih, udah mau 3 tahun di sini. Begitu ngelihat ada peluang lain yang kayaknya lebih menjanjikan, misalnya risol atau apa Bu sekarang dimsum.
2: Mau coba
1: juga atau udahlah fokus di sini aja.
2: Kalau kami terus nasi uduk sama ini. Cuman si AA-nya dia kan keahliannya juga ada di Cireng.
1: Oh, Cireng.
2: Jadi dia lihat, udah pernah buat, pernah ini pempek juga. Terus dia bilang, "Di sini gimana ya pangsa pasarnya?" Dia bilang, "Ayo keliling," saya bilang gitu. Ketika udah keliling, "Oh, gini ya." Iya, jadi ada kuah keju kalau sekarang kan. Jadi dari situ dia bilang, "Pengen dong ini." Tapi bagi saya pribadi, saya lebih senang di nasi ini. Kenapa?
1: Oh, iya.
2: Karena saya tinggal tunggu 3 waktu. Jam 10 ketika orang sangat lapar pagi.
1: Betul.
2: Jam 11, 12, 1 itu ketika orang memang lagi lihat, lagi lihat HP ini mau makan apa.
1: Betul.
2: Jadi saya tangkap
1: lagi keroncongan ya.
2: Lagi saya tangkap waktu itu dan dia siap tunggu di depan dengan sejumlah uang ketika barang ada, mereka bayar ke saya selesai. Kadang-kadang untuk efisiennya saya tinggal bilang, "Nomor rekening saya ditransfer saja." Karena saya lanjutkan perjuangan saya. Karena dengan teman-teman yang udah kenal, mereka sering transfer gitu.
1: Tanpa harus menunggu cash lagi ya, udahlah
2: karena,
1: ambil
2: karena,
1: dulu.
2: Iya gitu kan. Dan yang sisanya lagi yang datang ke tempat gitu. Itu dari jam 2, 1, 2, 3. Kalau 4 itu satu-satu. Asar itu satu-satu. Paling beli es teh atau apa gitu kan. Dan satu lagi malam.
1: Malam ya.
2: Malam itu setelah maghrib. Itu biasanya orang-orang pulang kerja.
1: Yang kerjanya full dari pagi.
2: Iya, mereka sering order, "Miss masih ready." Ready. Siapin 5 ya sambil pulang kerja ambil gitu. Jadi seperti itu.
1: Kayak udah ngunci jam-jamnya
2: ya.
1: Udah dan tahu aja jam lapar.
2: Dan saya terus belajar nih. Oh, ini kalau pasang ini jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian.
1: Oke. Okay. Makanya masaknya juga enggak yang subuh ya. ngapain masak subuh karena sedangkan dulu, target dulu, ibu tadi jam 10.
2: Sudah pernah dan saya melihat kayaknya gak efisien karena dia dengan santan kan. Dan beliau juga alhamdulillah produk-produk kami ini sudah tersertifikasi halal.
1: Jadi, ibu sudah mengurus sertifikasi
2: sudah halal. Sudah selesai dan langsung itu memang dari generasi emas Indonesia sertifikat halal centernya. Jadi kami itu disurvei sekitar bulan April yang lalu. Dan alhamdulillah Mei kemarin kami sudah terima sertifikatnya. Jadi sekaligus itu nasi uduk pecel lele, sekaligus ayam gepreknya dan kemudian es teh hijaunya. Jadi kami ketika ada yang makan sudah bisa melihat bahwa produk-produk kami halal.
1: Iya,
2: langsung dari MUI.
1: Ya. Iya. Jadi kalau tadi juga ibu menawarkan ada sistem pembayaran yang udahlah terima dulu nasinya, bayarnya nanti. Berarti kan ini ada hubungannya dengan strategi pemasaran di era digital.
2: Benar.
1: Berarti ibu nggak main di offline aja?
2: Sebenarnya dua-duanya tuh, tapi
1: collab sama ojek juga mungkin?
2: Iya, Maxim itu memang partner kami. Dan mereka juga langsung bilang, kak kalau pindah-pindah jangan jauh-jauh kali, pening kami nyari.
1: Enggak deh, dari kiri ke kanan aja.
2: Dan malahan mereka gini, udah mulai kak, belum, aduh kak saya pening, yang minta harus ini. Saya bilang gak apa-apa, bilang suruh sabar dulu ya. Cari terus yang
1: saya
2: lain.
1: Saya pakai baju dinas loh belanja. Bilang bu, ibu harus kasih. Dan mereka tahu suka duka ibu.
2: Jadi luar biasa memang, karena kenapa banyak yang kembali lagi ya gara-gara sambal itu tadi.
1: Sambal memang gak bisa bohong itu sih, rasa AA itu ya.
2: Makanya perbedaannya di situ ya.
1: Kalau dibilang kompetitor banyak ya bu ya.
2: Sangat.
1: Kalau harga bersaing.
2: Bahkan saya ketika ke tempat orang, saya melihat ada di ring 12, 13, 14, 15 gitu kan. Cuman saya kenapa bisa stabilkan? Saya belajar dari orang yang potong ayamnya. Saya tanya, "Bapak, ini kalau potong berapa?" "Potong 16 jadinya sekian, Bu." "Ini berapa kalau potong lelenya?" "Ini Kak, kita kasih yang 8 ya. Berarti Kakak kalau jualnya sekian sudah balik modal ini." "Oh, oke. Berarti saya kayak gitu." Artinya gini, kita ya memang sih siapa yang tidak mencari keuntungan, tapi saya rasa kalau memang marketing kita bagus, dari satu bambu beras pun kalau memang kita bagus packagingnya, dan kami sudah punya box sendiri. Lunchboxnya itu sudah kami order. Dan kami punya lunchbox sendiri, ditempel stiker kami AA Jatra, dan siap dipromosikan. Makanya ketika ngirim ke orang itu tidak lagi dengan foam putih.
1: Ya, karena sudah ada brandnya.
2: Ada brandnya ini, sampai mereka tanya gini, ini di mana sih kak? Ownernya saya, silakan di keep nomor saya. Kalau alamatnya pas turun jembatan Cunda gitu.
1: Sebelah kanan. Jalan yang benar. Ditandai dulu itunya. Itu bisa jadi gimmick, tapi sekaligus
2: punchline kita, bu ya.
1: Kalian kan pulang ya, arah pulang, tapi pilihlah jalan yang benar gitu. Jadi ambil kanan mereka bu, biar mudah beli es teh dan juga. Ini sampai jam 10 malam ada?
2: Kami kalau selamanya dengan toko yang baru ini, baru dalam 2 malam ini sampai jam 10 malam ada. Tapi kalau malam sudah rata-rata nasi putih tinggal. Dan bahkan di samping sebelah kami itu yang udah jadi langganan itu orang-orang pekerja. Jadi mereka itu ada yang di proyek spam itu. Mereka di situ mesnya. Jadi kalau turun tuh makan gitu. Jadi kami melihat, "Mak, ini peluang juga nih samping ini duit nih."
1: Bagus juga. Jangan cepat-cepat lah siap gitu. Enggak ya. Doanya enggak gitu kan, Bu?
2: Sudah tiga ronde ini malahan bapak-bapak itu ya. Sampai kayak semalam sedih kali, memang hujan deras.
1: Oh iya betul.
2: Iya, dan beliau bilang gini, "Habis ya, Bu." "Iya, tapi kalau saya masak Bapak mau nunggu?" Saya bilang gitu. "Bolehlah Bu," katanya. Tapi saking sabarnya, sampai satu cangkir gelas kopinya habis, nasi-nasinya kenyang, sampai dia bilang gini, "Bu, kalau bisa didoublekan aja, lapar kami." Oh iya, Pak.
1: Udah gitu. Gak nendang lagi Bu satu.
2: Iya, karena mereka bilang, "Kami kan Bu bela-belain mau makan tempat Ibu." Dalam cerita sedih juga nih ya.
1: Sedih
2: gitu
1: juga. Makanya
2: karena mereka
1: sudah
2: langganan.
1: Betul.
2: Mereka dulu nyebrang jalan ke tempat saya khusus makan gitu. Hai, kalau kita lihat seperti tadi, mungkin bagi orang harga 12.000, harga di atas lagi itu biasa. Tapi bagi sebagian orang mungkin 12 sekarang itu di harga 10 dulu.
1: Iya.
2: Ya, cuman saya yaitu pinter-pinternya saya adalah gimana pagi-pagi kita lihat sayurnya.
1: Iya.
2: Kita bandingkan, ini harga terongnya sekian, harga timunnya sekian. Gitu. Makanya ada orang bilang, ngapain harus pakai lagi-lagi mahal?
1: Iya,
2: apa-apa.
1: Iya, Yuna tetap juga bilang pakai, gitu. Skip aja Bu itunya gitu biar bisa bertahan di harga 10. Tapi enggak ya,
2: tidak. Tetap Ibu pakai. Kami tetap pakai walaupun lagi mahal tetap pakai. Dan amazingnya produk-produk kami ya seperti kayak kemarin banjir sampai 350 kotak. Pas MBG kemarin di saat dapur tutup, kami disuruh sediakan 360 kotak. Nah. Jadi saya berpikir ya itu mungkin imbas dari yang tadi. Betul. Ketika kita hai ini kita sedekahkan aja nggak apa-apa gitu kan.
1: Hari ini sedekah, besok sedekah, nggak langsung balik di hari itu, juga. Tapi ada hari yang Allah tentukan dan, memang terbalas.
2: Dan itu seperti kejutan-kejutan. Gitu.
1: Apa nih gitu ya? Aku nggak nyari loh ini datang dia ya Bu ya.
2: Dan kami kerja keluarga, suami saya, ada anak kami 4 orang. Jadi dibagi terus tugas, mulai dari packagingnya udah selesai, mulai dari tempat sambal, mulai dari pagi udah fresh sambalnya masuk terus gitu, sampai penyusunan, sampai masukin plastik gitu. Jadi nggak membutuhkan karyawan yang ini karena dari kita untuk kita juga.
1: Oh, iya. Anak-anak nggak ada yang ngeluh Bu?
2: Sejauh ini mereka fun, cuman di ujungnya udah gini. Berarti nanti sore tinggal cash ya. Jadi tinggal kita bagi-bagi nanti
1: Mereka tetap ya, ada nilai rupiah juga ternyata ya. Tenaga mereka ada harganya juga ya.
2: Karena gini, bisa nih Mak ya duduk nanti kita. Oke,
1: ngopi kita. Lanjut. Jadi makanya hangout tadi itu tetap perlu. Ya. Family time ibu tetap pikirkan.
2: Malahan itu. Saya lebih sering gini, kalau udah malam itu udah 10 tutup. Ya duduk ngopi gitu. Nanti kita bicarakan lagi besok ini gini, ini gini.
1: Berarti ini tadi salah nih.
2: Ya,
1: ini agak kurang nih.
2: Jadi memang ada juga sih, ada hari-hari di mana yang memang kurang banget. Tapi saya melihat begini, Allah itu mungkin hari ini enggak kasih rezekinya lewat ini. Tapi ada yang lain lagi. Nah, besoknya ketika kami di boom dengan rezeki besar, alhamdulillah rupanya kayak gini ya caranya gitu.
1: Okay. Berarti
2: jadi saya konsep
1: ibu
2: itu masih ada.
1: Pikirnya ya, berarti apa ya? Konsep pikirannya kayak yang ibu positifkan aja. Gitu mau aja. Lagi enggak laku pun positif ibu
2: karena
1: mikirnya.
2: Karena saya begini kan tutup itu, tutup baru atur-atur barang. Yang telepon gini, "Kak, ready." Hai, nasi putih udah ada. Kak ready. Ayamnya ready tinggal digoreng. Lele ada? Ada. Mau berapa? Mau ini karena ada yang pencinta lele di belakang toko kami tinggal itu, dia suaminya memang harus itu. Kalau enggak jangan pesan.
1: Kalau gitu. Ayam enggak mau?
2: Tidak.
1: Memang lele.
2: Malah dia langsung bilang kalau datang, "Saya enggak usah yang lain-lain, Kakak kerjain. Punya saya aja dulu." Polisi. Jadi
1: waduh, gercep dia.
2: Jadi dia udah gini, "Kalau saya udah kenyang baru Kakak kerjain yang lain."
1: Oh, enggak kayak gitu, Pak. Oh iya,
2: karena dia kan order untuk keluarga kan. Kalau istri yang order, "Kak cepat, yang ngeri kali ini."
1: Siap. Penuh tekanan istri.
2: Dan yang order pun kadang-kadang, "Hai, kita kan nggak meminta untuk biaya delivery itu ya." Tapi mereka nggak apa-apa, ambil lebih kata gitu karena. Jadi saya melihat pemahaman antara si customer dengan kitanya, oh berarti sudah sinkron ini kayaknya, udah ada ketergantungan gitu kan, ini ya. Dan saya sering post misalnya di WhatsApp atau apa gitu, jadi mereka ready hari ini ya. Malahan ada yang pesan, "Kalau ada buat nasi kebuli kabari ya," gitu. Nasi
1: ada
2: kebuli
1: juga.
2: Iya, kami punya nasi.
1: Baik, kita spill menu dulu pendengar ya. Kita spill menu dulu ya. Ini ceritanya terlalu seru ya. Sampai ada pelanggan polisi tadi.
2: Dan luar biasa. Kalau yang satu, yang dari Bank BSI itu, dia memang setiap sore kadang-kadang order. Nanti anaknya pulang ngaji jam 9 gitu. Jadi kadang-kadang ready hari ini Bu, ready. Oke ya, siapin nanti saya pulang ambil gitu. Kalau di puasa seperti kemarin, "Ini butuh untuk masjid sekian. Ini sekian. Ini mau buka puasa depan Islamik sekian." Ya, siap. Tunggu di situ.
1: Ibu siap aja dulu ya. Ya.
2: Pokoknya siap.
1: Ayam belum tergoreng. Oke, ada. Ready.
2: Karena,
1: tunggu dulu goreng.
2: Karena sistem marketing harus gitu.
1: Jangan bilang enggak ada.
2: Jangan bilang enggak ada.
1: Ada gitu. Tapi nanti jangan enggak usah.
2: Iya.
1: Oke aja dulu.
2: Nanti kalau tanya, "Aduh, udah siap, Kak?" "Udah, mau di depan pintu ini."
1: "Tunggu aja." Padahal belum, masih diminyak.
2: Macam semalam. "Aduh, Kak, saya ada tamu nih, Kak. Dia mau makan." "Oh iya, sebentar ya." Padahal terasinya lagi proses penggilingan. Saya bilang gini, "Jangan kusuk-kusuk kali gorengnya apa aduknya." "Enggak tahu rasanya." Karena batu itu punya ciri khas sendiri, kata si koki.
1: Ini batunya juga dari Jawa apa gimana?
2: Batunya itu khusus dicari yang paling besar. Oh. Karena udah pernah saya kasih batu apung itu, saya nampakkan dengan penjual-penjual di Lok Semawe ini. Bukan begini batunya. Jadi pergi lagi, jumpalah di tempat orang jualan.
1: Urusan batu aja ya.
2: Orang jualan keranjang ayam, jualan pakan ayam, segala macam.
1: Di pasar ini?
2: Pasar Lok Semawe, dikeluarkanlah batu besar itu, Bu. Nah, dari situ dia bilang, nah ini batunya yang saya cari. Mau berapa ratus ribu gak apa-apa, pokoknya batunya.
1: Dan memang harganya lebih mahal dari batu-batu yang
2: banget.
1: Biasa itu.
2: Batu-batu sampai saya bilang, ini udah mau setengah juta habis untuk batu aja. Gitu kan. Ibu belum tahu khasiat batu ini. Rupanya betul.
1: Beda apa ya, Bu ya?
2: Makanya
1: tajam dia.
2: Gilingannya pun luar biasa. Semangatnya semangat 40 berapa. Makanya semalam ketika saya bilang, "Ready, Dek, sabar ya." gitu kan. Ini memang betul-betul fresh, karena kami tidak pernah mengganti cabenya itu dengan cabe setan, tidak. Tetap harus itu. Mahal murah tetap itu. Karena pelanggan dia bilang begini, kami mau yang pedas. Jadi kami gak perlu tambah yang lain, cukup itu. Dengan bahan-bahan yang lain kita gabungkan dan kemudian kita racik, jadilah sambal.
1: Itu masuk ke dalam list tantangan gak, Bu? Ketika ibu harus tetap menjaga konsistensi
2: banget.
1: Rasa tapi juga harga bahan baku.
2: Banget. Saya pernah di banjir. Tomat itu di harga bukan lagi ini ya, udah 50 lebih
1: per kilo.
2: Iya, dan harga cabai setan itu di ring 90 mau 100. Karena dia kan imbang-imbang dengan cabai merah. Jadi kata si AA begini, ya udah beli aja 1/4. Nah, 1/4 itu kami padukan lagi dengan artinya kalau 1/4 nanti tomatnya sama bawang putih. Jadi itu taste-nya dulu, pelan-pelan berangsur-angsur gitu kan. Memang pernah kami coba campur, tapi tidak enak.
1: Tetap enak. Rasanya berubah.
2: Iya, makanya dibilang sih, ini kita konsisten. Kalau cabai setan terus gitu.
1: Betul.
2: Dan kadangkala misalnya kita kan ke petani-petani tuh, misalnya di kampung-kampung kita ini, dia tahu membedakan. Ini cabai bunga. Ini cabai setan kayak gini. Dalam hati saya, mak bapak nih.
1: Yang kita tahu pedes aja lah, Pak. Pedes tuh cabai, Pak. Ada satu lagi yang pedes, Pak. Omongan saya bilang.
2: Kalau ke pasar,
1: mulut saya juga pedes.
2: Kalau ke pasar itu Bu Yuna, dia yang menjadi mandornya. Kalau dia bilang ACC, lanjut.
1: Oke.
2: Kalau dia bilang berangkat, berangkat.
1: Gak jadi berarti.
2: Iya.
1: Gak sesuai.
2: Kita udah capek tawar, gak jadi. Nah, begitu. Memang beliaunya yang memang luar biasa, memang milih banget gitu.
1: Karena orang makan, jadi dia tahu gitu, taste-nya dia tahu.
2: Dan dia bilang lidah itu nggak bisa bohong.
1: Iya,
2: betul. Iya, lidah nggak bisa bohong.
1: Iya. Kalau kita asal udah pedas cabe dia tuh, Pak. Gitu.
2: Cuman beliau bilang begini, pintar juga servisnya ya. Maksudnya ketika disajikan, timunnya harus gini ya, ini harus gini, okay. Tempenya sebelah sini, ini ada tahunya.
1: Penyajian ibu.
2: Iya. Saya tidak lepas ke beliau karena beliau ya udah gini aja. Kasih terus ya,
1: orang laki.
2: Kan
1: yang penting ada.
2: Tapi kalau
1: gak estetik,
2: kalau udah gitu ketika sampai pun kayak acara generasi emas kemarin di Almas yang baking acara pelatihan baking kemarin, beberapa dari teman-teman tanya, ini di mana sih gitu. Itu di saya, namanya Ajatra gitu. Ya nanti bisa repeat order. Gitu.
1: Berarti kena nih rasanya.
2: Iya, gitu, makanya gitu. Saya melihat ada peluang sebenarnya kalau untuk kuliner khususnya nasi uduk ini. Dan saya melihat ini gak ada stop matinya. Kenapa? Karena yang kita jaga itu tadi pagi, siang, sore menjelang malam. Itu memang waktu-waktu krusial
1: waktu-waktu tadi. Waktu-waktu lapar ya. Kenapa Yuna waktu laparnya gak sama dengan orang? Ini jam segini kok udah mulai lapar. Entah karena dengar cerita, entah karena lihat gambar yang ibu kirim.
2: Kemarin kalau Bang Egi pas
1: puasa
2: udah,
1: kan?
2: Iya, tapi ada pernah ketika kami antar orderan, Pak Egi di mana ya rumahnya gitu. Kenapa Ibu? Kata gitu, enggak apa-apa, mau singgah aja gitu.
1: Iya.
2: Jadi kami anterin dalam kota karena lagi ada orderan banyak kan.
1: Insyaallah
2: nanti ke sini kalau memang ada lagi kami lewat kami sempatkan.
1: Yuna Sherlock gitu. Sekarang, Bu.
2: Nanti nanti sama
1: Yuna punya. Yuna takut Yuna Sherlock sekarang datangnya ke RRI, Bu.
2: Itulah.
1: Iya kan, Bu? Nanti temu Yuna di rumah Yuna Sherlock, Ibu ya. Makanya karena Yuna ini lihat paket-paket yang masih promo berkah ya, kemarin. Benar, itu kan ada yang 15.000 udah sama minum, Bu.
2: Itu kemarin kami punya ide sama anak-anak, kebetulan sudah kuliah, Mak. Kita buat gini,
1: iya,
2: kan gak semua anak-anak sekarang punya uang yang high.
1: Iya.
2: Satu orderan aja kayak di ayam-ayam yang berkelas itu.
1: Betul.
2: Mungkin sampai 20-an.
1: Mm-mm.
2: Kenapa kita gak dengan ini? Oh boleh juga tuh kak ya gitu.
1: Ide jadi, dari anak?
2: Iya, sampai dia bilang, Mak kita buat flyernya gini, kita ini promosinya gini.
1: Okay.
2: Jadi ada beberapa dari ibu-ibu juga. Mm-mm. Untuk sedekah Jumatnya sama buka puasanya gitu yang
1: udah sama minum. Jadi ngambilnya paket yang sama minumnya.
2: Jadi kami itu memang kami klaim Bu Yuna dan kotaknya udah ready, minumnya ready, semuanya tinggal kami antar. Dan kami ada sistem gini kalau untuk Jumat berkah ya khusus. Yeah. Kalau Anda tidak sempat, kami sediakan waktu untuk mengantar. Dan itu sudah dari tahun 2024 ke sekarang 2025 ya. Pertengahan, karena baru dari situ muncul ide nih, Jumat berkah. Itu ada yang malah gini, ini ke Masjid Jami ya, ini bagikan saja menurut ibu yang layak. Jadi saya bukan harus memilih, bukan. Cuman bagi saya, kenapa tidak kalau memang amanah orang itu ya kita kasih kepada yang benar-benar. Kalau kita titip di situ ya ada 15 habis, tapi kalau kita betul-betul misalnya oh ada jumpa gitu atau apa, dan anak-anak senang ini. Betul. ini kemana Mak rutenya, kemana saja yang penting layak.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Berarti kalau kita lihat juga nih saat kita ngobrol ya Bu Nanda, ada tampilan-tampilan, ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada tumpeng juga.
2: Iya, nasi kebuli itu identik pertama kali si AA coba tanpa daging. Saya tanya, ini nasi apa? Makan dulu. Tapi bukan nasi kuning ya. Kalau mama saya buat bukan kayak gini. Ini bukan nasi kuning. Ini nasi kebuli. Bahannya dijelaskan rentetannya itu. Jadi ketika saya bilang, memangnya pakai apa? Pakai daging, katanya gitu.
1: Maksudnya, di dalam nasi itu ada potongan daging?
2: Pertama-pertama tidak. Dia hanya kenalin. Sampai saya marah, buat apa sih kayak gini? Kenapa enggak kita fokus? Rasa dulu katanya.
1: Okay. Jadi, karena kan dia modalnya juga lebih mahal kan yang ini.
2: Dan kemudian beliau bilang, coba beli daging. Beli daging, kita coba ini kan. Itu pula yang jadi primadonanya. Sampai dia bilang gini, ada buat lagi?
1: Kan.
2: Ya, nanti ya.
1: Jadi
2: kalau ada buat nanti kami nikah.
1: Awalnya kesel ya Bu ya?
2: Iya, karena saya tidak ini, rupanya ada bapak-bapak satu yang lama tinggal di Banten bilang, memang itu ciri khas sana katanya. Memang,
1: rasanya dapat dia?
2: Dapat.
1: Rempah sana, rempah Jawanya
2: iya,
1: berasa.
2: Dan beliau memang semua yang rempah-rempah Acehnya semua digunakan.
1: Mm-mm.
2: Saya perhatikan itu, kan biasa kita mama kita yang kita ini, tapi ini seorang lelaki bisa meracik semuanya.
1: Okay.
2: Dan ya luar biasa. Karena
1: keren.
2: Kenapa? Saya sendiri aja belum tentu kita ini ya, tapi beliau bisa. Makanya ini.
1: Baik. Ini keren ya. Berarti kalau misalnya mau pesannya gini Bu, contoh nih, ini contoh.
2: Iya, okay.
1: Contohnya ke diri Yuna boleh Bu?
2: Boleh, ya, silakan. Kan?
1: Contoh aja. Misalnya nanti pas bulan 7 ada kenaikan pangkat.
2: Okay.
1: Biasanya polisi itu naik pangkat di Januari dan Juli.
2: Ya, benar.
1: Mau buat tumpeng, tapi budgetnya yang 120.000 aja.
2: Kalau itu
1: nggak bisa.
2: Bisa, cuman gini, kita itu kenapa bermula jadi 120? Jadi dia bilang begini, saya mau pesan 5 orang makan.
1: Okay.
2: Bu, 5 orang makan berarti 120. Jadi yang saya perhitungkan kenapa bisa jadi 120. Saya pertama ngitung dulu nanti kalau 5 porsi 10 ribu, 12 lah saya bilang,
1: 12.
2: Terus yang komplit sudah ada timunnya, sudah ada tempe, sudah ada
1: terong,
2: sudah ada ini, berarti saya 60 ribu. Jadi di 40 ribu itu saya main terus dengan tampahnya, pita, segala macam, dekorasi, daun pisangnya, daun selada lebihnya. Padahal daun selada tadi background udah ada, karena setiap kota itu ada daun selada. Tapi karena tampilannya harus manis, jadi saya pikir oh ini boleh. Nah, ketika saya sudah menghabiskan semuanya, jadi saya bilang ke ini mau dikirim kemana? Saya bilang kayak gitu. Oh ini deket kok, ini kesini. Cuman challenge-nya bawa tadi ya, karena kenapa? Kami bawanya kan masih mengantar nih, bukan digojekin atau apa enggak gitu. Saya sama anak saya, jadi memang luar biasa. Kita harus betul-betul mempertimbangkan konsistensi pegangannya ya gitu, dan jangan sampai
1: miring atau jatuh.
2: Dan ketika menyusunnya pun Bu Yuna, saya pertimbangkan terus. Oh ini yang makan sekian, berarti ini ayamnya. Dan bahkan uniknya, ini bapak-bapak ya, tolong dikondisikan. Terus saya tanya, lelenya mau berapa? Dua aja boleh, kiri dan kanan. Jadi si ibu nih pengen berkelas, tapi bukan nasi uduk, tapi sebenarnya nasi uduk. Jadi dia ibaratnya gini,
1: permintaan
2: kayak
1: pelanggan,
2: kayak liwet Nanda. Iya, saya paham ibu. Ibu maunya kayak gini kan, makannya sekian kan. Oke, ini saya tawar sama saya. Berarti untuk porsi 5 orang makan dengan ayam, saya tambah hati-hatinya semua Bu Yuna apa yang ada itu. Kemudian ikan lelenya kiri dan kanan, biar agak menarik sedikit karena beliau bilang gini, buat kayak gini. Oke, saya paham. Dan kemudian di samping-sampingnya itu saya isi terus dengan tempe goreng gitu kan. Kemudian ada sambal, telur sambal, mie. Padahal kalau kita lihat dari pembuatannya itu gak akan habis. Gak akan habis ke situ semua. Kenapa? Karena tampahnya memang tampah kecil.
1: Tampahnya kecil ya.
2: Tampah 15 ribu kecil itu. Jadi ketika saya sudah buat seperti itu tampilannya, saya foto. Ini ibu gimana? Oke. Bungkus
1: kan.
2: Dan satu lagi, ini fotonya ya, tolong disematkan. Jadi saya di belakang foto itu saya taruh terus Ajatra. Jadi kontaknya itu langsung di situ, dan orang yang diucapin juga ada fotonya. Ada, jadi representatifnya foto itu.
1: Okay.
2: Jadi teman-teman tuh bilang gini, Nanda gini. Okay. Ini gini.
1: Okay.
2: Jadi ada anak pun bilang, "Mak, kayaknya cocoknya gini."
1: Berarti ini siapapun nih pendengar kita yang mau order, mana tahu
2: boleh.
1: Ada hajatan atau mau ada acara syukuran ulang tahun misalnya, itu juga boleh order dengan budget yang sebutin aja.
2: 120.000 itu kita
1: minimal.
2: Iya, minimal. Jadi kita itu sudah 5 orang makan. Nah, menu-menunya di dalamnya itu boleh di-mix antara ayam dengan lele. Tergantung orderannya untuk nasi uduknya. Kemudian kita ada mie goreng, ada telur sambal, ada tempe goreng juga.
1: Komplit.
2: Kalau seandainya nanti memang tempe gorengnya jangan, tapi dibuatkan sambal goreng hati sama tempe boleh. Kita bisa sesuaikan gitu. Tapi orderannya harus 1 hari sebelum. Kenapa? Karena 3 orderan yang saya buat ini dalam waktu setengah jam harus ready di rumah masing-masing. Saya malahan terima orderan itu, "Bu, saya bisa meninggal kalau gini terus." Ini bukan meninggal Nanda, ini berkah. Kerjakan terus. Maghrib juga boleh karena perlu makan malam. Oke, Bu, siap.
1: Ya ampun.
2: Jadi ketika azan itu pas sampai, "Oke, Pak, terima kasih, serahkan ke Ibu ya." Jadi kami balik. Sampai mereka bilang kayak ini, "Memang luar biasa ini
1: memang
2: satu."
1: Memang luar biasa.
2: Sampai saya bilang gini, "Kayak mana ya bisa kerja kayak gini ya?" Tapi karena itu tadi kita sudah terlatih setiap hari, barang ready.
1: Betul.
2: Dan kita bilang, "Oke, siap."
1: Dan mungkin ini juga ya, Bu ya, kalau yang Yuna tangkap, enggak mau mengecewakan pelanggan sih.
2: Lebih ke situ. Dan mereka yang amazingnya lagi belum siap, mereka bicara sudah di TF ya. Jadi ketika sudah di TF semangatnya juga 47.
1: Iya sih, langsung menyala Bu ya. Ternyata transferan itu membuat menyala
2: banget,
1: penjualnya.
2: Banget. Karena kenapa? Kadang-kadang mereka kan kalau misal order misal pagi atau apa, itu jadi ini kita ya, penyemangat kita
1: betul,
2: shopping mau apa gitu kan.
1: Dan
2: saya senang sekali kalau belanja ke Paja Impres pagi itu, senang sekali.
1: Kayak bagi-bagi
2: fresh
1: rezeki gitu
2: banget.
1: Ya. Terus juga sayurannya masih segar-segar.
2: Dan kadang kita bawa uang 50.000 untuk sayur-sayurannya aja kita udah dapat beberapa itu.
1: Kalau belanjanya subuh ya Bu, habis subuh ya.
2: Banget.
1: Itu beda harganya.
2: Banget. Tapi kalau udah siang itu kita udah kekurangan yang pertama dan udah sisa-sisa. Tapi kalau untuk mencari yang mungkin kita mau borong itu bisa gitu.
1: Baiklah. Bu Nanda, udah habis Bu waktunya. Kok cepat kali ini? Boleh 2 jam enggak, Pak? Tapi terakhir kita sebutkan dulu mungkin Instagram atau juga nomor WhatsApp. Siapa pendengar kita yang ingin order?
2: Kita bisa order di nomor WhatsApp-nya di 0852 6027 4720.
1: Boleh ulang sekali lagi?
2: 0852 6027 4720.
1: 4720.
2: Iya,
1: ini langsung
2: itu ownernya
1: ya. Langsung Bu Nanda ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi Bu Nanda nanti kalau untuk pesanan harganya, menunya itu boleh dibincangkan lagi.
2: Boleh.
1: Misalnya kami enggak ayam, Bu, lele semua.
2: Boleh.
1: Oh, boleh, tapi tambah sekian atau justru jadi berkurang. Itu nanti dibicarakan.
2: Karena kalau yang seperti tadi kita ini kan, saya hitungannya tetap 5 orang, tetapi ada satu testimoni yang bilang begini, banyak banget Nanda nasinya, kami bisa makan 7 loh. Hah? 7? Saya bilang gitu kan. Apanya ibu makan? Semua kami makan, gak ada yang tersisa. Tampahnya kami ambil balik isi kue gitu ya. Luar biasa. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi ibunya memang benar-benar ini banget gitu kan. Memang betul-betul sustain banget gitu. Jadi hal-hal yang tadi yang sifatnya gak bisa dipakai lagi, oh bisa dipakai lagi.
1: Jadi
2: gitu
1: malah
2: kan
1: bermanfaat.
2: Dan,
1: gitu
2: dan
1: ya,
2: hari itu memang perpisahannya memang perpisahan kepala bidang humasnya. Diundang kepala sekolahnya, sampai kepala sekolahnya bilang, "Mak, bereh kali kayak gini ya, ada yang begini modelnya gitu." Karena sepagi itu kan, sepagi
1: langsung
2: itu
1: ready gitu ya, kan. Oke, okay, gitu. Baik, Bu Nanda sampaikan inilah sebenarnya harapan. Ya. Udah pengen tahu harapan ibu ke depannya apa sih, Bu?
2: Saya berharap ya, khususnya untuk kita pelaku UMKM.
1: Iya.
2: Yang pertama itu sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan di Produa dulu bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan itu harus yakin.
1: Yakin.
2: Dan kita jangan pernah ragu sama apa yang diberikan, rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena kenapa? Semua itu memang sudah ditetapkan. Jadi walaupun hari ini tidak ada, mungkin esok, mungkin lusa, tetapi kita semangat, motivasi itu tidak boleh kurang. Kenapa? Kalau itu berkurang dari diri kita, maka runtuhlah semua. Tapi kalau itu masih semangat sampai besok dan lusa,

0: Karena ya teman-teman udah gini, kayaknya baru nanda ya agak gila-gilaan sikit ya katanya gitu. Karena
1: ini ya war-war-war dan dendor ya.
0: Sampai Kak Bagi bilang gini, sebenarnya apa sih pekerjaan ibu? Saya guru, saya
1: bilang. Bukan.
0: Oh, pantes linknya kuat katanya gitu. Tapi sebenarnya di balik itu yang saya dekati itu tetap masyarakat umum.
1: Masyarakat ya, kebutuhan masyarakat. Makanya tadi kan perut laparnya dikunci banget, di jam-jam banget tertentu. Emang udah hafal nih jam-jam lapar nih.
0: Karena
1: gitu ya,
0: saya baca-baca. Oh, ini berarti di sini. Kalau kalau kita sebar promosi, jamnya sekian gitu.
1: Okay. Nah, jadi sudah ada ininya ya.
0: Itu ilmu marketingnya.
1: Tadi ada pesan dan motivasi juga sebenarnya untuk pelaku UMKM di Loks Mawe yang baru mau mulai usahanya Bu ya. Tapi kalau untuk usaha ibu sendiri harapannya apa?
0: Kalau saya ke depan, saya terus ingin berbagi dengan masyarakat. Karena kenapa? Menurut saya berbagi itu lebih fair. Tapi kalau hanya untuk semata-mata kita keuntungan segala macam, kayaknya Allah itu udah ngasih kita udah lebih deh. Karena bagi saya pribadi ini kan second business saya selain salary tadi, tapi bagi suami ini mungkin pure dia. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih saya ingin terus usaha ini ada dan bisa terus berada dengan masyarakat, dan saat masyarakat itu membutuhkan khususnya untuk kuliner ini, kami terus ada untuk Anda.
1: Wes, gitu. Konsisten itu aja. Berarti ya. Walaupun enggak besar, kan targetnya bukan menjadi toko yang besar, tapi selalu ada. Itu aja
0: dulu. Dan malahan ada yang menawarkan enggak buka cabang, enggak usah sini aja dulu. Kami belum bercabang-cabang, jadi masih di sini. Tapi kami siap diantar kemana saja. Ketika ada orderan jauh gitu kan. Tapi sejauh ini udah sampai Krukuh.
1: Kerungkuku ada, kita antar sendiri.
0: Maksudnya begini, ketika mereka order itu ada acara pesiju kalau saya nggak salah. Jadi mereka order dalam box besar, memang seperti ini kan. Jadi kami wrap semuanya ini kami antarkan.
1: Antar langsung gitu.
0: Itu yang paling jauh.
1: Sudah sampai Kerungkuku ya.
0: Gitu.
1: Oke, luar biasa. Ini. Nanti bisa lebih jauh lagi sampai Biren, Bu.
0: Amin.
1: Mungkin ya kalau di ke arah sana Lok Sukun. ya karena itu tadi. Ayam geprek banyak, pecel lele juga ada beberapa. Rasa sambelnya itu tadi benar, kita akan rasa. Berapa porsi? Tulis aja ya, nanti kita order lagi.
0: Iya, insyaallah.
1: Baik, Bu Nanda, terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama kami dan memberikan motivasi, inspirasi juga untuk pelaku UMKM yang lain. Membahas usaha Ibu nasi uduk ayam geprek dan juga pecel lele AA Jatra. Sukses terus ya Bu ya. Amin. Setelah dialog dari studio ini semakin banyak orderan.
0: Amin.
1: Yang dengar, banyak yang order. Nomor HP juga yang belum dicatat nanti boleh diminta sama Yuna ya. Yuna sudah catat nomornya, atau mungkin Anda ketinggalan obrolan kita, boleh tonton lagi di channel YouTube resmi RRI Loks Mawe Official. Bu Nanda, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya. Oke, pendengar juga kita formasi 15:59 waktu Indonesia Barat. Yuna tutup program UMKM dan kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Loks Mawe dan sekitarnya. Terima kasih.
2: Anda baru saja mengikuti program inklusif, adil, dan berkelanjutan. UMKM bangkit, dukung pelaku usaha lokal, bangun ekonomi bangsa.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.
2: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
4: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita tadi sudah mendengar obrolan UMKM yang sangat luar biasa di kesempatan sore hari ini. Namun untuk Anda yang ketinggalan informasinya, ketinggalan obrolannya, Anda bisa tonton ulang di YouTube kami, di YouTube RRI Lok Semawe Official ya. Namun sekarang kami akan ajak Anda, saatnya untuk kita mendengarkan informasi cuaca, perakiraan cuaca di sore hingga malam hari nanti bersama dengan forecaster yang bertugas di BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Di ujung telepon ada Ricky, sudah tersambung bersama kita. Halo, assalamualaikum Ricky.
2: Halo, waalaikumsalam Kak.
0: Iya, Ricky, bagaimana kondisi cuaca kita di sore sampai dengan malam hari nanti? Adakah potensi seperti tadi malam, hujan deras, angin kencang, luar biasa? Ketakutan juga Yuna semalam ya. Boleh update informasinya, Ricky, seperti apa sore sampai malam ini?
2: Iya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Maliko Saleh akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk di wilayah Lok Semawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk kondisi cuaca di sore hingga malam hari ini kami perkirakan memang masih berpotensi adanya hujan ya di wilayah kita, baik di Lok Semawe maupun Aceh Utara, dengan intensitas ringan hingga sedang yang memang masih disertai oleh potensi petir dan juga angin kencang gitu.
0: Iya, untuk Lok Semawe dan Aceh Utara saja atau hingga Aceh Timur, Langsa, Biren, seperti apa potensinya?
2: Ya, untuk di wilayah-wilayah lain seperti Aceh Timur dan juga Langsa juga masih sama, masih ada potensi hujan dan juga di wilayah dataran tinggi Benang Megia. Sedangkan untuk di Biren, kami katakan kondisi akan cenderung berawan saja di sore hingga malam hari nanti.
0: Baik, untuk suhu berkisar berapa, Riki?
2: Ya, untuk suhu di malam hari biasanya masih berkisar antara 23 hingga 26 derajat Celcius.
0: Iya, sore sampai dengan malam ya. Masih ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang disertai petir dan juga angin kencang untuk seluruh wilayah kecuali Biren. Oke, untuk informasi kecepatan angin dan tinggi gelombang seperti apa, Riki?
2: Iya, untuk kecepatan angin nggak di sore dan malam hari nanti dan juga tinggi gelombang di wilayah kita masih terbilang cukup baik, di mana untuk tinggi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter untuk di wilayah pesisir, sedangkan untuk di Selat Melaka bagian utara kondisi gelombang masih berkisar antara setengah hingga 1,2 meter. Sedangkan untuk kecepatan angin masih bervariasi mulai dari 4 hingga 20 km per jam di sore hingga malam hari ini.
0: Ya, ini cukup baik, aman untuk nelayan. Iya. Walaupun ada potensi hujan tadi ya, namun di perairan ini cukup aman?
2: Iya, untuk potensi hujan di perairan di malam hari masih belum ada begitu.
0: Baik, himbauan apa yang ingin disampaikan, Ricky?
2: Iya, untuk masyarakat terutama memang di wilayah Lok Semawe, Aceh Utara maupun beberapa wilayah lain yang berbatasan, untuk beberapa hari ini memang kondisi cuaca kita cukup terganggu karena adanya potensi hujan dan angin kencang terutama di sore hingga malam hari yang memang diakibatkan oleh konvektivitas secara lokal yang cukup kuat Hal ini juga ditambah dengan adanya pemanasan terutama di pagi hingga siang hari di mana suhu memang cukup tinggi yang mengakibatkan adanya pembentukan awan-awan hujan di sore hingga malam hari. Sehingga untuk masyarakat diharapkan tetap selalu memantau update peringatan dini dari BMKG dan juga sebisa mungkin menghindari dampak-dampak yang mungkin membahayakan seperti menghindari pohon-pohonan yang sudah tua ataupun bangunan-bangunan yang sudah roboh begitu ya.
0: Ya, yang harus dihindari adalah pohon ya. Pohon, maksudnya jangan berteduh di bawah pohon yang sudah
2: Iya,
0: tua.
2: jangan bukan di bawah yang sudah tua.
0: Karena memang saat hujan yang disertai dengan angin ini sangat berbahaya ya. Baik,
2: Iya.
0: Ricky, terima kasih untuk update info cuaca di sore hari ini. Kami akan kembali menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh pukul 8 pagi besok bersama Yuna. Apakah masih bersama Ricky untuk besok?
2: Iya, masih sama.
0: Masih, baik. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, Ricky. Besok kita akan ngobrol kembali, kita akan update lagi info cuaca. Selamat sore dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, telah kita dengarkan bersama tadi pendengar Yuna coba ulas lagi ya. Yuna sampaikan kembali apa yang disampaikan Ricky tadi bahwa di kota Loksmawe, kemudian Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, dan Bener Meriah, ini masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai dengan petir dan angin kencang. Namun tidak berlaku untuk daerah Biren, karena di Biren hanya berawan saja. Untuk suhu sendiri berkisar 23 hingga 26 derajat Celcius. Kecepatan angin dan tinggi gelombang cukup baik di sore dan malam hari nanti. Untuk kecepatan angin berkisar 4 hingga 20 km per jam dan tinggi gelombang berkisar 0 hingga setengah meter di pesisir. Namun di lepas pantai berkisar setengah hingga 0,2 meter saja. Dan himbauan kepada masyarakat bahwa beberapa hari ini kondisi cuaca ini terganggu dengan hujan dan juga angin yang terjadi di sore hingga malam hari. Dan ini semua ternyata ada pengaruhnya dengan pemanasan ya di pagi dan juga siang. Jadi ada pembentukan awan hujan. Makanya kemarin juga kita merasakan hujan deras dan angin kencang. Masih ada berita dan informasi lainnya untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

masih bersama kami di formasi 16:48 menit waktu Indonesia Barat. Ada Yura Yunita dengan lagunya, dan juga masih ada pendengar kami yang sepertinya disibukkan dengan segudang aktivitas ya. Dari pagi sampai dengan sore kok mumet sekali. Pekerjaannya belum ada yang rampung, tapi masih boleh dilanjutkan besok. Berbeda dengan orang yang gak suka nunda-nunda, maunya selesai terus gitu ya. Ada juga yang sebenarnya pekerjaannya gak banyak, tapi nagih gitu kerjanya. Nagihnya gini, karena passion mungkin ya, karena emang hobi gitu kerja di situ. Jadi gak berasa kayak kerja aja, udah berasa kayak hobi aja, enjoy gitu. Makanya berbeda, orang-orang yang bekerja tidak pada posisi nyamannya itu akan merasa lelah begitu cepat, sakit kepalanya, belum lagi tekanan dari atasan, belum lagi kicauan netizen ya, belum lagi dari teman-teman yang menjengkelkan. Nah, berbeda dengan Anda yang memang bekerja di tempat yang hobi gitu, misalnya fotografer, emang suka moto, suka motret gitu, suka bukan moto diri sendiri, suka moto pemandangan, suka moto kayak di mana tuh waduk ya, waduk Kota Lok Semawe kan banyak tuh fotografer yang tergabung dalam komunitas Foto You. Itu juga keren-keren tuh, suka motoin masyarakat yang sedang jogging. Apalagi sekarang katanya ya, waduk Lok Semawe kan semakin bersih, jadi lokasi favorit juga untuk olahraga masyarakat. Sejak pohon bakau itu ditebang, Yuna belum pernah kesana untuk jogging, tapi sempat muter gitu aja sepintas lalu, tapi belum benar-benar melihat waduk yang saat ini sudah sangat bersih katanya. Apa iya? Kebersihan waduk yang menambah keindahan kawasan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memanfaatkan lokasi olahraga dan juga rekreasi. Banyak yang mengatakan perubahan kondisi waduk yang semakin bersih ini memberikan dampak positif juga bagi aktivitas masyarakat yang ada di sana. Masyarakat lebih nyaman olahraganya, terutama di sore hari atau juga di Sabtu Minggu saat libur kerja. Waduk Pusung ini jadi salah satu ruang terbuka yang banyak dimanfaatkan warga untuk jalan kaki, bersepeda, jogging. Ada juga yang cuma bersantai aja sama keluarga. Nah, selain berfungsi sebagai sarana rekreasi, ternyata waduk juga punya peran penting sebagai kawasan penampungan air atau juga pengendali banjir di Kota Lok Semawe. Ada upaya revitalisasi, ada upaya pembersihan waduk yang terus dilakukan pemerintah Kota Lok Semawe melalui pengerukan sedimen, kemudian juga pembersihan sampah, serta penataan lingkungan sekitar waduk. Nah, kalau kami sempat mendengarkan juga bagaimana masyarakat berharap kondisi waduk agar tetap bersih dan asri bisa terus dipertahankan melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Karena kalau lingkungan kita bersih terjaga, waduk Pusung ini bukan cuma berfungsi sebagai infrastruktur pengendali air, tapi juga nantinya bisa menjadi salah satu destinasi favorit untuk warga yang ingin berolahraga atau juga hanya menikmati suasana kota yang nyaman ya. Jadi pengen apa tuh, lihat sunset ya. Oh, matahari terbenam tuh cakep bener. Sayang sekali untuk Anda yang tinggal agak jauh dari Kota Lok Semawe, misalnya di seputaran KKA atau juga yang tinggal di Simpang Len. Pengen gitu ya bisa jalan-jalan yang di Kerunggukuh, yang di Gandapura. Boleh main-main ke sini sesekali jam 3 berangkat dari rumah sampai jam 6 itu lihat matahari terbenam dan bisa sholat maghrib di Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Semawe.

Iya, jadi memang untuk Anda yang ingin keluar rumah untuk aktivitas di luar ruangan ya, terus pantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui sumber resmi BMKG untuk bisa mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang super cepat ya. Jadi yang sorenya dengar info cuaca katanya nggak ada hujan, kok tiba-tiba sorenya hujan, gimana sih gitu ya. Kadang kesal sendiri, jangan kesal. Iya, karena memang kondisi cuaca saat ini sering tidak kondusif ya. Sering terjadi cuaca ekstrim juga tiba-tiba seperti tadi malam, angin kencang, hujan juga sangat deras sekali. Bahkan di beberapa titik lokasi yang sering terendam banjir tuh langsung tergenang airnya. Walau cuma sebentar, langsung surut lagi. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya, namun tetap kedepankan kewaspadaan terhadap potensi risiko yang ada. Selamat sore sekali lagi untuk Anda semua yang sedang menikmati sajian lagu-lagu serta juga informasi lainnya masih akan terus Yuna hadirkan untuk Anda pendengar. Yuna ingin hadirkan kembali lagu-lagu untuk Anda. Kali ini ada lagu jadul. Siapa yang tahu lagu ini? Yuna pengen dengerin lagu ini sore ini. Fatur dan Nadila. Kulakukan semua untukmu. So sweet.

yang berhasil menghantarkan kita ke formasi 17 sore hari ini ya. Kalau boleh tahu nih, di usia berapa Anda mendengarkan lagu ini? Lagu zaman SD atau mungkin lagu apa ya? Ketika mendengarkan lagu ini menjadi ingat dengan sebuah sinetron. Sinetron apa? Kehormatan. Aduh. Ada juga yang ternyata mendengarkan lagu ini di zaman SD, tapi sekarang udah punya anak yang usianya SD. Masya Allah, emang boleh sejadul itu?

Lagunya agak-agak manja memang ya. Yuna kira semua tahu lagu ini karena memang lagunya hits di zamannya. Namun ternyata ada yang masih agak-agak bingung ya, judul lagunya apa ini Kak Yun? Yuna sapa dulu, ada Bang Kesuma Hadi di Hagu Selatan. Selamat sore Bang Kesuma. Saya senang dengan lagunya. Oh, kirain dengan penyiarnya. Oh iya. Oh, dengan penyiarnya, baik. Lagu yang sedang diputar ini judulnya apa ya? Baik, Yuna bocorkan ya. Ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh Fatur dan juga Nadila. Judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Itu dia informasi untuk Bang Kesuma Hadi di Hagu Selatan. Cintamu. Lagu ini juga akhirnya menghantarkan kita pada sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuna akan ajak Anda pendengar untuk kita simak rangkaian berita dan informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami yang ada di Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan berita Lintas 17 Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri Sosial kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Darussaadah, temui orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat. Kemudian kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe hingga saat ini masih belum sejahtera.

0: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Safa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengunjungi Sekolah Rakyat Darussaadah Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak misalkan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang skala Richter itu 9,1 hingga 9,3. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun menghadirkan masa apapun.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Ihsan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Loksmawe saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Loksmawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Loksmawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini peran nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
6: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Loksmawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada keperlihatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
5: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Albar Maulana melaporkan.
0: Masih dari Aceh Utara, pendengar, nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
7: Tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksalmina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Ia menekankan pentingnya dukungan berupa subsidi bahan bakar, peralatan tangkap, pelatihan manajemen usaha perikanan, hingga akses ke pasar yang lebih luas.
8: Berharap kepada pemerintah agar ada sedikit perhatian kepada nelayan yang ada di Kota Loksmawe. Dan berharap juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan seperti alat tangkap yang memadai untuk para nelayan di Kota Loksmawe. Dan kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung untuk usaha mereka. Apalagi seperti saat ini subsidi BBM yang cukup langka, terutama untuk tar sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Pusung Lama Loksmawe, khususnya untuk para nelayan, kami cukup berharap kepada pemerintah perhatian yang sangat serius terhadap fasilitas perjalanan atau jalan yang ada di PPI Pusung Lama Loksmawe ini dibuat sesegera mungkin dikarenakan jalan yang sudah ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya.
7: Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Lok Semawi, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Tionghoa yang bersekolah di TK Tripa English School Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Tama Maulizar.
9: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira sebagai wadah untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di hadapan orang tua serta masyarakat. Berbagai tarian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya tari-tari pukat, tarian Nusantara, tari Kunanta, tari Anak Soleh, serta sejumlah tari lainnya. Seluruh penampilan dipersembahkan oleh siswa-siswi TKIT Az-Zahira yang telah berlatih bersama guru selama beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah TKIT Az-Zahira Armiana SPDI mengatakan pentas seni merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri.
10: Ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak kita untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di depan umum. Bagi kita, penampilan mereka bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses belajar, proses bertumbuh, dan proses berkembang.
9: Ia menjelaskan kegiatan pentas seni dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial serta keberanian dalam mengekspresikan diri. Selain itu, pengalaman tampil di depan publik juga menjadi bekal penting bagi perkembangan mental dan emosional peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa, Rusfatur Sina, menyampaikan rasa bangga atas penampilan yang ditunjukkan anak-anak selama pentas seni berlangsung. Menurutnya, keberhasilan para siswa tampil dengan percaya diri tidak terlepas dari peran besar para guru dalam mendidik dan membimbing mereka.
11: Dan kesan bangga dan bahagia ini semua tidak akan terjadi tanpa peran dari ibu guru semua yang ada di sini.
9: Ia menilai dedikasi para guru telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan dan karakter anak-anak. Rusfa juga menyampaikan penghargaan kepada para guru atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Mendengar dari Melabuh, kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PA di daerah. Berikut laporan Sanusi.
13: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
14: Kemudian, terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tandatangani surat berita, besok kita melihat titik. OPD yang tidak mengendalikan tadi apa kendala?
13: Beberapa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PA di daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takimun, melaporkan.
0: Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
15: Bupati Bener Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Bener Meriah Khairman Syah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Khairman Syah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
16: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
15: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sebanyak 533 warga Kampung Cot Bau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
17: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Cot Bau Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Kampung Cot Bau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
18: Penerima di Kampung Cot Bau ini untuk tahun ini ada peningkatan dari sebelumnya sekitar 300-an. Sekarang berubah, bertambah, sudah 533 tepatnya. Dan hari ini pembagiannya secara aplikatif ya, langsung menggunakan aplikasi. Jadi penerimanya adalah masyarakat dengan ekonomi yang lemah.
17: Sapuan menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semula proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. Menurut Sofwan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Jurung Mulia, Gampong Cotbau Kiki Rizki Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan, pada penyaluran kali ini, ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
19: Ada dengan bantuan ini, sangat membantu sekali. Apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
17: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Pendengar, baru saja kita simak bersama sebuah lagu di tahun 2009, Bukan Cinta Biasa, dari Afgan. Yeay, ada yang sore-sore udah mau olahraga ya, udah mau futsal. Ada futsalnya di lapangan khusus, ada yang di kantor juga, ada fasilitas luar biasa. Sehat bersama rekan-rekan kerja ya. Jadi bukan cuma untuk bekerja, tapi juga untuk sehat bersama-sama, luar biasa. Salam-salam spesial Yuna untuk seluruh karyawan-karyawati RRI Loksmawe, khususnya untuk karyawan yang sedang berkumpul untuk olahraga bersama, futsal bersama, ya semangat menyala ya. Jadi sehatnya juga harus sama-sama, bukan kerjanya aja.
1: Aku cinta padamu.
0: Kita baru saja bicara tentang cinta yang luar biasa ya di lagu ini. Bukan cuma tentang mencintai orang lain dengan cara hebat, tapi juga komitmen untuk bertahan di masa-masa sulit. Waduh. Cinta luar biasa itu dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri dulu ya. Jangan bosan untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Gak usah jadi orang lain ya. Dan ngomong-ngomong soal komitmen juga, seperti lirik lagu Bukan Cinta Biasa ya, menurut studi psikologi ada salah satu kunci menjaga hubungan atau menjaga komitmen jangka panjang tetap hangat adalah dengan meluangkan waktu minimal 10 menit setiap hari tanpa HP. Maksudnya gimana? Ya, interaksi sosial secara langsung tatap muka. Kita bisa dengarkan cerita dari pasangan kita atau sahabat terdekat kita, dan itu terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ya, di luar sana kita sibuk dengan gadget, scroll TikTok, scroll Instagram. Tapi ketika kita merasa sepi, kita butuh seseorang untuk mendengarkan cerita kita, keluh kesah kita. Bahkan juga sampai nggak terasa kita nggak punya teman akrab. Jadi siapapun yang kita temui, bahkan orang baru, kita jadi curcol. Ya, karena memang selama ini ngerasa gak ada yang bisa dengar kita, gak ada yang bisa mengerti kita. Jadi siapapun orang yang ada di sekitar kita, kita ajak ngobrol, kita ajak curhat. Kenapa? Karena kita udah ngerasa kesepian. Udahlah, orang tua meninggal dua-duanya, atau mungkin jauh dari orang tua di luar kota gitu kan. Jadi kita kayak cuma sendiri aja gitu. Ada sih teman-teman kerja, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah ada, tapi yang benar-benar mengerti dan memahami kita gak ada. Kalaupun ada satu atau dua, dia gak akan bisa masuk ke ranah pribadi kita yang sifatnya aib. Jadi harus berbagi sama siapa, ya Allah. Cuma bisa nangis di sepertiga malam gitu, ngadunya sama Allah, ya Allah aku punya aib, gimana ini gitu kan. Karena kalau cerita sama manusia, takutnya aibnya itu tadi, dia gak akan bongkar sekarang, dia akan membongkar di saat suatu hari kita punya masalah sama dia, di saat suatu hari dia kesal sama kita, dia akan membongkarnya. Ada kejadian seperti itu. Apakah Yuna merasakannya? Oh tentu iya. Dan Yuna rasa kita semua mungkin pernah ya, pernah merasakan dikecewakan oleh sahabat sendiri. Kita cerita tentang pasangan kita, kita cerita aib keluarga kita, kita cerita aib diri kita ya. Tapi dalam waktu 5 tahun, 10 tahun kemudian hubungan kita sama dia gak baik-baik aja, akhirnya semuanya dibongkar, dan itu jahat. Ya sekali lagi, itu jahat. Kalau ada orang yang seperti itu harus diapakan? Coba ya, kasih solusi dulu untuk Yuna. Haruskah kita memberikannya maaf, atau kita hempaskan dia ke dalam lautan ya? Kita tolak dia ke jurang ya, karena dia gak pantas gitu untuk ada di sini ya. Atau mungkin gini, jangan kotori tangan kita untuk membalas kejahatan orang lain sama kita. Jadi siapa yang akan membalas, dia adalah orang yang Allah kirim gitu. Jadi kita gak usah ngotorin tangan kita. Nanti Allah akan kirimkan sesuatu atau juga orang-orang yang akan membalasnya. Tapi kita gak perlu berdoa juga. Gak usah kita berdoa sama Allah, ya Allah balas dia, ya Allah aku gak rela, aku gak ikhlas, ya Allah. Gak usah. Gak usah. Semakin Anda ikhlas, ikhlas, semakin Anda percaya, Allah akan tempatkan Anda pada derajat yang lebih tinggi. Suatu hari nanti orang yang sudah jahat itu akan merasa akibatnya tanpa perlu Anda doakan. Ya, semua akan terjawab, semua akan terbalas. Anda cukup ikhlas dan menjalani hidup dengan versi yang lebih baik setiap harinya. Itu sih kalau saran dari Yuna. Yuna gak tahu kalau Anda punya cara lain yang lebih ikhlas lagi, lebih bagus lagi daripada apa yang Yuna sampaikan. Tapi yang jelas untuk pengalaman yang Yuna rasakan, kemudian juga dari orang-orang di sekitar Yuna juga pernah merasakan apa yang Yuna ceritakan, dia juga setuju ternyata dengan solusi dari Yuna. Wih, baiklah. Gimana dengan haters Kak Yuna? Apalagi kalau ada orang yang gak suka sama kita, padahal kita gak ngapa-ngapain, dia gak suka aja kayak iri hati gitu, dia gak bisa lihat kita sukses, dia gak bisa lihat kita bahagia, padahal kita gak melukai hatinya tapi dia terluka. Itu namanya haters ya, orang yang membenci kita tapi kita terus berkembang, kita terus berjalan, kita terus menjadi lebih baik, sedangkan dia akan habis dengan sifat iri dengkinya itu. Jadi hempaskan para haters dengan satu lagu dari Kotak di tahun 2016, Haters, berikut ini.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Lok Sumawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Lok Sumawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Lok Sumawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: titik inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah, karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara. Karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya, diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam, tapi tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha untuk dianggap pandai. Berbicara dan berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata menzalimi hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih banyak mendengarkan apa kata hati. Diam bisa juga membuat kita menikmati cara berpikir, karena diam terkadang lebih baik untuk mewakili jutaan kepingan yang berada dalam hati. Lebih baik diam daripada harus melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak. Tetapi ketika bijakmu itu diinjak dan dipijak dan tidak dihargai, maka bicaralah dan buat orang lain menjadi diam. Karena diam itu adalah emas, dan berbicara baik itu adalah berlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Semawe, nanti pukul 18:44 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Menemani waktu senggang Anda di penghujung hari. Ya, kembali hadir ruang dalam program Tausiah Sore. Dan sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini menjadi fondasi utama keberkahan hidup kita. Ternyata tema ini juga menjadi perhatian untuk kita semua, yaitu fadilah harta halal. Nah, bicara soal harta ini juga ternyata bukan cuma untuk pemenuhan kebutuhan kita saja dalam kehidupan sehari-hari, tapi ada titipan tanggung jawab. Ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana harta yang halal ini bisa membawa kita kepada ketenangan jiwa, tapi juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir bersama kami narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Dr. Damanhur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabar Kak Una?
0: Alhamdulillah ya, walau masih dalam suasana berduka, namun Yuna setiap harinya mencoba kuat semangat ya, tapi sesekali dalam kesendirian masih ada rasa sedih yang menyelimuti.
1: Duka apa nih Kak?
0: Nah, sepertinya Ustadz memang belum tahu ya. Yuna beberapa hari, 20 hari yang lalu, kehilangan ayahanda tercinta.
1: Gak ada kabar ya Kak ya?
0: Ada sebenarnya.
1: Ya, semoga ya. Diluaskan kuburnya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Ustadz, di sore hari ini kita membahas ini sesuatu yang juga akan ada satu pertanyaan nanti mungkin boleh off air saja boleh. Terkait harta. Tapi di sore hari ini Yuna ingin fokus kepada zaman kita sekarang yang sudah susah sekali membedakan antara yang halal dengan yang tidak halal. Aduh, susah nyebutinnya ya. Tapi ada tuntutan gaya hidup. Nah, yeah. Ustaz boleh dijelaskan esensi utama dari harta yang halal itu seperti apa, Ustaz?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Pertama, dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya ikut bila sungkawa atas berpulang ke rahmatullah ayahandanya. Semoga Allah menerima amal ibadah ayahanda dan diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai Rodhatul Miryatil Jinan. Ya. Doa dari kami, semoga ayahanda tentram dan tenang di tempat peristirahatannya. Baik, kau nak. Sebenarnya kita bahas masalah itu juga gak apa-apa, masalah warisan. Karena kan ini kan menyangkut tentang keberkahan harta. Nah, ada satu hal, terus terang aja saya menarik tadi dengan prolog Kak Una tadi. Ya padahal judulnya baru dapat langsung bisa mengolah seperti itu dalam dalam keadaan duka bisa merangkai kata seperti itu.
0: Karena relate mungkin ya, banyak yang merasa atau membutuhkan informasi ini dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sekali, ya. Jadi apapun yang membuat kita bersentuhan langsung itu akan berdampak.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kita memang disuruh untuk mempersiapkan diri untuk mencari harta yang halal. Dan bahkan kita dibekali dengan doa. Nah, supaya apa? Supaya pas dapatnya yang benar. Nah, itu dia. Maka ada sebuah doa yang diajarkan, Allahummarzuqni malan astainu bihi ala fi'al. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya, astainu bihi ala fi'al. Dengan harta itu aku bisa beramal baik. Ya Allah, beri aku harta. Dengan harta aku bisa beramal baik. Nah, fa innahu la fi'ala illa bil mal. Karena tidak ada amal ibadah kecuali dengan harta. Relate-nya apa Kak Una dengan apa yang terjadi sama Kak Una hari ini? Orang tua kan mencari harta selama ini.
0: Iya.
1: Pontang-panting. Orang tua kita sendiri juga keluar dari pagi, pulang sore, bahkan lembur malam. Betul. Bawa pulang harta. Nah, gimana cara supaya harta ini dipastikan, kalaupun seandainya dia jatuh ke anaknya, jatuh dalam keadaan baik. Maka dari dini kita harus mendoakan, harta yang kita cari ini supaya dia menjadi amal saleh. Nah, kalau enggak jadi amal saleh, maka kita enggak bisa beramal. Nah, kalau seandainya kita dengan harta tersebut enggak bisa beramal saleh, maka kita enggak dianggap. Begitu juga kalau kita mau beramal saleh enggak ada harta, enggak bisa. Contoh yang paling gampang sekarang, karena punya orang ayah meninggal, punya harta, harta itu dibawa kemana? Itu kan banyak anak-anak begitu dia ditinggalin harta sama orang tuanya, dia bagi-bagi terus.
0: Iya.
1: Nah ini yang paling menyedihkan. Padahal orang tua dia belum sempat untuk berhaji.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Belum sempat berhaji. Nah saya menyarankan bagi orang tuanya yang belum sempat berhaji. Kalau seandainya nanti pasti bagi harta warisan, sisihkan untuk badal haji orang tuanya. Inilah yang dimaksud dengan ya Allah berikanlah aku harta, dengan harta aku bisa beramal saleh.
0: Nah,
1: itu diterjemahkan seperti itu. Jangan, mohon maaf hari ini begitu orang tuanya meninggal, pas bagi-bagi harta dia tanya berapa jatah saya. Nah, tanpa memikirkan harta yang dicari oleh orang tua, dan orang tua dengan susah payah mencari harta tersebut, tahu-taunya anaknya menikmatinya tanpa teringat dengan orang tuanya.
0: Betul.
1: Miris.
0: Tapi dan, untuk pembagiannya emang harus secepat itu, Ustaz?
1: Harus.
0: Kenapa cepat gitu? Maksudnya kenapa gak nunggu 1 tahun dulu begitu?
1: Jangan. Karena hari ini banyak orang yang datang ke saya menyelesaikan kasus itu generasi ketiga.
0: Permasalahan muncul di situ.
1: Ya, salah satu contohnya ini, Kak Una.
0: Boleh sebut nama nggak? Jangan ya, Ustaz.
1: Ya. Datang seorang ke saya, kasih tahu, Ustaz, ayah saya punya anak 7. Ya.
0: Oke.
1: Menikah pertama dengan ibu di suatu daerah, tidak punya anak. Lalu ayah pindah tugas ke daerah B, ya. Begitu pindah ke daerah B, ayah menikah dengan ibu saya dan punya anak 5. Ya, punya anak 5 dan dia menikah dengan ibu janda yang sudah punya anak 2.
0: Oh, ibu itu bawa anaknya. Ada anak dari sebelum ini.
1: Dari sebelumnya. Ya, jadi sudah 7 tambah setelah itu lahir anak dari istri pertama 2 lagi. Jadi 9 semuanya. Hari-hari pada saat ayah masih hidup, ibu masih hidup, itu tidak jadi permasalahan.
0: Semua aman-aman saja.
1: Aman-aman saja. Begitu meninggal ayah tidak dibagi. Begitu meninggal ibu tidak dibagi. Nah, hari ini ada anak dari ibu tiri yang menuntut.
0: Aduh, dari ibu tiri ya munculnya ya.
1: Nah, kalau misalnya mereka seayah beda ibu enggak ada masalah.
0: Enggak ada masalah.
1: Nah ini diprovokasi, tam-tam, suntiknya juga.
0: Suntiknya datang dari pihak luar.
1: Halus, ya kan. Nah, itu dia. Sehingga apa? Ini kan generasi satu meninggal, ibunya meninggal. Nah di anak-anak ini kan tidak bisa lagi berdamai. Maka harta itu begitu dia meninggal harus dibagi secepatnya. Harus dibagi secepatnya supaya ini jelas siapa penerimanya. Bahkan dalam satu kasus, satu tahun yang lalu di Banda Aceh, mereka sudah generasi ketiga. Anak pertama, ada anak perempuan, ada anak laki, 2 orang. Anak laki ini gak punya anak. Putus berarti.
0: Iya kan, gak ada keturunannya.
1: Gak ada keturunannya. Yang anak perempuan punya cucu, punya anak. Tapi anaknya perempuan lagi.
0: Itu berarti gak dapat.
1: Makanya ini kan panjang ceritanya. Dan ribet. Dulu tanah itu tidak berharga.
0: Oh, kenapa ini harus dibagi? Ini alasannya.
1: Itu dia. Begitu hari ini harga tanah itu sudah miliaran. Bangun pamannya, bangun omnya, bangun semuanya menuntut harta tersebut. Padahal si nenek yang pelihara anak perempuan tadi. Pokoknya ceritanya
0: ribet,
1: panjang.
0: Ya, jadi. Ya.
1: Jadi apapun ceritanya, gak ada istilah harus tunggu kuburan dulu.
0: Maksudnya gitu Ustaz, kan kuburan belum kering nih. Kenapa itu menjadi hal yang harus penting dibahas begitu? Apakah jadi terkesan membahas warisan? Gitu? Tidak ya?
1: Tidak.
0: Itu hak mayit atau seperti apa?
1: Hak mayit harus diselesaikan. Kalau ada hutang, selesaikan hutang dulu baru dibagi harta warisannya.
0: Oh, selesaikan hutang dulu.
1: Betul, hitung dulu hutangnya. Dan itu paling banyak bagi pengusaha.
0: Betul.
1: Di salah satu pengusaha besar di Aceh Timur, begitu beliau meninggal, waktu itu ada hutang di perbankan. Anaknya nanya ke saya bilang selesaikan dulu hutangnya. Setelah itu baru dihitung kembali aset perusahaan. Nah, jadi ada aset yang memang harus dicairkan. Waktu itu dia menjual sekitar 100 hektar lebih kebun sawit untuk nutup hutang. Setelah selesai, jadi hebatnya mereka ini dia. Perusahaan itu tidak dibagikan. Tidak dibagikan bagi langsung ini sekian ratus juta, enggak. Tapi yang dibagi adalah persentase dari hasil usaha perusahaan. Sehingga setiap anak perempuan itu bisa dapat dalam satu tahun 300 juta, anak laki 600 juta.
0: Itu tetap berjalan.
1: Tetap berjalan.
0: Hasilnya itu.
1: Iya, sahamnya, kepemilikannya yang dibagi.
0: Baik, bicara hasil dulu, Ustaz.
1: Ya.
0: Misalnya Ayah Yuna meninggalkan sawah.
1: Iya.
0: Kan sawah ini dia menghasilkan per 3 bulan sekali.
1: Benar.
0: Ini enggak kami bagi karena kami masih punya ibu.
1: Iya.
0: Misalnya.
1: Iya.
0: Nah, alasan kami tidak membagi adalah biarlah ibu yang menggunakan itu gitu.
1: Ya.
0: Padahal yang dipakai ibu itu hak Yuna misalnya. Nah, apakah sebaiknya dibagi dulu? Yang penting Yuna tahu tuh sawahnya punya Yuna aja dulu, atau enggak perlu bagi sampai ibu udah enggak ada gitu.
1: Kalau kami seperti itu.
0: Biar ibu pakai.
1: Iya. Karena itu harta pencarian dia.
0: Yang penting ridha.
1: Iya.
0: Anaknya ikhlas.
1: Iya.
0: Tapi anaknya tuju.
1: Iya.
0: Yuna ridha.
1: Iya.
0: Ada yang gak ridha.
1: Kalau gak ridha bagi.
0: Jadi tapi permasalahannya di banyak anak ini tadi ya.
1: Kalau saya sepakat sama keluarga semuanya. Karena ini harta yang dicari sama ayah sama ibu. Ya kan. Biar yang nikmati sama ibu.
0: Biar ibu nikmati dulu.
1: Iya. Setelah ibu tidak ada. Ini kan kita bagi terus ini memang. Tapi selama ibu masih ada, ibu yang pakai.
0: Oh, jadi pembagiannya tetap,
1: tapi pembagiannya tetap.
0: Penggunaannya saja yang biar ibu nikmati dulu.
1: Ya.
0: Baik. Kemudian untuk harta gonogini, untuk meninggal ini apa ada?
1: Harta gonogini itu kan
0: cerai,
1: hukum
0: kan?
1: Indonesia.
0: Oh, dalam Islam nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Ya? Jadi gimana?
1: Kompilasi hukum Islam.
0: Terus baginya gimana kalau di dalam sawah itu ada uang ibu juga?
1: Ya, makanya belah dua.
0: Bagi dulu punya ibu.
1: Bagi dulu. Misalnya sawahnya misalnya berapa 800 meter, 2 ranti misalnya kan.
0: 2 ranti.
1: Ya, 2 ranti 800 meter berarti 400 punya ibu, 400 punya ayah.
0: Ya, misalnya.
1: Keluarkan punya ibu yang berarti yang dibagi nanti yang 400.
0: Baru bagi 7.
1: Bagi-bagi 7.
0: Bagi 7 anak plus ibu. Ibu dapat juga.
1: Ibu dapat. Anaknya berapa?
0: 7.
1: Ya, 7 itu ada laki.
0: Ada.
1: Laki dapat 2 bagian.
0: Oke, 8. Semakin sedikit. Oke, jadi seperti itu.
1: Ya.
0: Kita bagi dulu.
1: Ya. Maka kalau misalnya seorang anak yang memang betul-betul bijak, kalau menurut saya serahkan saja sama ibunya. Itu yang perlu disampaikan. Kenapa? Toh kita anak kan udah dibesarkan seperti ini kan sudah sangat bersyukur kita dengan kondisi kita hari ini.
0: Betul.
1: Mohon maaf lah misalnya. Oh, kalau saya sering bilang, kita kan udah sebesar-besar kebo ini.
0: Apalagi? Biarlah ibu
1: ya,
0: gitu kan.
1: Aja.
0: Paling ibu buat apa sih gitu kan untuk masa tuanya.
1: Ya. Paling dia untuk sedekah-sedekah gitu kan.
0: Atau ngasih untuk cucu kesayangan.
1: Betul.
0: Nih, minta uang nih, pakai itu, uang lembaran 50 itu gitu kan. Dan yang paling menikmati hasilnya adalah anak yang paling dekat dengan ibu tadi.
1: Ya.
0: Kecek-kecek dapat lagi dia. Tapi kalau baju, celana, sarung, handuk yang selama ini papa punya itu punya siapa?
1: Boleh dibagi, gak ada masalah.
0: Itu harta?
1: Iya.
0: Lah kan kalau dijual juga kan gak ada nilainya.
1: Jangan, lebih bagus sedekahkan.
0: Oh, sedekah.
1: Sedekahkan kepada orang yang memang berhak. Kalau misalnya ada siapa yang perlu kita sedekahkan, sedekahkan. Supaya amalnya kan mengalir.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kalau selama ada orang yang pakai baju papa, misalnya selama itulah dia berpahala. Nah, jadi ada hal yang memang menjadi rebutan pada saat harta warisan.
0: Biasanya apa, Ustaz?
1: Ya itu semuanya. Mulai dari piring, nanti begitu meninggal mama, piring jadi rebutan bagi anak perempuan.
0: Ya Allah, enggak usah. Ya Allah, iya lagi. Emang ada, Ustaz?
1: Ya kain sarung.
0: Iya.
1: Mukena.
0: Alasannya untuk kenangan.
1: Pokoknya keluar 1001 alasan.
0: Iya,
1: yang jelas disitulah nampak greedy-nya, bahwasanya bagaimana ingin menguasai. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kan tidak perlu kita lakukan karena kita kan semuanya bersaudara, satu rahim.
0: Iya. Tapi kelas ekonominya beda-beda, Ustaz. Ada yang punya mampu, kelas menengah, kelas.
1: Ya, utamakan. Utamakan yang tidak mampu,
0: ikhlas,
1: ya kan?
0: Ikhlaskan
1: bagi mereka, adik-adik kita, kalau misalnya ada abang kita.
0: Ya.
1: Nah, seperti kemarin pernah saya ceritakan di sini juga. Pada saat dibagi harta warisan itu semuanya setuju. Ini kejadian di salah satu kawasan banjir. Dikasih untuk anak perempuan. Waktu itu anak perempuan belum jadi PNS.
0: Oke. Padahal anak laki-lakinya ada.
1: Ada 2 anak laki-laki, satu anak perempuan. kan kasihan anak perempuan begini begini begini, begini. Oke, rumah induk untuk anak perempuan ya, oke, okay. Ya, semua setuju. Ya, begitu terjadi banjir ada dana rehab
0: muncul di situ.
1: Muncul.
0: Problematika.
1: Mereka meminta harta warisan itu dibagi, harta dana rehab rumah itu diminta bagi seperti harta warisan.
0: Kru semangat. Padahal itu nggak masuk, Ustaz.
1: Mana masuk lagi?
0: Itu kan di luar kan.
1: Iya.
0: Itulah ngerti konsep warisan nggak itu?
1: Nanti okay. Ada satu pembahasan baru, ya kan? Harta warisan dari rehab rekon.
0: Gak ada itu ya, tolong ya. Yes. Jadi Ustaz sebaiknya seperti apa tadi? Kalau belum berhaji, ya. Badal haji.
1: Badalkan
0: kalau
1: haji.
0: Sudah.
1: Kalau sudah berarti alokasikan dana itu untuk wakaf.
0: Oh, wakaf.
1: Ya, jadi misalnya sepakati aja 400 meter itu hasil tanah itu yang punya ayah, punya papa, diwakafkan setiap panen. Misal katakanlah misalnya punya hasil 1 juta. Oh, kali panen 3 bulan ini kita antar ke masjid wakaf. Mana tahu masjid mana yang perlu keramik misalnya seperti itu. Tiga bulan ke depan misalnya 1 juta lagi ada panti asuhan misalnya.
0: Oh.
1: Kita antarkan seperti itu.
0: Hasil sawah tadi.
1: Sehingga ayah, papa itu
0: terus.
1: Setiap tahun, setiap panen dia terus mengalir pahala.
0: Baik.
1: Itulah yang dinamakan dengan tadi, ya Allah berikanlah aku rezeki, harta, dengan harta aku bisa beramal saleh.
0: Itu dia tadi. Berarti kita gak bisa beramal kalau gak ada harta, makanya kita minta harta.
1: Benar,
0: sama Allah.
1: Benar, itu dia, ini doa yang harus kita panjatkan, sehingga kendati kita sudah meninggal dunia puluhan tahun, ratusan tahun, kau nanti bilang sama cucunya, ini harta kakek, amanahkan sama anaknya, tolong hantar.
0: Lanjutkan.
1: Jangan kalian jual. Karena ini adalah wakaf.
0: Kalau kurban, Ustaz, misal
1: boleh
0: Dina
1: juga
0: berkurban untuk papa yang udah gak ada. Itu lebih baik atau ke yang masih hidup aja dulu tapi syafaat pahalanya sampai? Lebih baik yang mana?
1: Kalau kurban itu dibenarkan bagi orang yang sudah meninggal.
0: Boleh.
1: Baik dan sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kenapa? Karena fungsi anak itu sebenarnya itu untuk meneruskan amal saleh orang tua.
0: Agar terus
1: pada saat
0: mengalir,
1: dia tidak sempat, pada saat dia tidak sempat melakukannya, karena kesibukannya mencari harta tadi, mencari rezeki, maka hari ini dia punya anak, anak itulah yang akan menjadi amal salehnya.
0: Baik.
1: Itu dia.
0: Itu ya, menjadi penerus ya. Berarti.
1: Harus Kak Una. Kalau enggak kan sia-sia seorang orang tua.
0: Ya.
1: Saya pernah dengar cerita dari seorang teman, dia meninggal, mati suri.
0: Ya. Hidup lagi.
1: Tapi waktu dia mati itu, dia ceritakan, aku terbayang begitu dicabut nyawa, di dalam kantong celana Levisku itu ada uang ratusan ribu.
0: Oke.
1: Kepingin aku bangun lagi, ambil uang itu, mau sedekah. Coba bayangkan.
0: Segitu, gak mampunya lagi, putus dia.
1: Putus, gak ada harapan. Aduh, di dekat kantong itu ada uang ratusan ribu, aku mau sedekah. Tapi ini masalahnya, malaikat sudah datang cabut nyawa. Kruk, dicabut nyawa. Eksekusi langsung masuk neraka dia. Dimasukkan ke dalam neraka, langsung dia ditemuin sama orang tuanya. Dia ceritakan orang tuanya berada di dalam neraka, berada di dalam jeruji neraka, dimakinya dia. Dasar kau, anak kurang ajar, ku sekolahin, gak ada sedikit pun ku sedekah untuk aku.
0: Berarti orang tua menunggu dan tahu
1: itu,
0: ketika kita bersedekah
1: itu,
0: untuknya, terasa di sana.
1: Itu yang diharapkan. Mohon maaf lah misalnya kita disekolahin, disisir rambut, dipakein baju sama ibu.
0: Dibeli perlengkapan.
1: Harapannya apa?
0: Ya.
1: Nanti dia yang akan melakukan hal-hal seperti ini nanti setelah aku gak ada.
0: Dia yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan.
1: Kebaikan-kebaikan yang aku tidak sempat lakukan akan diteruskan oleh anakku. Itu sebenarnya harapan orang tua.
0: Ya.
1: Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, maka dia sungguh menyesal. Nah, penyesalan itu kapan kita tahu? Nanti pada saat dia di hari ke akhirat, pada saat dibangkitkan. Kenapa ya dulu aku gak seperti ini? Dan itu berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan terhadap orang tua. Pengabdian seorang anak terhadap orang tuanya berbanding lurus dengan apa yang dilakukan terhadap orang tuanya.
0: Nah, berarti ini ada juga kemungkinan seseorang yang menyalahgunakan hartanya,
1: ya.
0: Dia tidak bawa atau tidak melanjutkan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi keutamaan secara nyata,
1: bener,
0: yang dirasakan dalam sebuah keluarga selama ini,
1: yeah,
0: orang tuanya udah komitmen nih dengan, yeah, hartanya gitu kan, mencari nafkah, memberi nafkah, harta yang halal.
1: Bener.
0: Tapi anaknya tidak melanjutkan komitmen itu. Berarti dampaknya apa nih, Ustaz?
1: Dampaknya dia akan menanggung resikonya.
0: Ini dampak harta yang haram gitu ya?
1: Iya. Bayangkan kalau seandainya seorang orang tua,
0: mm-mm,
1: dia mencari harta lalu dia diwariskan harta tersebut dan digunakan untuk hal haram.
0: Misalnya ada hubungannya sama nanti pengaruhnya ke psikologi dia, mungkin ke sifat wataknya turun jadi jahat gitu, Ustaz.
1: Bisa jadi.
0: Nah.
1: Bisa jadi. Tapi yang paling menyedihkan itu pada saat seorang orang tua meninggalkan harta, harta itu dipakai untuk bermaksiat. Makanya Umar bin Abdul Aziz, dia tidak mau meninggalkan harta untuk anaknya.
0: Nah, berarti jahat?
1: Enggak.
0: Kan enggak ninggalin harta?
1: Enggak. Karena apa? Dia sekolahin anaknya. Dia, oh, dia bekali anaknya.
0: Oh.
1: Sekarang Kak Una boleh survei. Tanyain sama orang,
0: mm-hmm,
1: yang ditinggalin harta dan harta tersebut. Kalau dia jual, harta warisan itu semuanya habis.
0: Mm-hmm.
1: Saya udah buat survei.
0: Apalagi, oh gini, hartanya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, ya? Habis.
1: Habis. Mm. Contoh misalnya Kak Una dapat,
0: mm-mm,
1: sawah tadi.
0: Iya.
1: Udah Kak Una jual sawahnya.
0: Mm-mm.
1: Dapat duit kan?
0: Yeah.
1: Cash money.
0: Mm-mm.
1: Itu selesai.
0: Oh.
1: Selesai.
0: Oke.
1: Okay. 100 orang yang saya tanya seperti itu, 100 orang
0: habis.
1: Seperti itu. Habis semuanya.
0: Sebanyak apapun.
1: Sebanyak apapun.
0: Oh.
1: Kenapa? Karena itu kan harta mereka.
0: Iya ya.
1: Kan enggak ada sedikit pun upaya kita di situ.
0: Jerih payah orang tua kita itu.
1: Iya.
0: Kita cuma
1: makanya
0: dapat,
1: kita harus memanage aset,
0: oh,
1: tersebut sehingga dia lebih produktif seperti
0: banyak
1: tadi.
0: Banyak juga orang yang ekonominya menengah ke bawah, waktu dapat warisan kaya dia sebentar. Harta orang tuanya
1: rupanya
0: itu.
1: Ada koma tadi.
0: Sebentar. Kadang nggak dibeli aset yang lain mungkin
1: itu
0: gitu
1: dia.
0: Kan. Misalnya Yuna dikasih sawah, Yuna nggak pandai bersawah bertani. Yuna pandainya misalnya jaga lembu atau kambing. Belikan lembu,
1: ya,
0: aja,
1: benar,
0: itu boleh.
1: Alihkan.
0: Alihkan.
1: Alihkan ke aset yang produktif.
0: Yang penting jangan digunakan untuk
1: jangan
0: foya-foya atau kehidupan.
1: Karena itu gampang. Begitu orang misalnya dapat harta warisan seperti itu, aduh, kepingin ini, aduh, kepingin itu, aduh, kepingin. Selesai.
0: Nah, di keranjang kuning check out semua. Ya Allah, relate lagi ya. Tapi bukan Yuna ya, Ustaz. Itu bukan Yuna tadi tuh. Itu orang tadi.
1: Whatever katanya. Whatever. Tapi itulah kehidupan yang memang kita sudah lakukan surveinya. 100 responden yang kita tanyakan itu,
0: mm-mm,
1: apabila mereka mencairkan, aset tersebut tidak diganti dengan aset yang produktif lain,
0: mm-mm,
1: maka selesai.
0: Nah, ya. Jadi ini kita waktu pun singkat ini, Ustaz.
1: Ya.
0: Berarti kita menuju ke tips terakhir aja agar,
1: ya,
0: konsisten pendengar kita,
1: ya,
0: di tengah tantangan ekonomi, kemudian juga menunggu pesan, tips praktis dari Ustaz gimana caranya kita tetap istiqomah.
1: Ya. Pertama sekali kita memang harus berdoa supaya diberikan harta dengan maksud tujuan harta tersebut bisa beramal saleh. Nah, itu yang paling penting. Niatkan, ya Allah beri aku harta, dengan harta tersebut aku bisa beramal saleh. Bukan hanya sekadar nambah istri.
0: Ya Allah, apalagi sih itu. Tolong didengar ya.
1: Jadi ada sebagian orang seperti itu.
0: Ada ya.
1: Nah, kepengin dapat income lebih,
0: mm-hmm,
1: ya kan, untuk misalnya hal-hal yang memang tidak enak. Inti yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Minta harta, dengan harta bisa beramal saleh, bisa bantu orang, ya kan, bisa nolong orang, bisa istilahnya dengan harta tersebut kita bisa bahagiakan orang tua yang dulu nggak sempat melakukan amal-amalnya. Berapa banyak misalnya di antara orang tua itu dia karena memang kehidupannya memang sulit, dia tidak mampu, ya kan, tapi anaknya alhamdulillah mampu. Nah, maka disitulah bahagiakan kedua orang tua. Kalau misalnya mereka belum masih hidup, bahagiakan mereka. Kalau mereka misalnya sudah meninggal, lakukan dengan amal-amal yang bisa membuat mereka bangga punya anak kita.
0: Mm-hmm.
1: Saya kira demikian.
0: Baik. Ya. Ustaz, terima kasih. Walaupun temanya masih berkaitan ya dengan,
1: ya,
0: harta, tapi Yuna curi-curi waktu sedikit tadi untuk
1: harus
0: bertanya tentang warisan,
1: ya,
0: yang juga ternyata walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tapi meninggalkan harta, di mana kita harus petimang harta itu.
1: Betul.
0: Jangan sampai kita salah jalan.
1: Betul.
0: Salah menggunakannya.
1: Benar sekali.
0: Tapi juga kita bisa meneruskan apa yang selama ini menjadi hal baik.
1: Benar. Legacy.
0: Nah,
1: ya itu dia.
0: Itu dia ya. Baik Ustaz, terima kasih untuk waktunya. Doanya sama-sama juga tadi di awal Ustaz sudah mendoakan Papa Yuna. Mungkin nanti boleh ditambah lagi Ustaz setelah sholat maghrib, Al-Fatihah juga boleh untuk Papa Yuna Bustamam bin Rashid.
1: Bustamam bin Rashid insyaallah. Ya.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama Kak Una.
0: Kita nantikan azan maghrib pendengar pada pukul 18:44 waktu Indonesia Barat. Dan Yuna tutup program Tausiah sore edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtahamal 'aqabah.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: Wa ma adraka mal 'aqabah.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: Fakku raqabah.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: Au it'amun fi yawmin zi masghabah.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Au miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: rahmah.
1: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia, takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

0: ibaratnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
1: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.

0: 877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
1: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
2: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
1: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
4: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
6: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
5: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
9: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
8: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
11: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
10: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
12: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
10: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
15: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
16: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
15: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
17: Kloter 7 insya Allah mereka mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dinaikkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Duma itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
15: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
20: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Negeri Hakan Fidandun Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
0: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
20: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
21: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
20: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
22: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
23: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
22: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
24: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
25: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
24: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
22: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohata.

Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tomo Tengah 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mohanta pendengar. Di kesempatan malam hari ini akan menemani suasana malam Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini tepatnya di hari Senin ya, yaitu di 8 Juni 2026. Selamat malam paling baik untuk Anda yang baru saja bergabung atau sudah sedari pagi tadi bersama kami di sini, baik di siaran terestrial dan juga RRI digital di 93,5 MHz di kawasan Lansa Aceh Timur. Dan untuk malam hari ini pendengar, seperti biasa nanti juga kami akan hadirkan kumandang azan sholat isya untuk kawasan Kota Loksmawe dan sekitarnya. Untuk malam hari ini akan masuk di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan hadirkan juga seperti biasa drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan dari RRI Bengkulu. Dan berbagai informasi dan juga hiburan akan terus kami gelar sampai menemani suasana istirahat Anda nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa Ruang Rindu juga hadir di pukul 22. Dan juga pastinya pendengar, jangan lupa ya, lagi-lagi simak terus berbagai informasi-informasi. Jangan lupa juga Anda bisa untuk melihat di dialog-dialog kami yang belum sempat Anda dengarkan, Anda bisa tonton kembali ya di channel YouTube kami di RRI Official Loksmawe. Kemudian juga Anda bisa membaca juga ya informasi-informasi yang terkini di rri.co.id. Silakan untuk Anda bisa menikmati seluruh informasi, mulai dari informasi nasional, internasional, kemudian juga dunia olahraga dan juga apalagi ya, kita juga akan menjelang Piala Dunia. Dan pastinya RRI merupakan satu-satunya radio mempunyai hak suara untuk menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

89,3 MHz Puro 1 RLOX Mayabayang pendengar di manapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya saatnya kami akan segera hadirkan yaitu drama radio di kesempatan malam hari ini akan kami hadirkan yaitu persembahan dari RRI Bengkulu yang akan mengangkat judul yaitu tentang bohong. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX mengucapkan selamat mengikuti.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah, Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
1: Lah, terserah sayo lah, Man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas, Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saiful bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah, Man, sabar, Man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saiful?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saiful yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cak itu Saiful, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saiful tadi tuh, Man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saiful Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita paye juga ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas gitu.
2: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan nyo, Saipul nyo langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: pakai sikap sayo selama ikut kok.
1: Dah lah, Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lah lamu, Pul.
0: Wek, sayo ingat ni jangan dulu tu. Lah, siapa kamu, man, main pegang-pegang bae mobil sayo kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nak woi woi. Rod man, mbak mak sayoko kemarin tahu dak? Wih nyobeli tanahnya Pak Umar, tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo banyak ni yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro kalau sayo ngotajem tu orang-orang lagi segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

di informasi pukul 20:46 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah termasuk pelestarian warisan budaya serta promosi produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Nah, komitmen tersebut pendengar disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat berdiskusi dengan budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pastinya pendengar, menurut Fadli sendiri, Kementerian Kebudayaan saat ini menjalankan sejumlah program strategis, salah satunya melalui transfer pengetahuan daripada maestro kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan daerah. Ia menilai Banyumas memiliki posisi penting pendengar sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya, kemudian juga seniman, serta budayawan ya, yang terus berkontribusi dalam menjaga identitas budaya lokal. Dan juga pastinya terkait dengan karya sastra legendaris Ronggeng Dukuh Paruh yang juga ditulis Ahmad Tohari, serta telah diadaptasi ke layar lebar menjadi film Sang Pedari. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, anggota Dewan Madani International Film Festival Hikmah Darmawan juga menilai film dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan seni dan budaya Banyumas kepada masyarakat lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, semoga saja nanti ke depan pendengar, jadi mungkin saja kita juga masih ingat ya film tentang terkait dengan perjuangan Cut Nyadin dan Tengku Umar juga pernah diangkat dalam sebuah film Cut Nyadin di era tahun 1992 kalau tidak salah saya ya, 92 itu yang diperankan oleh Christine Hakim ya, itu luar biasa dan juga dipenuhi oleh para penonton saat itu. Saya masih duduk di bangku sekolah dasar untuk menikmati, menonton bagaimana perjuangan sang pahlawan Cut Nyadin ya, dan juga Tengku Umar dalam melawan penjajahan Belanda. Sama seperti ini adanya pendengar bahwasannya terkait dengan budaya, seni ya, tentang legendaris Ronggeng Dukuh Paruh yang ditulis Ahmad Tohari, kemudian diadaptasi ke layar lebar melalui film Sang Penari. Semoga saja nanti ke depan juga ada ya karya-karya lain ya terkait dengan budaya dan juga soal pahlawan-pahlawan mungkin ya nanti akan diangkat ke layar lebar melalui film-film yang luar biasa. Tetaplah di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini saya hadirkan nasihat salama dengan kota ini tak sama tambahmu.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bus menit melintasi pukul 21 waktu ini. Malam paling baik untuk Anda yang sedang melintasi di jalan-jalan protokol seputaran kota Loksmawe. Ya, mungkin Senin ini sedikit membuat Anda bersemangat atau sudah lelah sekali ya, dimulai dari pagi sampai dengan sore. Malam ini juga akan mengambil masa istirahat ya, dengan berkumpul bersama keluarga dan tadi juga melakukan santap malam bersama. Ya, semoga bisa menambah energi, mencas kembali energi Anda untuk besok kembali beraktivitas di pagi hari. Dan pastinya juga ini di musim ujian ya, para anak-anak sekolah ya, para pelajar sekolah dasar. Ini pastinya orang tua juga ikut terus membimbing putra-putrinya untuk bisa dengan mudah nanti menjawab soal-soal yang akan menjadi pertanyaan di beberapa hari ke depan. Baik, pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Hasya ini menegaskan pemerintah akan terus membuka akses bagi talenta kreatif Indonesia, pendengar, untuk tampil dalam berbagai ajang internasional. Jadi langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri periklanan nasional di tingkat global. Kementerian Ekraf bersama asosiasi terus memetakan kompetisi internasional bagi talenta kreatif di Indonesia berprestasi. Jadi tujuannya tidak lain ya, memperluas pengakuan dunia, kemudian sekaligus menunjukkan kualitas sumber daya kreatif nasional Indonesia sendiri. Dan dia juga berharap ini semakin banyak ya talenta kreatif Indonesia yang terlibat dalam ajang global. Jadi khususnya ada di sektor periklanan, jadi sehingga kualitas karya dan standar kerja industri nasional kita ini semakin diakui secara internasional, pendengar. Dan perkembangan teknologi digital memang ini membuka peluang bagi negara kita sendiri Indonesia terlibat dalam rantai produksi industri periklanan dunia. Karena kenapa? Menurutnya sendiri ada berbagai pekerjaan kreatif yang dapat dikerjakan secara jarak jauh tanpa harus tatap muka. Jadi semua memang ya, perkembangan teknologi ini bisa membuka peluang ya, bukan hanya untuk Indonesia tapi secara pribadi juga untuk kita sendiri ya, ini mampu terlibat ya dalam hal-hal yang pastinya bisa mendukung, mendongkrak segala sesuatunya, mulai dari perekonomian ya, periklanan, dan yang bisa juga memajukan usaha-usaha kita. Paling penting adalah para pelaku UMKM. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tahukah Anda bahwa tahap penjualan tiket menonton pertandingan Piala Dunia 2026 telah dibuka sejak 1 April? Bahkan penjualan menit terakhir last minute sales dengan permintaan sangat tinggi. Meskipun melonjak harga tiket Piala Dunia 2026, ternyata dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, tiket final di MetLife Stadium, Amerika Serikat, tanggal 19 Juli 2026, harga tembus Rp186 juta per kursi. Selain itu, tiket kategori 2 final dijual Rp125,5 juta. Tiket kategori 3 final sekitar Rp98,4 juta. Sementara itu juga untuk kategori supporter mulai dari $60. Tersedia untuk 104 pertandingan. FIFA menerapkan dynamic pricing dan penjualan resmi dilakukan di fifa.com.

Piala Dunia 2026 menampilkan fakta unik pelatih. 16 pernah tampil sebagai pemain di turnamen ini. Dari 42 negara yang lolos per Januari 2026, 16 diantaranya dilatih oleh sosok yang pernah beraksi di panggung Piala Dunia saat masih aktif bermain. Fakta unik pelatih di Piala Dunia 2026 lainnya adalah julukan pelatih hantu bagi pelatih negara Haiti, di mana Sebastien Migny membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 meski ia tidak pernah berkunjung ke negara tersebut secara fisik selama kualifikasi. Berikutnya, Javier Aguirre, Meksiko. Pelatih ini memiliki catatan unik, pernah menerima kartu merah sebagai pemain saat Meksiko menjadi tuan rumah pada 1986. Selanjutnya, dominasi pelatih Italia. Meski timnas Italia gagal lolos, tiga pelatih Italia meramaikan Piala Dunia 2026. Di antaranya, Carlo Ancelotti melatih Brazil, Fabio Cannavaro melatih Uzbekistan, dan Vincenzo Montella melatih Turki.

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Malam semakin larut pendengar. Kita bisa menutup aktivitas kita dengan rasa bersyukur. Kadang memang tidak semua hal harus selesai hari ini, karena masih ada esok hari. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk melanjutkannya. Tapi jangan lupa untuk Anda yang akan mengambil masa istirahat, coba cek kembali ya, mulai dari seluruh bagian daripada pekarangan rumah Anda. Mulai dari pagar, jendela, garasi, bagian dapur, coba dicek kembali. Masih di perjalanan Lux Mawe malam ini bersama saya Dewi Mohata, sampai dengan formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

0: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang

0: mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi di subuh yang berbahagia ini. Insyaallah keberkahan subuh terus membersamai kita. Insyaallah setiap kebaikan subuh yang kita tunaikan semoga memberi kepada kita kebaikan yang terus membersamai dalam setiap langkah kita di pagi yang mulia ini sampai nanti saat kita beristirahat pada malam hari, insyaallah. Syukur kepada Allah yang tidak pernah terputus dan terhenti-hentinya, karena memang semua kebaikan yang kita lakukan hari ini, seluruh ibadah yang telah kita tetapkan, sesungguhnya itu terjadi karena bantuan dari Allah. Allah yang membantu kita, Allah yang mensupport segala kebaikan itu, yang menjadi rukun sholat kita. Sehari semalam minimal 17 kali kita mintakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon bantuan. Artinya, ibadah yang kita lakukan tidak mempunyai kekuatan dan bermakna apabila Allah tidak memberikan dukungan dan bantuannya. Kiranya kita ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hambanya yang terus mendapatkan bantuan dan dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beriring salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, menyambung pembahasan subuh beberapa waktu yang lalu, kita akan melanjutkan tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Dan kita membahas karakter yang pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah sukai, yang Allah rindukan, yang Allah beri rahmat, adalah mereka yang alladzina yunfiquna fis-sara'i wat-dharra, yaitu mereka yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Infak, kalau kita rujukan, ini adalah surah Al-Imran ayat 133-134, pendengar mati Allah. Kalau bicara infak, kalau bicara sedekah, kalau bicara sesuatu yang kita keluarkan, selama ini yang terbayang dalam pikiran kita adalah bagaimana kita memberikan yang sifatnya materi, sesuatu yang bisa terlihat dalam bentuk kebendaan. Apakah itu dalam bentuk barang, apakah itu dalam bentuk jasa, apakah itu dalam bantuan, dalam bentuk materi yang memang terukur, seperti katakanlah dalam bentuk nominal uang atau sejumlah barang. Nah, kalaulah infak dimaknai hanya dalam perspektif kebendaan, kalaulah sedekah hanya dimaknai dalam porsi bentuk sejumlah uang, maka sungguh tidak beruntung mereka yang Allah takdirkan dalam kehidupannya itu tidak mempunyai kecukupan materi. Maka sungguh dia tidak bisa berinfak, sungguh dia tidak bisa memberikan sedekahnya. Kenapa? Karena dibatasi dalam perspektif ruang dan waktu. Karena infak itu hanya dilihat pada posisi bentuk kebendaan. Dan tentu tidak fair, pendengar rahmati Allah, kalau ini dijadikan rujukan. Dan juga tidak produktif kalau ini menjadi ukuran bahwa orang berbuat baik, orang bersedekah itu baru dikatakan bersedekah kalau ia mengeluarkan sejumlah harta yang dimilikinya. Nah, bagaimana konteks kalau dia tidak punya harta? Bagaimana posisinya kalau ia orang yang tidak berpunya? Maka sungguh dia menjadi orang yang tentu tidak bisa berbuat baik. Dan ini tentu bukanlah wajah Islam. Karena bicara Islam, bicara kebaikan, bicara sedekah, maka kita harus menurunkan dalam bentuk yang utuh. Tidak bisa kita lihat dalam bentuk parsial atau setengah-setengah. Tidak bisa kita jadikan semacam pembenar bahwa orang dikatakan bersedekah itu, orang dikatakan berinfak itu, kalau dia telah mengeluarkan sejumlah harta. Fine, kita tidak akan bisa menemukan kebaikan Islam di posisi ini, pendengar mati Allah. Pertanyaannya adalah, kalaulah memang sedekah tidak dimaknai dalam bentuk materi, atau tidak dibatasi dalam perspektif sejumlah barang, ya, maka kita menemukan bahwa ada kekuatan di balik sedekah, yaitu contoh yang paling sederhana adalah senyum. Senyum dalam Islam itu juga sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Konteks yang paling sederhana, pendengar yang mati Allah, adalah bagaimana kita tersenyum saat hati kita berkecamuk. Nah, ini kan kondisinya sempit. Ini kondisinya tidak enak nih. Mampu enggak di pagi hari ini saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, ya, berhubungan hablum minannas, kita tetap tersenyum kepada teman, kita tetap tersenyum kepada rekan kita, padahal tadi malam kita tuh sedang berkonflik hebat dengan pasangan kita. Kalau kita anak, kita sedang berselisih pendapat yang begitu tajam dengan orang tua kita. Kalau kita sebagai istri, saat kita tadi malam cemburut habis-habisan dengan suami kita. Kalau kita suami, saat tadi malam kita sedang bertengkar hebat dengan istri kita. Mampu enggak dalam kondisi seperti itu kita tetap tersenyum kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada rekan kita, tanpa menampakkan galaunya hati kita, tanpa memperlihatkan ruwetnya pikiran kita. Dan itu kondisinya sempit. Karena tidak semua orang mampu tersenyum dalam kondisi seperti itu, pendengar rahmat Allah. Dan ini yang dimaknai sebagai bentuk sedekah. Hebatnya Islam, pendengar rahmat Allah, Islam itu tidak mendeskripsikan sebuah kebaikan hanya dibatasi dalam ukuran ruang dan waktu. Tidak. Kebaikan dalam Islam itu melintasi batas ruang dan waktu. Tidak ada hambatan secara psikologis orang berbuat baik. Tidak ada barrier orang terhambat kebaikannya atas dasar ketidakmampuan yang dia miliki dari sisi harta yang dia punyai. Tentu tidak seperti itu konteks bersedekah dalam Islam. Kalaulah kita tersenyum saat kita mendapatkan sebuah penghargaan, saat kita mendapati berita baik, saat kita menemukan kenikmatan yang kita tunggu-tunggu, itu sesuatu yang wajar. Dan tentu tidak ada yang aneh di situ, tidak ada yang rumit di situ, karena kita mampu tersenyum dalam kondisi lapang. Namun, mampu enggak kita tersenyum dalam kondisi yang tidak lapang? Mampu enggak kita tersenyum dalam kondisi hati kita berkecamuk? Tadi malam kita dapat berita di PHP-in. Paginya kita menjadi orang gagal move on karena tadi malam kena PHP. Fine, itulah Islam. Itulah hebatnya Islam. Kalau kita ambil dalam bentuk kebendaan, nah kalau tadi dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa diukur, karena Islam itu mendefinisikan sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta. Kalau ada orang bersedekah 50 ribu, nilainya sama, 50 ribu, yang dikeluarkan oleh seorang yang mempunyai kedudukan sebagai direktur utama pada sebuah perusahaan besar, angka 50 ribu bagi seorang direktur utama itu bukan sesuatu hal yang berat. Bagi dia itu hal yang mudah-mudah saja, ringan-ringan saja. Akan tetapi 50 ribu sedekah ini dikeluarkan oleh seorang yang berprofesi sebagai security, bagi seorang yang bekerja serabutan. Konteks nilainya sama, sama-sama 50 ribu. Besaran nilainya juga sama, sama-sama 50.000. Yang menjadi pembeda adalah beban pengeluarannya. Ini yang menjadi beda. Beban pengeluaran yang berbeda itu menunjukkan kapasitas apresiasi yang juga berbeda. Artinya, seorang direktur utama tidak merasakan beban sedikit pun saat dia bersedekah 50.000. Karena bagi dia nilai 50.000 itu hanya sebuah nilai yang memang tidak punya pengaruh apapun. Sebab posisinya sebagai seorang direktur utama. Artinya dia bersedekah dalam kondisi lapang. Nah, sedekah dalam kondisi lapang seperti persis seperti senyum tadi itu tidak ada nilai yang apa namanya itu ya, istilahnya yang lebih. Karena memang kondisinya biasa-biasa saja. Akan tetapi nilai 50.000 ini dikeluarkan oleh seorang yang bekerja sebagai seorang security atau orang yang kerja serabutan atau orang kerja yang hari ini dapat, hari ini makan, besok dia akan berpikir lagi seperti apa konteksnya. Tentu bebannya beda. Dia akan berpikir 1.000 kali untuk mengeluarkan 50.000 tadi. Di poin ini, Allah mengapresiasi keduanya. Allah memberikan penghargaan keduanya. Namun, Allah membedakan dalam hal afdol atau keutamaannya. Ini yang membuat menjadi berbeda. Karena orang bersedekah di saat lapang, ya B saja. Nah, kalau mengambil istilah anak hari ini, B saja. Biasa saja. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang susah. Ya, karena kondisinya sedang baik-baik saja. Akan tetapi, nilai 50.000 tadi yang dikeluarkan oleh mereka yang berprofesi bukan sebagai direktur utama, hanya sebagai orang biasa-biasa saja, ya, dengan kerja serabutan, dengan honor yang tidak mencukupi, yang nilai jauh di bawah UMR, tapi dia mampu mengeluarkan senilai 50.000 seperti nilainya seorang direktur utama, tentu keutamaan yang diberikan bagi mereka di posisi ini jauh lebih besar daripada mereka dalam posisi yang lapang. Ini yang membuat kenapa penghargaan Allah itu akan menjadi berbeda saat perlakuannya sama. Karena orang berbuat di saat lapang itu mudah bagi dia. Orang tersenyum di saat senang itu sesuatu yang nyaman. Namun mampu enggak dia tersenyum dalam kondisi hatinya berduka? Mampu enggak dia tetap tersenyum pada hati yang kecewa? Mampu enggak dia tetap tersenyum pada jiwanya yang remuk setelah dihajar oleh beragam kesulitan hidup? Bahkan mentalnya dalam kondisi breakdown sekalipun, dia tetap tersenyum. Sehingga orang tidak melihat kesulitan hidup yang dialaminya. Persis seperti orang yang bersedekah 50.000 tadi. Orang tidak melihat kesulitan dan kesusahan yang didera oleh mereka yang bekerja serabutan. Karena infak yang dia keluarkannya setara dan selevel dengan infak yang dikeluarkan oleh seorang direktur utama. Ini yang membuat penghargaannya menjadi berbeda, walaupun konteks perlakuannya sama. Sama-sama tersenyum, namun basis senyumnya beda. Sama-sama bersedekah dengan nilai yang sama, namun bebannya berbeda. Beban yang berbeda inilah yang membuat penghargaan dan penilaian juga menjadi tidak sama. Dan insya Allah, kalaulah kita mampu ya bersedekah di saat lapang, ya ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja, dan bagi kebanyakan kita, kita akan menerimanya sebagai hal yang lumrah. Tapi bagaimana kita mampu berinfak atau bersedekah di saat sempit, ini menjadi istimewa. Ya, karena kita tetap menunjukkan kualitas diri kita seperti apa. Saat ada orang bertikai, saat ada orang berselisih, kita mampu mendamaikan perselisihan dan pertikaian itu, walaupun pada kondisi yang sebenarnya terjadi, kita pun juga sedang bertempur dengan diri kita sendiri pada rumitnya kehidupan yang sedang kita jalani. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, pertemuan kita yang kedua ini membahas tentang bagaimana orang yang berbuat baik tadi levelnya adalah bagaimana dia mampu bersedekah dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Insyaallah tentang karakter yang kedua, klaster yang kedua tentang bagaimana orang-orang yang mampu menahan marah dan memaafkan, ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

0: Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpo Tengah Lok Sumawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: kita tentunya dan masyarakat sehat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan cadangan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pelaksanaan acara perpisahan sekolah terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis kini kian mengancam warga kota Loksmawe. Inilah berita selengkapnya. Edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Yuna Ari.

Pendengar, kita awali berita yang pertama. Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan acara perpisahan sekolah terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kegiatan tersebut penting sebagai momen kebersamaan terakhir. Sementara lainnya mengkritik jika pelaksanaannya dinilai berlebihan. Salah seorang orang tua siswa, Dian, menyampaikan bahwa acara perpisahan pada dasarnya memiliki nilai emosional yang kuat bagi anak-anak. Menurutnya, momen tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi siswa untuk berkumpul bersama teman-teman sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ia menilai tidak semua siswa akan kembali bertemu dengan teman dekatnya di sekolah baru. Oleh karena itu, acara perpisahan dianggap penting untuk meninggalkan kenangan yang berkesan.

0: dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan orang tua, maka tidak menjadi persoalan. Bahkan kegiatan seperti pentas seni dinilai justru memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas mereka. Meski demikian, ia mengakui adanya kabar di beberapa daerah mengenai pelaksanaan perpisahan yang dianggap terlalu mewah atau berlebihan. Namun untuk lingkungan tempat tinggalnya, kegiatan tersebut masih dinilai dalam batas wajar. Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi yang akan disampaikan reporter kami, Nasrullah.
1: Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tingkat sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini.
2: Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda. Inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk terlaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada dinas pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi dinas pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional.
1: Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini?
2: Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang, terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik. Ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh dinas pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk kepercayaan siswa sama antara si mohon maaf yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak tidak ada yang merasa kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut. Berpikir demikian, baju lagi kadang-kadang harus dibebankan kepada wali siswa kan. Nah ini kan menambah biaya operasional terutama orang tua siswa yang berpenghasilan rendah.
1: Kegiatan wisuda di tingkat sekolah diharapkan tidak dilakukan, apalagi jika memberatkan orang tua wali murid. Kepada dinas pendidikan diharapkan supaya menata kembali regulasi dunia pendidikan dengan hanya memperbolehkan kegiatan perpisahan di tingkat sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Sekarang kita beralih ke berita lainnya. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis kini kian mengancam warga kota Loksmawe. Bahkan kini

0: masuk dalam jajaran 5 besar penyakit yang paling sering dikeluhkan pasien di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, mengungkapkan deteksi dini menjadi pekerjaan rumah utama pihak puskesmas guna mencegah komplikasi yang lebih fatal pada penderita. Mengantisipasi lonjakan kasus tersebut, Puskesmas Mongedong gencar melakukan langkah preventif. Salah satunya melalui program CKG atau Cek Kesehatan Gratis yang menyasar warga usia 15 tahun ke atas, termasuk menyisir sekolah-sekolah di wilayah kerja mereka.
1: Selama ini kita di Puskesmas memang untuk masyarakat yang usia 15 tahun ke atas itu kita sudah melakukan screening, namanya screening diabetes. Jadi dengan program CKG, cek kesehatan gratis dari sekolah, kita dari SMA itu sudah kita cek semua anak-anak itu supaya dari awal sudah kita deteksi ada gula atau tidak. Jadi kalau memang dia ada diabetes, langkah awalnya ya kita kasih edukasi dulu.
0: Menurut Dr. Amrullah, ada beberapa faktor risiko utama yang memicu diabetes. Mulai dari obesitas, konsumsi gula berlebihan, merokok, faktor keturunan hingga kurang berolahraga. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengenali 3 gejala utama diabetes yang paling sering dikenal dengan istilah 3P, atau sering kencing, cepat haus, dan cepat lapar. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, pihak puskesmas akan memberikan edukasi pola hidup sehat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap pengobatan medis. Momen akhir pekan selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh keluarga untuk menyegarkan pikiran. Di wilayah kota Loksmawe dan sekitarnya, wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Pemerhati lingkungan Dahlan M. Isa mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat.
3: Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana, perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini.
2: Dahlan M. Isa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata, pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Pendengar, pemerintah Kota Loksmawe melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKP3 kemarin mendampingi pelaksanaan survei topografi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Ujung Blang, Kecamatan Banda Sakti. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala DKP3 Kota Loksmawe, Cut Elia Fitri, bersama jajaran DKP3, penyuluh perikanan, tim survei topografi KNMP, serta Panglima Laut setempat. Survei topografi ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan pesisir Ujung Blang. Kegiatan dilakukan oleh tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Loksmawe. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengukuran lapangan menggunakan sejumlah peralatan pendukung seperti total station dan GPS untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Selain mengukur kontur tanah dan elevasi, tim juga mendokumentasikan kondisi existing kawasan berdasarkan layout proposal pembangunan KNP yang telah diusulkan sebelumnya. Adapun fasilitas yang direncanakan dalam kawasan KNP antara lain kawasan nelayan modern, dermaga, kios perbekalan nelayan, pabrik es, serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan masyarakat pesisir. Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRILoksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuna Ari, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandurnya.
0: Tentunya hanya di

Lagu yang baru saja Anda dengarkan ini bukan cuman sekedar lagu hiburan ya. Ini juga merupakan kritik sosial yang mengajak kita untuk tidak lalai dan menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita lihat dari arti judulnya ya, judulnya Lale Dangdang. Apa tuh artinya? Lale, lalai. Dangdang itu artinya bukan dandang untuk masak ya. Kalau dalam bahasa Aceh, lagu ini bermakna lalai, lengah, atau suka menunda-nunda. Jadi pesan utama dari lagu ini adalah mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup ini. Nah, untuk lagu yang sedang kita dengarkan bersama ini menggambarkan kondisi seseorang yang terlalu banyak berpikir sehingga tidak bertindak ya. Banyak juga di antara kita yang overthinking, sering menunda pekerjaan, akhirnya terlambat mengambil keputusan dan hanya menjadi penonton ketika orang lain sudah melangkah maju. Salah satu pesan kuat yang berulang dalam lagu ini dimaknai sebagai orang lain sudah maju sementara kita masih berada di tempat yang sama. Jadi lagu ini juga menjadi pengingat ya. Semoga saja lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan, kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ampun peturut ji gak maju. Sebenarnya Yuna ingin membahas tema motivasi kita, kau hebat, hari ini. Waduh, dalam ya. Dalam pembahasannya. Quotes of the day kita adalah kau hebat hari ini. Maksudnya apa sih? Ya, seringkali kita mengukur kehebatan dari seberapa banyak keberhasilan yang kita dapatkan. Padahal yang namanya kehebatan sejati itu nggak tentang kemenangan yang harus naik panggung gitu ya, bukan kemenangan besar. Ya, kadang-kadang kehebatan itu hadir di saat kita mampu mengendalikan diri, atau mungkin kita bisa bangkit dari yang namanya gagal. Itu pun sudah hebat. Atau juga mungkin Anda termasuk dalam orang yang bersyukur menjalani hari, itu juga hebat. Hari ini kita hebat karena berani memilih sikap terbaik dalam menghadapi setiap keadaan. Jadi yang namanya hebat itu adalah kita bisa jadikan tantangan sebagai pembelajaran, bukan kita jadikan alasan untuk kita akhirnya nyerah ya. Jadi di sini kita juga merasa hebat dan bisa dikatakan hebat karena kita masih mampu menghargai setiap momen yang ada tanpa harus terjebak pada yang namanya penyesalan. Nah, kan kita pernah tuh menjalankan sebuah permasalahan di masa lalu, atau juga mungkin kecemasan akan masa depan yang belum terjadi, panik duluan. Jadi apapun itu ya, untuk Anda yang sudah melalui banyak kegiatan, banyak hal, banyak lika-liku kehidupan, jangan lupa berikan apresiasi untuk diri Anda sendiri, karena setiap langkah kecil akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih baik setiap harinya. Dan itu adalah pencapaian yang harus kita banggakan. Ya, yang harus diingat adalah kita tidak harus sempurna untuk menjadi hebat. Cukup terus bertumbuh, terus belajar, dan terus melangkah. Karena hari ini kita semua sudah hebat. Tinggai calitra. Masih Yuna hadirkan lagu-lagu daerah ya, lagu-lagu Aceh untuk menemani pagi Anda. Selamat pagi pendengar kami yang ada di pasar ya, sudah mulai bongkar muat barang-barang dagangan sayur-sayuran segar. Juga para pedagang yang ingin menjual kembali apa yang Anda beli di pasar Impres, di pasar Pusung, pasar kota, dimanapun pajak Batu Pat, pajak Kerungguku, semuanya. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Lok Semawi yang akan terus mengudara sampai dengan jam 12 malam. Namun tugas Yuna untuk menemani Anda sampai dengan pukul 9 pagi hari ini.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang, jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 23 menit waktu Indonesia Barat. Ada Berge dengan Kak Ayu Kartika yang sudah menghantarkan kita pada pagi luar biasa hari ini.
1: Tapi agak tuh.
0: Selamat pagi dan selamat menjalani hari Selasa, di mana kita punya kesempatan baru untuk melangkah ngelanjutin kemarin mungkin yang masih sempat tertunda ya. Jangan biarkan rasa lelah, gagal, ragu ini bisa menghalangi potensi besar yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi diawali dari langkah kecil kita, diawali dengan mengucapkan syukur ketika masih bisa bangun pagi, menghirup udara segar, badan sehat. Jangan lupa mandi pagi biar lebih segar. Jangan lupa juga sarapan paginya. Ada yang bilang, saya skip sarapan pagi karena nanti mau dirapel aja sama makan siangnya. Kenapa sih harus dirapel? Mau diet ya, jadi untuk menghindari kalori berlebih di dalam tubuh. Bicara kalori dan gizi, nah satu berita dan informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Yuna dapatkan berita Badan Gizi Nasional akan evaluasi tata kelola 27.000 lebih dapur SPPG. Jadi BGN sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola program MBG. Kemudian juga Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang akan mengevaluasi tata kelola 27.877 dapur SPPG. Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang juga berhentikan pendaftaran dan pembukaan dapur baru selama masa perbaikan data kelola MBG. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dikatakan bahwa misalnya di Jawa Tengah seharusnya butuh berapa, Jawa Barat berapa, DKI berapa dapur, dan karena memang dari datanya dapur ini masih menumpuk di Jawa. Hal ini disampaikan Senin kemarin 8 Juni 2026. Lebih lanjut, Kepala BGN juga menuturkan bahwa kehadiran SPPG yang tidak merata, operasionalnya akan segera dievaluasi dan ditegaskan juga untuk memastikan manfaat kehadiran SPPG dalam pemenuhan pelaksanaan program prioritas MBG. Akan dipastikan apakah dapur ini melayani MBG sudah dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan dapur. Jadi untuk melihat kondisi ini, pihaknya untuk sementara waktu akan menghentikan terlebih dahulu pendaftaran atau juga pembentukan SPPG baru, yang juga ia menyatakan akan kembali membuka pendaftaran untuk mendirikan SPPG bila tata kelola dapur telah selesai dilakukan.

0: lewatkan juga pendengar bahwa nanti pada pukul 8. Sebelum pukul 8 ya, sesaat lagi pukul 7 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pukul 7.30 kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17. Kita akan mendapatkan update informasi dari masing-masing daerah. Dari RRI Banda Aceh, Sabang, Singkil, Takengon dan juga RRI Melabuh. Dan nanti pada pukul 8 kami hadirkan info cuaca yang akan dilanjutkan dengan Loksemawe pagi ini. Bincang pagi kita membahas tema menata kegiatan wisuda sekolah sesuai regulasi bersama dengan 3 orang narasumber kami. Yang pertama PLT Ketua MPD Kota Loksemawe, juga bersama Kepala SMP Negeri 5 Loksemawe dan juga tokoh masyarakat. Ketiga narasumber nanti akan kami undang melalui link Zoom dan Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami dalam Loksemawe pagi ini. Yuna ajak Anda untuk kita simak bersama beragam berita dan informasi dari Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya kita dengarkan spot promo berikut ini.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya